0: strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Udah ada datanya berapa belum sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah dari istana.

0: Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRD Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.

0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
1: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
2: Zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
1: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresmikan dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level $17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran $17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level $17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi ini saya Tuti Lontor kembali bersua di ruang dengan Anda dan operator studio. Operator pemancar kami akan menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengan Anda, perakiran cuaca ibu kota provinsi Indonesia di 12 Mei hingga 13 Mei 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi Indonesia Rabu 13 Mei 2026. Perakirawan BMKG Yuyun Wulandari mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut, di Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung hujan disertai petir. Sementara itu, perakiran cuaca di Jawa, Serang dan Bandung hujan dengan intensitas ringan, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal, Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram hujan dengan intensitas ringan, Kupang berawan tebal. Sedangkan di Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor hujan disertai petir, hujan dengan intensitas ringan di Samarinda. Di Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas sedang, Makassar, Kendari, Palu, dan Gorontalo hujan dengan intensitas ringan, Manado hujan disertai petir. Dan yang terakhir, di Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan, Nabire terjadi hujan dengan intensitas sedang. Ya, pendengar, itulah informasi tentang perakiran cuaca di kota provinsi se-Indonesia yang berlaku di hari ini, Rabu 13 Mei 2025. Dan beragam informasi menarik lainnya juga kami akan dapatkan dari laman rri.go.id untuk Anda yang masih saja bergabung dengan kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Jalan Soekarno Hatta Uhayjang Langgur Maluku Tenggara, Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda pendengar. 5 menit sudah bergeser dari jam 10 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya melengkapi kebersamaan kita, kami akan hadir untuk Anda dengan sajian acara kami. Selanjutnya ada sanksi.

0: Selamat pagi pendengar, semoga kabar baik Anda di sana, senang sekali Radio Republik Indonesia Tual Program 1. Saya Wati, 60 menit ke depan bersama Anda di Sangsi, satu program acara khusus untuk kita di mana menyajikan berbagai permasalahan, lebih khusus menyoroti masalah hukum kriminal yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Pendengar, untuk Sangsi edisi hari ini sudah di studio program 1 narasumber kami, Kepala Lapas Kelas 2B Tual, Bapak Nur Holis Nur. Ada juga Dokter Lapas Kelas 2B Tual, Dokter Eka Pratiwi Surya. Selamat pagi, Pak Kepala Lapas.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Bu Dokter, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Ini tamu istimewa ini, Bu Dokter. Baru pertama kesini ya?
2: Yang kedua kali.
0: Ini Kalapasnya yang baru ini. Baru pertama, padahal sudah sangat lama di Kota Tual, Maluku Tenggara, menjadi tamu spesial kita. Bagaimana kabar saudara-saudara kita yang ada di lapas?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, baik semua ya. Iya, kita akan membahas pendengar tentang sejauh mana kesejahteraan dan juga pemenuhan hak WBP. Sejauh mana?

0: mengenai nih kesejahteraan mereka, lalu pemenuhan hak mereka, apakah mereka masih seperti dulu-dulu-dulu-dulu yang mohon maaf bagi sebagian orang ketika melintas di depan saja itu horor, menakutkan gitu. Ataukah di tangan dingin Pak Nur, lapas itu sudah menjadi rumah kedua dan memberikan motivasi yang luar biasa untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Pak Nur, saya ke Pak Nur dulu ini. Berapa banyak sih saudara-saudara kita yang ada di sana?
1: Alhamdulillah sampai saat ini sudah 139 warga binaan maupun tahanan.
0: Dari 139 gabungan semua ya.
1: Narapidana dan tahanan.
0: Narapidana dan tahanan.
1: Polres, Polres Tual, Polres Maluku Tenggara, dan Kejaksaan Tual dan Kejaksaan Maluku Tenggara.
0: Tempatnya dipisah atau
1: kita gabung?
0: Gabung.
1: Tapi tahanannya kita pisah.
0: Oke, okay, punya tempat sendiri.
1: Bloknya blok rutan itu masih status tahanan.
0: Untuk teman-teman pegawai sendiri, Bu Dokter dan teman-teman yang lain berapa banyak sih?
1: Kita jumlah pegawai keseluruhan itu 57. Untuk pengamanan 1.005 orang.
0: Tapi cukup ya?
1: Alhamdulillah.

0: antar ke kita gitu. Itu tahap pertamanya, pertama dia harus berkas-berkasnya lengkap. Yang kedua saya periksa dulu. Jadi nanti ada masalah apa, ada masalah apa, nanti kita koordinasikan dengan pihak kejaksaan. Karena nanti dia akan ada dua penanganan yang berbeda. Kalau misalnya orang ini ternyata butuh penanganan khusus, misalnya ke dokter spesialis atau kejiwaannya masih belum stabil, gitu, itu kan riskan untuk masuk ke dalam. Nah, kalau yang wewenang saya itu untuk di narapidana. Sedangkan kalau untuk tahanan itu masih miliknya kejaksaan.
1: Jadi nanti dari kejaksaan yang
0: jadi dari awal itu kita screening dulu, semua-semuanya di screening, baik itu narkoba, fisiknya, penyakit menularnya, riwayat penyakit yang lampau-lampau, itu kita cek dulu. Nah, kalau misalnya ini aman, berarti bisa kita masukin. Kalau misalnya dia nggak aman, kita akan koordinasi sama pihak, baik itu polisi atau pihak kejaksaan, untuk tindak lanjut selanjutnya itu sebaiknya bagaimana, gitu. Karena kan seperti yang kita ketahui juga, Ibu, ini kan kapasitas kita sebenarnya itu 100. Saat ini kan itu udah lebih. Jadi untuk penanganan kesehatannya itu kita harus benar-benar aware. Jangan sampai nanti kita blunder nih, masuk satu, ternyata bikin yang lain malah terkontaminasi, gitu. Jadi kita dari awal itu udah kita perketat untuk masalah kesehatannya untuk masuk ke dalam. Bukan berarti kalau misalnya dia sakit kita tidak terima. Bukan begitu, gitu. Jadi apapun kondisinya kita tetap terima, hanya saja untuk cara koordinasinya itu, gitu. Kemana kita harus koordinasi, karena kan bagaimanapun kondisinya saya nggak bisa langsung bawa dia keluar, karena kan itu posisinya tahanan milik jaksa, tahanan milik Polres, gitu. Jadi harus mereka yang bawa keluar. Kalau dari saya cuma sekedar rekomendasi. Itu kalau yang dia butuh keluar. Tapi kalau hanya sekedar kayak batuk pilek atau misalnya yang memang kompetensi saya sebagai dokter umum yang bisa saya kerjakan, kita kerjakan di dalam, gitu. Jadi nanti ada satu minggu sekali itu sesi untuk saya yang turun ke dalam blok.
1: Jemput bola.
0: Okay. Jadi mana tahu ada yang baru-baru masuk segan. Penomat, kalau orang kan di luar biasanya batuk flu, alah nanti sembuh gitu kan. Jadi nanti kok udah gak sembuh lama baru mereka datang. Nah saya gak mau kayak gitu. Itu kan otomatis kalau misalnya dia udah flu nih 3-4 hari, kawan satu kamarnya kan pasti ketularan nanti.
1: Betul.
0: Gitu. Nah jadi menghindari hal itu, saya biasakan saya yang turun ke bawah, sampaikan ke mereka kalau misalnya ada yang sakit langsung ke depan. Gak usah takut dibilang manja, ala batuk flu minum obat gitu, gak usah takut.
1: Tapi memang di sini kebiasaannya seperti itu, nanti tunggu sampai parah baru nyari dokter gitu ya.
0: Ada beberapa yang kayak gitu, bahkan even kita udah datang terus habis itu kita masuk ke kamarnya, dia tetap bilang, enggak dok, aman, sehat gitu. Nanti udah satu minggu, udah 10 hari baru bilang, ibu dokter saya sebenarnya udah batuk, udah 10 hari, tapi maluati mau turun. Kata-kata andalannya, beta sus setengah mati, bu dok. Padahal dia cuma batuk flu. Tapi kan kalau laki-laki ini batuk flu tambah demam, dia rasa udah bagaimana. Gitu.
1: Betul, daya tahan tubuhnya ya.
0: Jadi dari hal sekecil-kecil itu juga kita perhatikan mereka di dalam. Makanya untuk, maksudnya ini bukan promosi. Maksudnya jangan sampai nanti promosi kita lebih dari yang lain kan. Bukan promosi, cuma gak usah khawatir kalau misalnya mau masuk ke dalam dengan kondisi ada yang sakit atau bagaimana gitu. Karena itu pasti kita perhatikan dan kita jaga. Kita gak mungkin bikin mereka makin tertekan di dalam. Posisinya kan ini lagi menjalani apa yang seharusnya dijalani, gitu. Jadi kalau bisa pikirannya bisa tenang, nanti keluar itu bisa aman, sehat, gitu.
1: Pak Nur, tadi kan kata Bu Dokter itu sebelum masuk kita periksa dulu nih, terus satu minggu seterusnya seperti itu, Ibu Dokter yang jemput bola nih. Oke, tugasnya oke banget ini Pak Nur. Lalu bagaimana dengan kondisi keberadaan teman-teman keluarga kita yang ada di sana? Mereka dibikinkan bilik, lalu bilik itu berapa orang? Mohon maaf layak atau tidak sih gitu Pak?
2: Untuk kamar. Izin, kalau ini kan memang lapas Tual ini kan memang mau bilang bangunannya memang bangunan lama.
1: Iya.
2: Bloknya juga sebenarnya kalau kita standar penjara itu memang sudah mau bilang tidak layak dan layak, tapi ya memang karena sudah keadaan bangunannya sudah gitu. Jadi memang satu blok itu kan kita isi bermacam-macam.
1: Iya.
2: Ada yang 15 orang, ada yang 14 orang, ada yang 13 orang, tergantung kapasitas kamarnya. Tapi sepanjang ini memang kita ini isinya itu harus 100, Pak. Itu kapasitasnya 100 orang.

0: Nah, sekarang kita sudah mencapai sudah 139 orang. Ya, otomatis sudah over untuk di lapas 2 Betua. Cuma mau dan tidak mau, ya full dan tidak full kita harus terima. Karena itu kewajiban kita harus kita bisa tolak. Kalau kita ikuti dengan KUHP baru, itu beberapa bulan yang kemarin Beta ada ikut Anif di Ambon, itu menurut dengan, karena itu dari kita undang dari pengadilan, dari Polres, dari Polda, itu dari pengadilan maunya kalau kita ikut aturan dengan KUHP baru, kita di lapas kan tidak boleh terima tahanan.
1: Yeah.
0: Karena di lapas sendiri itu cuma terima sudah jadi narapidana. Nah, cuma karena memang daerah kita di sini sing ada rutan. Jadi otomatis kita harus terima tahanan pun kita terima. Kalau memang butuh, kalau ikut sesuainya memang lapas itu sing boleh terima tahanan.
1: Yeah.
0: Itu dia cuma rumah tahanan yang bisa terima tahanan. Jadi kita mau tidak mau ya harus, karena masalah kesejahteraan ataupun warga binaan yang ada di dalam, ya otomatis kita punya tanggung jawab.
1: Iya.
0: Dia pun sakit, mau dia punya kebutuhan apa ya, ya harus kita layani. Karena dia, walaupun dia itu sejahat apapun, dia bikin kejahatan apapun, ya tetap kita sistemnya kan pembinaan.
1: Iya.
0: Jadi kita harus bina, mungkin dia keluar dia jadi baik. Nah itu
1: manusia yang harus dimanusiakan.
0: Jadi mau tidak mau memang kita punya, kita sudah punya tugasnya. Dia jahat di luar, masuk di dalam, dia pun bebas, harus dia baik. Memang itu pembinaannya di dalam. Nanti kita kan banyak pembinaan, Pak.
1: Yeah.
0: Ibu. Ya kita pembinaan ini kan ada pembinaan kepribadian dan kemandirian. Nah, kepribadian ini kan kita maupun tiga golongan yang ada di dalam,
1: yeah,
0: Kristen, Katolik, Protestan, Islam, itu kita ada pembinaan dari Kementerian
1: Agama. Ada kerjasama.
0: Ada kerjasama dari Kementerian Agama Langgur dan Kementerian Agama
1: Kota Tual.
0: Jadi kita dua-dua. Jadi setiap hari Selasa itu mereka datang pembinaan.
1: Yeah.
0: Katolik dari pastor maupun dari pendeta dari Protestan. Jadi itu dengan dari KUA. Itu rutin. Dan setiap Senin sore itu juga kita pembinaan untuk Muslim itu di Jamaah Tabligh, itu kita kasih izin mereka tiap Senin sore itu mereka kegiatan pembinaan agama di dalam lapas itu sendiri.
1: Tapi Pak Nur, Anda luar biasa, saya dikerbocoran dari Kepala Kantor Kementerian Agama kalau pernah ada hataman Quran ya?
0: Ya, kita tahun kemarin itu kita buat hataman Quran itu, alhamdulillah mobil yang besar tapi cukup
1: sederhana.
0: Itu sederhana tapi alhamdulillah itu, karena kita sana sudah buat, kita sudah di lapas sendiri, kita sudah kirim menyurat ke Kemenag untuk buat tempat pengajian. Jadi anggaplah kita ada punya
1: TPA ya.
0: TPA. Itu kita sudah berkas-berkasnya kita sudah kirim ke Kemenag dan itu mudah-mudahan bisa diproses untuk
1: guru ngaji, untuk
0: guru ngajinya
1: tadarus,
0: itu dari
1: KUA atau dari warga
0: dari
1: sendiri.
0: Dari warga sendiri, yeah. Nanti kalau sudah muhatam itu dibantu dengan anggota dari
1: Kantor dibenarkan agama, bacaannya kecil. Dari ya, dari Kementerian Agama.
0: Dari Kementerian Agama.
1: Okay.
0: Termasuk KUA kecil. Kecil yang ada di itu di membawai Ustadz
1: Mukhlis.
0: Iya. Itu dibina memang pembinaannya dari Pak Ustadz Mukhlis.
1: Ini kajinya itu dari Juz Amma atau mereka sudah bisa jadi kita lurus. Oh, Juz Amma luar biasa ya. Iya.
0: Dari Juz Amma. Itu ini mungkin nanti Insya Allah di tahun ini yang kedua kali nanti itu kita buat juga nanti itu mereka sudah lapor bahwa nanti mereka hatam juga nanti mereka buat.
1: Tadi sempat disentil juga Pak Nur, bukan hanya TPA atau ada tempat pengajian rutin, lalu teman-teman dari Katolik Protestan juga didatangkan dari kantor agama untuk melakukan pembinaan. Ada berbagai kegiatan juga.
0: Izin Ibu, jadi dari Protestan maupun Katolik itu bukan cuma di Kementerian Agama, tapi ada juga di luar dari Kementerian Agama itu biasa mereka datang, Pak. Itu istilah apa? Majelis ya. Ah, itu majelis juga itu sering datang untuk pembinaan maupun Katolik, pelayanan maupun Katolik maupun Protestan itu mereka juga rutin.
1: Ibadah mereka bagaimana hari Minggu dan hari Jumat itu?
0: Ibadah mereka tetap hari Minggu itu rutin dari luar. Dan Selasa itu rutin, itu di dalam gereja sendiri, itu dari luar yang masuk.
1: Tapi itu diwajibkan untuk ikut semua atau
0: diwajibkan untuk
1: wajib ya.
0: Mau di tiga suku semua harus ikut tiga agama. So,
1: tiga tahun lalu RRI sempat membeli karya ini dari saudara-saudara kita yang ada di sana, ada pembuatan kursi, ada juga batako. Ini memang diwajibkan seluruh lapas di Indonesia untuk melakukan pembinaan seperti ini atau kreativitas dari lapas Tual saja?
0: Izin Bu, ini kan kita kan ada program 15 program aksi yang digagas oleh Menteri Imipas. Jadi mau tidak mau ya kita harus buat. Itu karena memang itu sudah programnya kementerian atau program presiden itu sudah ditetapkan 15 pro aksi itu. Jadi kita termasuk di Lapas Tual itu program ketahanan pangan. Dan sebenarnya banyak Ibu, itu pertanian juga ada, termasuk perikanan juga ada, peternakan ada, cuma karena memang kita cuma fokus, bukan fokus sih, itu kita cuma buat di dalam lapas itu masalah UMKM dengan ketahanan pangan dengan perbengkelan itu termasuk bengkel, ketahanan pangan itu sayur-sayuran dan UMKM. UMKM macam-macam Ibu, kita ada buat gorengan, ada macam-macam, terus ada juga memang kalau batako dengan meja atau kursi yang dibuat dari semen atau itu tergantung pesanan orang Ibu.
1: Jadi
0: kalau memang orang pesan itu
1: baru diproduksi.
0: Nah, sementara ini kita produksi batako Ibu.
1: Yeah.
0: Sementara kita lagi produksi batako lagi jalan karena pesanannya dari luar. Nah, itu kita lagi sementara buat. Nah, terus kita kan ada air gelon. Air gelon itu memang
1: ada air gelon juga.
0: Kita ada air gelon itu
1: luar biasa.
0: Memang air gelon itu pihak ketiga untuk yang tangan di Bama itu mereka beli untuk masuk ke dalam. Apapun pihak luar mau beli juga kita tetap jual, kita tetap layani.
1: Saya tertarik dengan air gelon ini. Nanti yang jaga yang petugasnya jaga, atau warga binaan?
0: Warga binaan.
1: Warga binaan.
0: Jadi warga binaannya itu kita gaji Bu.
1: Sepercaya.
0: Jadi mereka kerja di kebun itu bulanannya kita gaji Bu. Jadi hasil perkebunan atau hasil sayur-sayuran itu tiap bulan nanti kita lihat berapa pendapatan selama satu bulan baru kita bayar mereka. Jadi mereka kita sudah buat rekening masing-masing yang kerja di kebun maupun di sai air gelon itu sudah ada rekening. Jadi mereka pas bulanannya dapat uang. Kadang-kadang kita dilarang kasih uang tunai dan kita kasih masuk di rekening masing-masing. Ya, kita sudah buat rekening dan kita buat pembuatan rekeningnya itu bukan napi yang keluar di bank tapi orang bank yang datang di dalam. Dalam lapas itu sendiri.
1: Ada perkebunan, pasti ada lahan. Sebesar apa lahan di sana atau mereka keluar?
0: Izin, kita memang lahan lapas itu enggak terlalu besar tapi kita memalisir supaya memang kalau dilihat dari lokasi lahan yang ada memang karena di sini kan tanahnya agak batu ya. Jadi kita beli tanahnya dari luar, baru kita tampung di dalam, baru kita buat bedengan, jadi kita tanam. Jadi kita tanam sayur itu karena memang kondisi tanahnya kurang terlalu bagus dengan tanah yang lain, jadi palingan kita cuma dua macam sayur yang kita produksi, yaitu sayur sawi dan kangkung. Sama juga dengan selada, tapi selada itu kita buat pakai hidroponik. Nah, jadi kita hidroponik karena memang kita tidak bisa tanam di tanah, jadi kita sistem
1: hidroponik.
0: Jadi kurang lebih di hidroponik itu kurang lebih 250 sampai 260 pohon selada. Ini lagi sebentar kita dengan pak coy sebentar kita tanam selada dan pak coy itu sudah alhamdulillah sudah mulai
2: sementara lagi panen.
0: Sementara mungkin 120 hari lagi sudah bisa kita panen.
1: Itu nanti untuk konsumsi sendiri atau dijual?
0: Kalau selada itu kita jual di luar. Kalau yang kangkung sama sawi itu dari pihak ketiga yang ambil. Pihak ketiga itu yang tangani masalah makan minum di dalam
1: Nah, saya tertarik ini Pak dengan gelon tadi itu. Kan aktivitasnya di luar Pak, di luar. Depan jalan pasti ya. Teman-teman warga binaan yang mengelolanya sepercaya apa Bapak sampai bisa mengeluarkan mereka untuk menjaga itu?
0: Izin Ibu, kita pekerjakan warga binaan yang disai itu mereka sudah jalani hukumannya sudah setengah masa pidana Ibu. Jadi kalau sudah setengah masa pidana itu kan kita di lapas itu kan ada namanya sidang TPP, sidang pengamat pemasyarakatan. Jadi mereka sidang TPP, istilahnya TPP itu mereka lihat dari kelakuannya warga binaan.
1: Oke. Okay. Oh, ada penilaian ya?
0: Penilaiannya ada.
1: Oke, okay, persyaratan yang harus.
0: Persyaratannya ada. Jadi okay, kalau memang dari hasil tiran TPP mereka sudah sidang, memang mereka sudah putuskan bahwa yang bersangkutan ini yang bisa dipekerjakan di luar.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita pekerjakan. Alhamdulillah sepanjang selama saya
1: tidak ada
0: di
1: ya?
0: Sini itu tidak ada
1: yang melakukan tindakan.
0: Tindakan iya. Di luar dari.
1: Oke, okay. Ini yang saya takutkan dari tadi, saya deg-degan kok bisa ya sepercaya itu Pak Nur kepada teman-teman saudara-saudara kita warga binaan ini. Ada juga tempat pencucian
0: motor.
1: Iya. Itu juga
0: itu sama Ibu.
1: Sama
0: juga. Jadi kita dia sudah menjalani setengah masa pidana.
1: Iya.
0: Dan baru kita sidang TPP kita kasih kerja dia. Jadi sama. Prosesnya sama
1: dari pertanian UMKM, ya, itu lalu sama. Ada
0: itu
1: ada juga
0: UMKM. Itu memang harus sudah menjalani setengah semua.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Jadi kita sidang TPP dan sudah memenuhi syarat,
1: yeah,
0: baru kita kasih kerja.
1: Yeah. Dari 5 atau 6 poin yang ada ini, mereka akan di rolling satu minggu ini Anda ke perbengkelan atau satu minggu ini, atau dia paten di satu
0: dia paten
1: di situ. Paten.
0: Jadi umpamanya okay, satu kelompok tangani sayur, ya sudah dia itu yang
1: sayur.
0: Itu yang dia
1: okay,
0: tangani sayur kurang lebih 5-6 orang.
1: Uh-huh. Pak Nur, kalau yang memproduksi sayur mayur yang ada di lapas, kalau mereka sarjana pertanian no problem, punya ilmu. Tapi yang masuk ini kan dari latar belakang yang berbeda ini. Ada penyuluh yang kesana untuk memberikan pelatihan atau otodidak?
0: Jadi kita kan sudah kerjasama dengan Dinas Pertanian.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kadang-kadang kita panggil Dinas Pertanian yang bikin penyuluhan.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, jadi mereka kayak hidroponik kemarin kan memang itu kelompok.
1: Yeah.
0: Kelompok ada kita punya kelompok. Jadi dari Dinas Pertanian yang dibantukan Dinas Pertanian Maluku Tenggara yang biasa datang untuk berikan penyuluhan. Jadi hanya mereka sudah alhamdulillah sudah pintar untuk mengelola sayur-sayuran dan hidroponik.
1: Saya khawatir mereka nyaman di sana dan tidak mau keluar. Di bawah tangan Bapak, tangan dingin Bapak, mereka akan nyaman berada di sana ya. Ini nanti repot kayak Bu Dokternya kalau mereka kelamaan di sana. Tapi tidak seperti itu ya. Kalau masanya selesai harus keluar dengan ilmu yang sudah dibekali Pak Nur dan juga teman-teman yang ada di sana. Saya ke Bu Dokter. Ibu, ini kan dari 100 sekian ini semuanya tidak menderita flu atau semuanya tidak sakit kepala, pasti beragam. Yang ingin saya tanyakan, ada kan yang kasus mungkin, tapi na'udzubillah, semoga tidak ada HIV mungkin. Kalau kita di luar kan dijauhkan, jangan dekat-dekat, jangankan sama-sama makan minum atau bergaul, ngelihat bayangan aja mohon maaf takut gitu. Apalagi ini kan dalam satu tempat Pak Nur, dalam satu tempat, dalam satu kamar. Apa yang Bu Dokter lakukan agar teman-teman yang lain tidak takut sama si penderita ini, atau cara pencegahannya atau pengobatan di sana gimana?
2: Nah gitu, pertanyaan ini sebenarnya sering banget kejadian, yeah, Ibu. Jadi kalau ditanya ada atau tidak, jawabannya ada. Dan
1: ada
2: beberapa, bukan hanya satu dua
1: gitu.
2: Dan itu berulang karena kan lapisan masyarakat yang masuk ke kita itu kan perilakunya di luar kita kan gak bisa cegah bagaimana gitu. Jadi begitu dia masuk ke dalam, harapannya semua ini terkontrol. Itu tadi perlunya kita di awal screening ketat untuk kesehatannya. Jadi begitu dia masuk, itu kita ada karantina 2 minggu. Nah di situ waktunya kita untuk cek kesehatannya benar-benar bisa atau enggak kita gabung ke yang lain. Kalaupun misal kayak tadi kita ketemu nih di awal, ternyata dia HIV, ternyata dia TBC gitu kan. Pemikiran orang ini nih menular nih, nanti kalau digabung sama kami nggak mau ngomong sama dia gitu. Jauh-jauh aja takut gitu. Nah jadi dari depan itulah kita mulai semuanya, kita screening terus. Habis itu ternyata ketemu nih gejalanya, okay, kita periksakan untuk HIV-nya, keluar hasil pemeriksaannya, selanjutnya yang kita lakukan adalah pengobatan, Ibu. Jadi untuk pengobatan, pemeriksaan, terus habis itu untuk konselingnya, jadi mereka tuh harus dirubah dari yang sakit dulu. Dari yang sakitnya dulu, kita kan ada masa karantinanya, jadi kita pendekatannya itu pendekatan untuk lebih dekat ke dia dulu, jangan ngerasa terasingkan gitu. Nah ini kita juga dibantu sama baik itu dari pihak dinas, baik kabupaten atau kota, dari puskesmas juga. Yang paling dekat ke kita itu di puskesmas Ohijang, Wardek, Ibu. Jadi kalau misalnya ada trouble, misal ketemu nih HIV 1, kita nanti laporkan ke dinas, kita laporkan juga ke dinkes, ke puskesmas, nanti orang puskesmas yang datang. Jadi yang pemegang program di puskesmas itu datang ke kita, nanti dia bawain obatnya dan dia konseling. Karena kan untuk konseling pendekatan kayak gitu kan, saya ada keterbatasan di bahasa dan mengenali sifat orang di sini gitu. Jadi yang bisa saya lakukan cuma konseling dari segi medisnya. Nah untuk pendekatan lebih dekatnya lagi itu saya minta untuk yang pemegang program dari puskesmas untuk bilang ke dia, nah setelah ini orangnya udah merasa, oh iya aku aman, aku gak akan dikucilkan di dalam karena aku masih karantina, yang penting saya minum obat, gitu, yang penting minum obat dan tidak putus, gitu dulu. Itu untuk dianya. Nah yang lain otomatis selama kita bekerja ini yang lain pasti dengar, ih ternyata ini HIV, ternyata ini jadi kayak gini, gitu. Nah selama dia di karantina, tugas saya adalah pendekatan ke yang lain. Kan dia di karantina nih, dia minum obat nih, udah konseling, udah minum obat, tapi masih karantina 2 minggu kan, sebelum dia digabungkan. Nah, jadi disitulah saya nanti akan bicara dengan teman-teman kita warga binaan semuanya, kasih penyuluhan, kasih pengertian, bagaimana cara penularannya, apa yang harus kita lakukan kalau kita ketemu dengan orangnya, gitu. Karena kan untuk HIV itu tidak segampang itu untuk menular. Beda cerita dengan TBC. Jadi kalau untuk yang HIV ini, dia palingan seringnya itu ke penyimpangan seksual, itu aja. Nah, jadi itu yang perlu kita tekankan ke teman-teman yang di dalam, bahwa nggak gitu caranya, gitu, nggak kita minum dari tempat yang sama, terus habis itu ketularan, bukan begitu, gitu. Jadi itu aja yang ulang-ulang-ulang-ulang, dan itu nggak bisa sekali dua kali, karena kan satu kali kita buat, nanti pasti ada pendatang baru lagi, pendatang barunya ini kan belum dapat nih informasi tentang itu, kita ulang lagi, kita ulang lagi. Jadi pendekatannya lebih ke preventif, pencegahan, gitu. Jadi biar mereka ubah pola pikir dan mindsetnya itu, bahwa oh ternyata HIV tidak semenyeramkan itu, asalkan tetap minum obat, gitu. Nah, yang kita waspada itu di HIV, di TBC-nya. Nah, kalau misalnya dari luar kita ketemu ada yang TBC nih, tadi kan ada karantina tuh 14 hari, Bu. Kalau dia sakitnya TBC, kita karantinanya lebih lama, sampai pengobatan fase intensifnya itu selesai. Artinya untuk obat yang menular, apa yang biar bagaimana caranya bakteri di tubuhnya itu tidak menularkan lagi ke orang, tapi masih ada di tubuh karena kan harus selesai nih, harus tuntas. Nah, sampai fase intensifnya itu selesai, baru dia bisa kita gabung ke yang lain. Tapi balik lagi pendekatan ke mereka tetap bilang kalau tidak boleh dijauhi, justru harus disupport, harus didukung. Bagaimana caranya biar kita nggak kena? Nah, itu juga nanti saya sampaikan ke mereka, gitu. Paling sering itu sih masalah penyakit seksual, masalah penyakit TBC, itu aja. Kemarin ada ketemu satu kusta.
1: Ada
2: kemarin satu kusta masuk ke dalam. Itu juga kita pendekatan begitu juga dari segi medisnya sama dari segi teman-temannya yang lain. Karena kan kalau kita udah sakit terus habis itu orang ngejauhin kita kan makin drop, Ibu, ya.
1: Iya, benar-benar. Mental kita terganggu di situ.
2: Jadi itu yang harus kita jaga. Makanya kayak kemarin itu juga ada satu kasus. Dia masuk dengan kondisi gula dan parah banget kemarin, sampai kakinya itu ada lukanya dan kelihatan tulangnya. Nah, itu kita rawat, Ibu, kita rawat lama-lama-lama, minta support dari keluarga, minta support dari kawan-kawan satu kamar, jangan dijauhin apa gitu kan. Sampai dia keluar, posisinya sehat, lukanya nutup, orangnya sehat, rajin kontrol, jadi aman gitu. Jadi kalau masuk ke dalam, insya Allah kita akan usahakan bagian kesehatannya bagaimanapun caranya. Kalaupun misalnya dia butuh untuk ke dokter spesialis, kita akan bawa. Cuma kan beda prosedurnya.
1: Nah, ini yang mau saya tanyakan, seandainya ada yang sakit nih, harus dioperasi, Pak Nur. Ini gimana prosedurnya? Kita dari lapas langsung ngantar ke rumah sakit atau ada prosedur lain lagi yang harus kita penuhi?
2: Tergantung situasinya, Ibu. Kalau misalnya dia situasinya kayak Cito, harus misalnya segera saat itu juga. Kan kita nggak mungkin nunggu untuk yang lain kumpul sidang TPP seperti yang
1: harus ada sidang tadi. Lagi
2: ada, Ibu. Jadi kalau kita cuma ke poli, butuhnya cuma ke poli, ini posisinya tidak situ, berarti kita nanti siapkan berkas-berkasnya, alasan kenapa dia harus keluar, alasan harus kenapa dia ketemu dengan dokter spesialis, kita naikin ke sidang TPP. Jadi sidang TPP itu fungsinya bukan cuma untuk menilai ini WBP baik atau tidak gitu, tapi menilai ini bisa keluar atau tidak, mm-hmm. termasuk dari bagian kesehatan, mm-hmm. ini layak nggak sih dikeluarkan, yeah. gitu, nanti kok dikeluarin lari lagi, yeah. gitu. Nah, uh-huh. jadi mereka juga harus tahu gitu, yeah. yang dikeluarkan siapa, yang ngawal siapa, mm-hmm. berapa lama, ke dokter apa, yeah. gitu. Jadi kita harus lengkap baru mereka bisa kasih keluar. Tapi kalau dia urgent, misalnya yang memang benar-benar butuh tindakan segera, ya. Harus ke IGD gitu kan, itu saya udah gak bisa tangani, yeah. karena kan kita juga terbatas ibu di dalam, mm-hmm. itu kita pakai sidang TPP-nya berjalan.
1: Oke,
2: okay. Nah, salah satu mutlaknya ada di
1: tangan beliau,
2: bapak juga, yeah. jadi kalau misalnya bapak bilang oke, okay, kita bisa TPP berjalan,
1: okay.
2: kita lanjut pakai TPP berjalan.
1: Nah, sidang ini nanti dari pihak lapas sendiri atau dari unsur-unsur lain?
2: Dari
1: lapas sendiri, oke, okay. Begitu prosedurnya rupanya. Saya berpikir, iya. bahwa begitu sakit, apalagi kalau sudah dokternya udah ditangani gitu, ternyata iya. peralatannya juga belum lengkap ya, jadi harus membutuhkan teman-teman dari rumah sakit, iya. pemerintah juga. Ini ada pesan masuk Pak Nur, iya, ini dari Pak Nur juga di Kebesar, bagaimana dengan makan minum? Pak Nur ketemu Pak Nur ini, Pak Nur ketemu Pak Nur, Pak Nur di Kei Besar Selatan Barat. Mm-hmm. Assalamualaikum, mau bertanya bagaimana dengan makan minum warga binaan? Makan minum ini tiap hari diantar ya, atau ada disiapkan dari di lapas?
0: Makan minum itu kita sudah siapkan dalam sehari itu 3 kali makan ibu, itu makan minum.
1: Yeah.
0: Jadi makan pagi, makan siang, makan malam.
1: Okay.
0: Itu sudah disediakan untuk. Disediakan untuk pemerintah sudah disediakan lewat kementerian lewat lapas. Jadi
1: okay.
0: tapi itu makanya itu ditangani oleh pihak ketiga, sistem
1: okay.
0: kontra. Jadi pihak ketiga kasih masuk bahan, mm-hmm. bahan mentah di lapas yang masaknya di dalam lapas.
1: Petugasnya atau warganya?
0: Warganya yang masak
1: jadi, sendiri.
0: Yang masak juga okay. itu kita TPP, Pak. TPP okay. Ibu. Jadi mm-hmm. dia ini sudah bisa memenuhi syarat untuk masak, karena masak ini kan mereka keluar ada juga keluar subuh,
1: okay.
0: mereka kan dia kita pakai shift, mm-hmm. jadi satu shift 3 orang, mm-hmm. jadi mereka tangani satu hari masak 3 kali,
1: okay.
0: besok gantian lagi satu okay. shift lagi, jadi mm-hmm. ada kurang lebih 4-5 shift,
1: mm-hmm.
0: jadi mereka gantian masak,
1: mm-hmm.
0: makanan untuk warga
1: mm-hmm.
0: binaan,
1: mm-hmm.
0: selain dia kalau baru masuk umpamanya masuk sore itu makanannya ditangani oleh pihak penahan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, besoknya sudah masuk besok pagi itu sudah ditangani oleh lapas.
1: Mm-hmm.
0: Maka minumnya sampai dia difonis hukumannya berapa lama kita tetap kasih makan sampai dia bebas.
1: Mm-hmm.
0: Itu masalah makan minum.
1: Jadi jangan khawatir Pak Nur di Kei Besar, makan minum insya Allah aman ya.
2: Aman insya Allah ya.
1: Aman, tapi kalau ada rasa cinta ke keluarga mau antar tiap hari juga no problem Pak Nur ya?
0: Enggak ada masalah.
1: Tidak ada masalah. Ya, jadi kalau Pak Nur yang di Kei Besar mau antar makanan untuk warga binaan, walaupun seng bukan keluarga tapi mau berbagi seng apa-apa bisa. Datang aja bisa. Seng apa-apa. Bisa ya?
2: Tapi nanti itu ada jam untuk titipannya Ibu. Titipannya. Jadi enggak
1: gitu.
2: Bisa 24 jam kita terima itu enggak bisa.
1: Biasanya dari jam berapa ke jam berapa?
0: Ya palingan bukannya kita jam-jam 9 lah.
1: Pagi.
0: Pagi sampai kurang lebih sampai jam 3 lah.
1: Oke. Okay. Itu ada pemeriksaan lagi atau tidak?
2: Diperiksa.
1: Oh, diperiksa.
0: Antar makanan diperiksa.
1: Makanannya sama orangnya yang pengantar.
0: Iya, pengantar juga iya. Setelah periksa baru dia berangkat pulang.
1: Oke.
0: Okay. Jadi selama diantar makanan di rantang atau di bungkusan, ya sudah kita periksa dulu makanannya semua.
1: Mm-hmm.
0: Kita nyatakan alhamdulillah yang ada masalah,
1: yeah.
0: ya baru
1: yeah.
0: yang bersangkutan yeah. juga pulang.
1: Oke, okay. Ini ada pesan masuk lagi Ibu Irma di Wadek. Bapak mau tanya modal-modal kerja itu dari mana?
2: Oh.
1: Mungkin modal UMKM dan air galon ini dari mana ya?
0: Kalau untuk UMKM kan kita memang tahun kemarin di tahun 2025 itu memang dianggarkan oleh pusat, mm-hmm. ada anggaran pembinaan narapidana.
1: Oke.
0: Okay. Di tahun 2026 ini dengan efisiensi anggaran
1: okay.
0: sudah ditiadakan. Jadi kita di sana di lapas itu kan kita ada koperasi.
1: Mm-hmm.
0: Koperasi itu anggaran koperasi itu dari pegawai.
1: Iya.
0: Yeah. Kita kumpul per bulan, jadi mm-hmm. kita putar. Jadi kita bisa pakai dulu anggaran UMKM, kita bisa pakai di koperasi.
1: Iya.
0: Setelah kita UMKM jalan yang bagus atau ketangan pangan secara yang bagus, ya kita kembalikan ke
1: iya.
0: koperasi. Hanya
1: okay.
0: kita putar itu.
1: Oke. Okay.
0: Anggarannya memang dari kita pegawai baru okay. kita kasih pinjam yang orang tangani bagian kebun
1: yeah.
0: dipinjam dulu, setelah sudah ada hasilnya
1: yeah.
0: baru dikembalikan.
1: Okay.
0: Kalau hasilnya sudah ada, otomatis kan sudah berputar terus sudah pasti jadi uang.
1: Betul, ya. Betul.
0: Karena sudah dan sudah di ini pihak ketiga kan sudah pasti ambil. Karena memang tekankan dari pusat untuk ketahanan pangan warga binaan harus vendor ambil 5% dari ketahanan pangan itu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi mau tidak mau harus ambil.
1: Oke. Okay.
0: Tidak boleh tidak ambil. Kalau selain sayurnya sudah habis, stok di dalam habis, bisa diambil di luar. Tapi kalau selama stok di dalam lapas masih ada, tetap ambil.
1: Oke.
0: Okay. Sampai kapan pun tetap diambil.
1: Oh masih begitu. Pak, itu kan sayur mayur, ada kangkung, ada apa lagi tadi?
0: Sawi.
1: Ada sawi. Ada yang
2: ada pakcoy sama
0: selada.
1: Kenapa tidak ada kerjasama ke beberapa toko-toko besar yang ada di sini biar diambil semua
0: kita,
1: gitu?
0: Nanti insya Allah di tahun ini kita sudah buat pendekatan dengan Gota.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kalau memang cuma kemarin kita sudah ketemu apa Gota, tapi ini kan baru mulai naik ya dia punya ini. Nanti kalau sudah naik, nanti mereka datang lihat kalau memang bagus dan mereka tetap ambil semua.
1: Satu pohon berapa itu Pak?
0: Kalau kemarin kita di Gota mau ambilnya dia satu dua pohonnya 11.000.
1: Sebelas ribu.
0: Tapi belum lihat pertumbuhan sayurnya.
1: Oke. Okay.
0: Bagus dia bisa lebih dari 11.000.
1: Kalau saya atau warga lain ini warga masyarakat pengen beli, pengen caranya beli, gimana?
0: Ya masuk aja tetap kita layani.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi dikasih 11.000 atau 7.000 ini?
0: Di macam-macam.
1: Tergantung volume barang ya.
2: Iya.
1: Tapi itu pakai pupuk atau tidak Pak?
0: Kita pakai pupuk, tapi pupuknya bukan siram di sayur.
1: Oke.
0: Okay. Kita taruhnya di air Pak.
1: Di air. Ya. Oke.
0: Okay. Kalau sayur yang lain kan kita pupukan semprotnya kan di
2: atas.
0: Di atas. Kalau yang hidroponik ini kita pupuknya taruh di dalam air.
1: Di dalam air.
0: Dalam air. Jadi air kan dia cuma putar.
1: Oke. Okay.
0: Nah, tapi kita tidak semprot di daunnya.
1: Pernah gagal atau tidak sih Pak? Gagal panen atau gagal kita, tumbuh seperti itu?
0: Insya Allah, alhamdulillah kita untuk hidroponik yang selada ini kita baru dua kali dengan
1: iya.
0: Yang pertama nggak gagal.
1: Semuanya berhasil. Wih, luar biasa ya. Oh, bukan otodidak. Mereka awam saya termasuk dengan mereka. Otomatis belajarnya itu harus ulang-ulang ya. Tapi kalau sekali dikasih praktek langsung bisa, langsung jadi ya. Berarti tekun, jadi, ada kemauan iya. dari warga binaan.
0: Itu kan dari awalnya dari pertanian juga sih.
1: Iya.
0: Dari apa? Dari dinas pertanian yang datang.
1: Okay.
0: Kasih ajar buat buat hidroponik. Awalnya kita pakai pipa, Bu.
1: Nah,
0: cuma kita lihat pertumbuhan yang pakai pipa ini apa nih ganjalnya itu kan kita pakai pipa, Bu.
1: Iya.
0: Pipa semua, Pak. Paralonnya terus kakinya pipa, tapi yeah. sekarang kita sudah ganti pakai besi Bu.
1: Okay.
0: Malah besi lebih bagus daripada kita pakai pipa. Memang di atasnya itu pipa, tapi kakinya itu kita pakai besi. Kalau kita pakai pipa dia banyak kalau kena panas dia sudah mulai
1: goyang. Yeah.
0: Kalau besi alhamdulillah
1: Jadi pendengar tinggal beberapa hari lagi tanggal 27 kalau tidak salah ya, hari raya Idul Kurban, butuh sayur datang ke lapas. Ada beberapa jenis sayur di sana. Sekalian promosi lah. Kita berikan semangat untuk saudara-saudara kita yang ada di sana biar mereka lebih giat lagi. Jadi, gitu.
0: Kita juga di Lapas Tual sudah ada mesin percetakan banner.
1: Oh ya?
0: Iya, sudah jalan sudah tahun kemarin.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau Bapak Ibu yang perlu banner kita layani 1x24 jam.
1: Luar biasa
0: pelayanan banner.
1: Oke. Okay.
0: Mau cetak apa sih kita siapa ya?
1: Teman-teman warga juga yang menangani ini.
0: Iya,
2: warga okay. binaan.
1: Warga binaan
0: yang kerja. Jadi memang ini yang barang ini kan memang punya orang.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, kita MOU dengan yang punya barang kita taruh di lapas.
1: Yeah.
0: Jadi hasilnya nanti kita bagi.
1: Iya. Yeah.
0: Hasil pendapatannya itu dari yang punya barang dapat berapa persen, kita dapat berapa persen.
1: Tapi intinya adalah bagaimana saudara-saudara kita yang ada di sana begitu keluar mereka punya apa sih skill ya,
2: skill
1: untuk bisa mengedukasi atau setidaknya bisa membuka lapangan usaha untuk dirinya sendiri gitu loh. Agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri gitu. Yang saya lebih khawatirkan lagi, Pak Nur tahan saya 1 atau 2 bulan lagi. Padahal waktunya sudah selesai.
0: Kalau waktunya tapi, sudah bebas,
1: harus kita, keluar.
2: Harus keluar. Iya. Tapi kadang ada yang balik kita lagi.
1: Balik-balik bagaimana?
0: Ya mungkin dia berbuat masalah.
1: Oh, balik karena kasus lagi bukan? Balik karena kasus lagi.
0: Jadi, mungkin tambahan Ibu. Jadi iya. Keluarga binaan kalau kita izin keluar,
1: iya,
0: atau itu memang aturannya itu kalau sudah jadi narapidana kalau izin keluar itu cuma aturannya itu cuma tiga yang bisa kita kasih izin warga binaan bisa keluar. Yang pertama itu yang bersangkutan mungkin istrinya meninggal,
1: okay,
0: atau orang tua sungguhnya meninggal,
1: okay,
0: atau dia wali
2: nikah,
0: dengan pembagian harta
2: warisan.
0: Itu okay, memang aturannya bisa keluar.
1: Tapi dikawal.
0: Bisa dikawal. Ya, dikawal.
1: Okay.
0: Kita sidang TPP dan pengawalan dari polisi. Setelah pernikahan anaknya selesai, acara selesai,
1: pulang kembali.
0: Dan itu memang aturannya itu. Tapi selain dari itu kita tidak bisa mengizinkan untuk keluar dari kampus itu.
1: Mereka punya kegiatan. Kalau di sekolah kan ada ekstrakurikuler. Kalau kita di perkantoran kan hari Jumat kita harus kerja bakti, olahraga dan lain sebagainya. Ada sih tidak di sana?
0: Di sana itu ya palingan mereka
2: ada,
0: punya kegiatannya ada. Itu olahraga itu ada sih.
1: Okay.
0: Ada juga olahraga macam-macam. Ada voli, ada tenis meja.
1: Okay. Itu disiapkan semua lapangan
0: sudah,
1: net dan
2: siapkan.
1: Okay.
0: Tenis meja sudah ada, bola gawang sedang ada, voli ada. Jadi sudah kita siapkan. Terus juga kita di dalam lapas ini kita sudah kerjasama dengan LBH ya?
1: Iya, LBH.
0: LBH itu itu sekolah yang paket A, paket B, paket
1: okay,
0: C. Itu kita mungkin nanti tahun ajaran ini selesai, kita sudah terdaftar untuk paket A, paket B, paket
1: okay,
0: C. Itu kita tahun kemarin kita berhasil satu orang
1: okay,
0: mendapatkan ijazah di dalam lapas.
1: Oh, jadi kalau kita di lapas itu bisa sekolah?
0: Iya.
1: Kuliah bisa, ini bisa ya?
0: Kuliah tapi kita bisa kalau online.
1: Oke, okay, online.
0: Izin, karena kemarin juga ada satu warga binaan okay, itu dia ujian skripsi
1: okay,
0: itu online dari kampus dia ujiannya okay, dalam lapas kita sediakan perangkat kayak laptop maupun komputer.
1: Disiapkan semua
2: oleh disiapkan.
1: Wah, luar biasa.
0: Itu yang sekolah pakai C itu biasa ibu guru dari sekolah yang datang
1: okay,
0: kasih ujian di dalam.
1: Okay.
0: Jadi kita tahun kemarin itu alhamdulillah satu orang yang mendapatkan ijazah tingkat SMA. Yeah. Di dalam lapas. Jadi kita mungkin tahun ini kemarin kita sudah kesemasunan nama di LBH ya, yang Maluku Tenggara punya.
1: Iya.
0: Itu ada berapa kurang lebih 20 lah. Nah, itu karena memang kemarin kita sudah terlambat. Mungkin tahun ajaran baru berikut ini kita sudah masukin nama-nama untuk mereka ujian.
1: Itu penawaran dari teman-teman SKB ya, SKB atau dari lapas sendiri yang menginginkan ada perubahan ini.
0: Ya, memang kita sudah kerja MOU dengan
1: SKB. Oh, MOU. Oke.
0: Okay. Jadi mereka kita buka satu kelas di dalam lapas.
1: Oke. Okay.
0: Nah, karena itu memang juga program pusat.
1: Oke. Okay.
0: Program pusat yang kita harus laksanakan di masing-masing UPT seluruh Indonesia. Jadi kita sudah daftar mungkin tahun ini kan sudah memang kita sudah terlambat kemarin. Nanti tahun ajaran baru ini selesai ujian di bulan Juni, itu mungkin di berikut kita sudah ikutkan paket A, paket B, paket C. Kalau memang yang bersangkutan warga binaan yang punya ada putus sekolah SD, yang penting dia ada ijazah SD atau dia putus SMP, SMA dari SMP dia tidak lanjut di SMA, yang penting dia ada ijazah SMP. Dari SMA dia selanjut, yang penting dia sampai tingkat SMA.
1: Nah, luar biasa ya untuk lapas kelas 2B Tual untuk pembinaan kepada warga binaan yang ada di sana. Pendengar, saya masih menanti Anda, silakan bergabung bersama kami di 081354958755. Kita masih punya beberapa menit lagi. Bu Dokter, ini Pak Bu Dokter atau Pak Nur? Kalau kita di luar seperti ini psikologis kita tidak terganggu.
2: Benar, Ibu.
1: Tapi kalau kita sudah berada di sana, saya berkunjung saja psikologi saya terganggu, Pak Nur, jujur. Sangat terganggu dan tertekan. Ketakutan yang lebih banyak, lebih besar, apalagi warga yang ada di sana atau yang baru pertama masuk ke sana. Ya. Penanganan ada atau tidak, Pak Nur, Bu Dokter, untuk psikologis mereka mungkin begitu masuk, emosinya lebih tinggi atau melakukan tindakan-tindakan yang lain?
2: Nah, kalau yang itu balik lagi ke yang tadi. Jadi setiap kali dia di depan screening kan, itu termasuk kita juga screening ini orang kejiwaannya bagaimana. Karena apa yang dia lakukan di luar itu kan di luar nalar kita sebenarnya, kayak potong orang, apa segala macam itu kan kayak, aduh kenapa bisa sampai segitu, kenapa nggak jalurnya yang jalur yang biasa aja gitu. Tapi kalau dari tantangan kita yang pegawainya dulu, kalau menurut saya itu dulu sih Bu, karena pegawai-pegawai lapas ini menurut saya orang yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena mereka bisa menganggap warga yang di dalam ini sama rata dengan orang yang di luar. Sedangkan kita yang luar aja mikirnya kayak baru lihat tatonya aja udah, aduh kriminal banget ini.
1: Betul.
2: Tapi kita yang di dalam ini nggak boleh berpikiran begitu dengan mereka. Kita harus menganggap bahwa mereka ini pernah melakukan kesalahan dan harus dibina di sini, bukan dibina yang dihukum atau bagaimana. Karena prinsipnya dari pemasyarakatan itu semua hak dari setiap manusia itu tetap harus ada, kecuali hak bebas. Hanya itu yang kita tidak memberikan, Ibu. Selebihnya haknya kita penuhi. Baik itu misalnya kesehatannya tadi, udah ada petugas kesehatan. Terus abis itu masalah pendidikan sudah kita usahakan. Masalah makan minum kayak yang tadi dibilang Bapak sudah kita usahakan. Tiga kali sehari, dan makanannya itu menunya nanti satu hari itu selalu ada ikan,
0: ayam
2: dan telur. Terus
1: abis
2: itu nanti ada juga makanannya itu kadang ditambah sama bubur kacang hijau sebagai makanan tambahan gitu. Terus abis itu ada juga buahnya. Jadi kalau untuk makan gak usah ragu. Kalau untuk minum, kita bukan pakai air minum dari Parigi, kita pakai air yang dari depot air tadi, depot air yang sudah kita kelola tadi. Dan untuk kualitasnya kita itu jaga dengan bagian dinas kesehatan. Nah kemarin itu baru aja kita ambil sampel untuk airnya. Gitu. Jadi kita akan selalu mengusahakan bagaimana kualitas yang kita berikan ke mereka itu setara dengan orang yang di luar. Terus abis itu untuk mereka biar rekreasi gitu kan. Di dalam kan stres itu aja yang dilihat gitu. Nah itu kayak yang dibilang Bapak tadi juga, udah ada untuk alat olahraganya. Terus abis itu nanti tiap hari Jumat kita biasanya itu ada senam. Kadang-kadang kita juga panggil nih tim Zumba dari luar.
1: Jadi mereka tim Zumba kan juga ada ya?
2: Ada, jadi mereka juga nanti gak monoton gitu Ibu. Jadi tetap ada happy-nya. Terus abis itu kalau misalnya masalah itu gimana nih, mau hubungi keluarga gimana caranya gitu kan, handphone gak boleh masuk nih ke lapas. Kita juga sediakan untuk mereka ada handphone, bisa mereka telepon, bisa mereka video call. Semua kuotanya apa segala macam tuh kita disiapkan, yang tanggung. Yang penting mereka tuh cuma pagi daftar antri, nanti bergantian dengan temannya. Itu aja. Jadi sebenarnya gak ada alasan lagi sih buat mereka melakukan tindakan-tindakan kejahatan itu. Itu udah kita minimalisir. Dan untuk pembinaan kemandiriannya tadi tuh, kita tuh kasih skill-skill ke mereka itu dilihat lagi. Dilihatnya itu bagaimana, kayak yang tadi Ibu, untuk yang pembinaan yang sholat, terus habis itu yang ngajinya, yang ininya, itu tuh jadi salah satu penilaian bagi orang-orang yang di sidang TPP. Oh ini orangnya baik nih, oh ini orangnya mau bekerja nih. Terus habis itu setiap orang yang datang itu kan pasti punya background masing-masing. Misal dia tadinya petani, oh ini bisa nih kita arahkan untuk nanti dia jadi mentor lah untuk teman-temannya, bagaimana caranya bertani, seperti itu. Kalau misalnya ada yang bisa ngelas nanti kita lihat lagi. Jadi itu sebenarnya kita terus dukung aja. Dia punya skill apa, kita dukung, kita kembangkan di sana. Biar nanti teman-teman yang lain yang nggak tahu jadi tahu. Udah gitu, kemarin kita bikin sertifikasi juga ya Pak untuk yang ngelas. Kita kerjasama sama Siwa 5 tuh. Jadi mereka dikasih pelatihan dan dikasih sertifikat. Jadi begitu keluar siap untuk bekerja. Terus ada ini juga kemarin Pak, kita bikin yang sofa itu Pak, pelatihan bikin sofa. Terus abis itu yang untuk cetak banner itu juga itu dilatih. Jadi gak cuma satu orang yang pintar, tapi beberapa yang lainnya juga bisa gitu. Nah sekalian promosi Ibu, jadi apa selain itu? selain yang dari sayur-sayur tadi, di lapas itu kita juga ada yang banner tadi kan Ibu, tuh Bapak bilang dibuka 24 jam boleh datang. Kapan lagi kan ada percetakan 24 jam.
1: Betul, sudah hampir dekat ini loh Pak.
2: Terus udah gitu kita juga ada yang untuk bikin tela. Terus abis itu ada
1: tela berapa sih satu buah?
0: 2.000 ambil sendiri. karena kita tidak ada kendala.
1: Oh, nanti
2: ya, untuk antarnya ya,
1: 2001 Batako ya. Satu buah, tapi datang ambil sendiri. Ya. Oke.
2: Okay. Terus abis itu ada untuk bikin batu nisan juga. Batu kita nisan bisa, juga Ibu. Bisa.
1: Batu nisan juga ada?
2: Bisa.
1: Batu nisan yang seperti biasa itu atau
2: ya, yang nisan marmer?
1: Pake, oh, yang marmer. Iya, maksud saya yang pakai marmer itu. Marmer.
2: Kan bagus.
1: Oke. Okay.
2: Itu yang ngerjakan
0: terus
2: juga
0: rim, keluarga. Rim dari kayu arang.
1: Ikat pinggang.
2: Ikat pinggang.
1: Oke. Okay.
2: Terus habis itu gelang-gelangnya. Sama kemarin itu, kalau misalnya ada, ini kan bentar lagi mau lebaran nih,
1: iya.
2: Kalau misalnya ada yang mau nempah kue atau nempah kayak apa keripik bawang ya Pak kemarin, iya, ya kita
1: stick ya.
0: Stick.
2: Iya, kalau kita di sana bilangnya itu
0: stick bawang.
2: Iya, stick bawang kayak gitu, kayak yang panjang-panjang.
1: Kita pesan dulu atau sudah ada nih?
2: Pesan. Tapi
1: oh,
2: itu pesan, kita pesan
1: ya
2: dulu. Biasanya okay, mereka kan buat, mereka taruh di koperasi kita nih.
1: Mm-hmm. Oh, ada koperasinya yang tadi itu ya?
2: Koperasinya tadi. Okay. Jadi kita sama warga yang habisin. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya orang luar ada mau pesan, berarti kan ini di luar stok nih.
1: Yeah.
2: Di luar stok yang kita ada. Nanti mereka bilang, terus habis itu nanti udah dikerjakan.
1: Kalau itu untuk, berapa sih untuk sticknya?
0: Biasa yang kecil-kecil satu bungkus itu dia
1: 5.000 rupiah. Oke, okay. Ini Idul Adha dekat ini.
2: Udah dekat.
1: Murah dia.
0: Ya.
1: Kalau mau pesan langsung deh ke sana atau datang deh Keriri, nanti kita sama-sama ke sana.
2: Iya. Kalau untuk masalah kualitasnya enggak usah takut karena kita tuh tetap ada pengawasan untuk mereka masak, untuk mereka apa. Nanti kan orang luar mikirnya, "Ih, ini napi yang ngerjain ini gimana bentuknya, sembrono atau gimana gitu." Tidak. Kita tetap
0: surat-surat halalnya sudah ada.
1: Sudah ada semua.
2: Dapur kita juga udah dapur halal, Ibu, sertifikasi halal loh.
1: Menunya saja tadi itu seperti menu makan gizi, apa sih gratis MBG itu ya?
2: Iya.
1: Saya dari tadi diomongin saya ingatnya ke MBG.
2: Kita satu.
0: Karena kita juga nanti mungkin disiapin satu dapur, tapi kita belum tahu. Kemarin kita sudah di dari pusat sudah arahkan untuk MBG juga, karena lapas rutan juga seluruh Indonesia ada untuk tangani dapur MBG.
1: Oh gitu. Nah,
0: karena mungkin dari sisi masaknya karena mereka sudah tahu selama ini kan lapas rutan seluruh Indonesia ini kan orang makan kan aman-aman saja, saya makanya dikasih dapur untuk MBG.
1: Iya.
2: Karena
0: kita di Maluku itu yang sudah ada dapur MBG mungkin baru dua UPT, yang satu di Wahai sama yang satu di Wonredi. Nah, nanti yang tahap kedua ini termasuk Tual juga dapat dan ada 5 UPT juga dapat, tapi itu kita masih nunggu proses pusat. Yang pusat sudah diakan dan harus ya kita tetap laksanakan dapur MBG.
2: Karena kan kalau untuk MBG kan satu kali makan itu ya Bu, satu kali makan dengan budget 15.000. Kalau kita
0: tiga kali makan, satu kali makan budget itu cuma 7.000.
1: Oh gitu.
2: 25.000 itu untuk satu
0: kan
2: hari tiga kali.
0: Satu hari itu cuma 20. Kan dia memang di pusat kasih 25.000 kan di sistem tender.
1: Iya.
0: Nah, pemenang tendernya mungkin dia di 24.800 sampai 24.900. Itu tiga kali makan.
1: Iya.
0: Kalau hitung-hitung kan
2: rugi.
0: Coba ibu makan juga 24.000 tiga kali makan.
2: Iya.
0: Kalau makan di daerah Tual dan Maluku Tenggara belum tentu dapat dengan harga
1: segitu. Iya.
2: Satu kali nasi makan kurang
1: saja,
2: ya.
1: Nasi kuning
0: satu kali makan saja sudah 10.000 sampai
1: 15.000. 15 Bapak sudah tidak ada yang 10. Iya.
0: Ukuran 10.000 ya mungkin ukuran
1: nasi
0: ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau ukuran besar kan saya mungkin 10.000.
2: Ini yang di tangannya laki-laki.
0: Saja,
1: iya.
0: Dengan harga 24.000 atau 24.900 sudah 3 kali makan. Makan pagi nasi dengan telur sayur, makan siang ikan dan sayur,
1: makan malam
2: ayam
0: dan sayur.
2: Kadang daging lagi Ibu.
0: Nah, kalau biasa daging itu
2: kalau
0: menjelang
2: ada
0: lebaran itu dari vendor itu disiapkan daging.
1: Bapak tadi saya lupa menanyakan berapa sih saudari-saudari kita yang ada di sana?
2: Yang perempuan
0: kita cuma tiga.
1: Cuma tiga?
0: Iya, tiga orang saja.
1: Mereka juga digabungkan dengan teman-teman yang pria melakukan berbagai kegiatan tadi ini, yang UMKM.
0: Kalau UMKM dia hanya khusus perempuan.
1: Oh, khusus perempuan, ya, jadi tiga ini aja?
2: Yang masalah masak-masak tadi bikin
0: kamar juga.
1: Oh, itu mereka?
0: Kamar juga.
1: Oke.
2: Dan dapurnya itu dipisah dengan dapur utama. Jadi gitu. Yang perempuan ini kan pada jago masak nih. Jadi ada dapurnya sendiri kita bikinkan. Jadi nanti yang ngawal itu adalah yang petugas perempuan. Makanya saya bilang tadi quality control-nya itu tetap terjaga gitu.
1: Dok, Pak Nur, mohon maaf, ini antara laki-laki dan perempuan, kita kan punya kebutuhan, permasalahan, dan kesehatan agak beda dengan laki-laki ya. Bagaimana penanganan tiga saudari kita yang ada di sana?
2: Nah, kalau penanganan kesehatannya justru mereka tuh lebih sehat, Ibu, dibanding
1: mereka lebih
2: sehat?
1: Oh,
2: justru
1: gitu.
2: Lebih sehat. Karena kan mereka, satu, mereka sedikit. Terus abis itu kita pendekatannya ke mereka tuh lebih gampang. Karena sama-sama perempuan juga. Terus udah gitu mereka lebih aware sama kesehatan. Jadi kalau misalnya sakit sedikit langsung lapor, bilang. Jadi langsung cepat
1: terbuka ya berarti ya?
2: Iya, terbuka sekali. Udah gitu kan untuk kamarnya semua-semuanya kita usahakan mereka tetap bersih, rapi. Dan untuk kayak pembalutnya kayak gitu itu kita juga sediain. Tapi karena kadang-kadang nggak sama pembalut yang mereka pakai di luar, mereka tetap titip dari luar. Bahkan hal sekecil itu juga kita iniin gitu pembalutnya. Nanti ada pembagian ini juga kan, Pak, sabun sama sikat gigi, sabun, odol tuh dapet, Ibu. Jadi begitu masuk nih, nanti dia dapet tempat tidur, terus habis itu dapet tempat makannya, dapet tempat minumnya. Terus abis itu nanti ada pembagian juga.
0: Air
2: pembagian
0: itu kita ya. Kita kasih siap. Buat kopi, buat apa sudah disiapin oleh dapur.
1: Oh, jadi ada dapur sendiri juga di dalam kamar mereka masing-masing?
2: Enggak,
1: oh, tidak
2: di
1: ada.
2: Luar, dapurnya tetap
0: dapur
2: di luar.
0: Tapi air panasnya dimasak di umum. Mereka taruh termos.
1: Dibagi. Jadi selain jam makan yang paten sarapan pagi siang, kalau kita mau makan jam 9 saya mau makan, nah bisa
0: kita
1: bikin
0: kan
1: sendiri.
0: Ada kooperasi itu disediakan mie.
1: Oh, disediakan.
0: Jadi kalau mereka pesan mie kuah, mie goreng itu ada.
2: Jadi enak sebenarnya. Ibu, mereka tinggal teng ambil makan.
0: Penjara ini. Penjara sekarang ini sudah enak, Ibu. Tidak sama dengan
2: yang dulu
0: kan sistem masih penjara. Sekarang kan sudah sistem pembinaan, jadi lebih enak. Hak-hak juga tidak dipungut biaya. Hak-hak juga sudah waktunya kita
2: kasih
0: usul. Jadi sistemnya sekarang bukan warga binaan tunggu SK, tapi SK tunggu warga binaan.
2: Bahkan kemarin yang sakit dapat ya, Pak?
0: Jadi kita sini kan macam-macam.
2: Remisi
0: ada
2: sakit berkepanjangan.
0: Dapat remisi sakit berkepanjangan, itu dapat. Kita sudah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun ini. Sudah lebih dari 2 tahun ini.
2: Lebih 2 tahun.
0: Kita dapat terus remisi tambahan. Jadi ada remisi dalam 1 tahun untuk 2 kali, remisi 17 Agustus dan remisi Lebaran dan remisi Natal. Nah, itu jadi ada juga remisi sakit berkepanjangan.

0: Setiap 6 bulan satu kali pemeriksaan ke kamar-kamar mereka.
1: Itu justru 2 minggu
0: sekali. 2 minggu ya?
2: 2 minggu sekali.
0: Untuk apa sih mereka kan selalu diawasi, Bapak?
2: Enggak, maksudnya kadang-kadang kan kita kan memang sudah ditekan dari pusat. Kita kan sistem
0: razia. Aturannya seperti itu ya. Oke.
2: Kita sistem razia dalam 1 bulan minimal 2 kali.
0: Oke.
2: Dan itu memang kita harus lapor ke pusat.
0: Oke.
2: Kegiatan razia itu memang itu rutin.
0: Oke.
2: Nah, itu kan mungkin mencegah HP, mencegah penipuan,
0: narkoba yang paling banyak kita dengar ada proses jual belinya.
2: Kan sudah tanggal 8 April kemarin kita sudah melaksanakan ikrar Jero Halina. Itu jadi sekarang kita sudah buat juga program yang untuk kegiatan pembinaan di dalam kita sudah tidak bisa lagi kas masuk HP. Jadi semua HP kita titip di loket. Kita sudah siapkan loketnya, tempat penitipan HP maupun penitipan apa saja kita sudah siap. Jadi untuk kalau umpamanya pembinaan di dalam yang mau butuh foto palingan untuk pegawai yang foto nanti kita kirim ke bagian pembinaan yang datang kasih pembinaan. Dan itu memang kita sudah fokus dan sudah di arahan pusatnya ya mau dan tidak mau kita harus ikuti.
1: Lebih fokus ke pencegahan sih lebih tepatnya. Maksudnya
0: mencegah lebih baik ya.
1: Benar.
2: Karena HP ini kan kalau kita pakai HP di dalam lapas atau di dalam kantor ini kan banyak macam yang bonusnya. Bisa kita main
1: penipuan, love scamming,
2: macam-macam bisa segala hal yang bisa dibuat. Bisa karena narkoba, bisa karena
0: judi online,
2: judi online, macam-macam. Makanya sebenarnya alat komunikasi ini sebenarnya bisa dipergunakan apabila kalau pergunakannya dengan baik. Nah, kan kadang-kadang mereka pergunakan yang salah ini, makanya ditekankan harus HP tidak boleh, tidak boleh masuk karena pencegahannya itu. Masalah orang telepon, datang ini, bawa ini, dicegahlah dan dilarang keras untuk HP itu.
0: Pada saat razia itu hanya dari lapas saja atau gabungan
2: kita
0: dari beberapa instansi?
2: Razia itu kita biasa pakai kamar yang tanggal 8 kita pakai dari TNI dan dari BNN.
0: Nanti ini akan berlanjut terus ya?
1: Berlanjut.
2: Ya, makanya rutin, Bu. Kita dalam 1 bulan minimal 2 kali razia.
0: Dalam 1 bulan?
2: Dalam 1 bulan.
0: Tapi
2: kalau rutin yang di kantor buat itu kadang-kadang seminggu sekali, seminggu 2 kali. Tapi kalau yang dari pusat, di dalam pusatnya itu minimal 1 bulan 2 kali.
0: Baik. Iya, pendengar, seng terasa kalau kita sudah di penghujung dialog kita sanksi pada hari ini. Narasumber spesial kita sudah hadir membuka cakrawala berpikir kita, ya, menghilangkan rasa ngeri dan takut kita dengan penjelasan bahwa kesejahteraan dan juga pemenuhan hak-hak warga binaan di lapas kelas 2B Tual luar biasa. Dan izinkan kami nanti bukan membuktikan, Bapak, kami sangat percaya itu karena ini juga terjadi di lapas-lapas di seluruh Indonesia ya, bukan hanya di lapas Tual. Kami boleh bersilaturahmi ke sana ya, mau beli sayur langsung, Pak, kita siaran langsung dari sana, boleh ya,
1: kita dengan senang hati,
2: kalau
0: kami akan ke sana. Datang bukan hanya belajar menanam tapi harus membelinya juga ya. Oh iya dong, ini juga bentuk semangat loh untuk teman-teman kita yang ada di sana. Sebelum kita akhiri, saya ke Bu Dokter dulu. Bu Dokter, tolong hilangkan kecemasan istri mereka, suami mereka, orang tua mereka, saudara mereka di luar sana bahwa iya mereka sakit tapi ada dokter di sini yang merawat mereka. Mereka baik-baik saja di sini. Silakan.
1: Kalau misalnya ada nih yang dari keluarganya terlalu cemas atau bagaimana, itu sebenarnya biasanya kita bisa bercerita ke saya, maksudnya kecemasannya itu bagaimana, karena kan emang ini harus dijalani. Jadi apapun yang resiko yang di dalam itu, saya akan selalu mengusahakan bagaimana kesehatan mereka itu akan terjamin. Dan itu bukan 1-2 kali yang datang, baik dari orangnya, baik dari keluarganya, mengeluh ke saya, dok ini gimana dok, dia harus operasi dok, ini riwayat penyakitnya begini, begini, begini dok. Ya nanti kita akan tindak lanjut semuanya gitu. Jadi prinsip kami di dalam, masuk sehat, keluar lebih sehat lagi. Gitu. Karena biasanya masuk itu begitu keluar pasti naik berat badannya ibu.
0: Iya.
1: Berat badan naik, gula darah apa semua terkontrol dengan baik, penyakit-penyakit

0: yang tadinya masuk dengan penyakit keluar, alhamdulillah saya sehat. Jadi kita akan tetap mengusahakan yang terbaik, jangan sampai masuk ke dalam justru semakin sakit.
1: Iya. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Pak Nur, di sesi akhir kecemasan dan ketakutan kami di luar sana tentang lapas ini sudah sedikit dihilangkan, sudah sedikit hilang rasa penasaran dan ketakutan oleh penjelasan Bapak tadi. Malah ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman warga binaan di sana, mereka sudah lebih baik ya dari yang diharapkan gitu, sudah lebih baik, sudah bisa bercocok tanam, sudah bisa apa sih membuka usahanya sendiri nanti insya Allah kalau keluar. Dan berikan semangat untuk kami. Semangat bukan berarti mengajak kami untuk masuk loh Bapak. Iya. Jangan, soalnya saya pun tergoda, kok bisa sebanyak ini kegiatan dilakukan sana, rugi kalau teman-teman warga binaan tidak mengikutinya gitu loh Pak. Jadi berikan semangat untuk mereka, untuk kami yang di luar juga, agar tidak takut dengan warga binaan ketika berkunjung ke sana, atau datanglah beli sayur di sini gitu, hasil karya anak bangsa yang sedang sekolah di tempatnya Pak Nur, silakan.
2: Izin Ibu, memang di penjara atau di lapas ini kadang-kadang orang bilang agak-agak ngeri lah. Tapi kalau ketika memang awal masuk untuk tahanan maupun ini memang punya rasa cemas itu memang pasti ada.
1: Yeah.
2: Tapi lama kelamaan karena mereka sudah berbaur dengan yang lain, alhamdulillah sudah mulai sudah rasa enak. Kita kan sistem pembinaan.
1: Yeah. Nah,
2: mungkin mereka di luar seperti kayak kesehatan. Kan rata-rata orang masukin kan
0: antri
2: dengan penyakit.
1: Yeah. Nah,
2: ketika di luar mereka malas minum obat. Tapi alhamdulillah ketika masuk di dalam kita bisa obat sampai mereka sembuh. Kasusnya kan banyak-banyak, kemarin kayak kusta. Kusta mau tidak mau kita tidak bisa tolak. Tetap kita masuk dan kita obat, alhamdulillah ketika dia bebas kusta pun
1: hilang.
2: Alhamdulillah
1: hilang.
2: Maupun TBC maupun apa ya, alhamdulillah hilang. Operasi sudah berapa banyak operasi di dalam, operasi benjolan. Jadi memang mungkin karena di dalam ini kebebasan mereka yang mungkin dibatasi.
1: Yeah.
2: Ya, karena mungkin karena faktor ingat keluarga. Nah, tapi kan kita di sana kan sudah memang besoknya itu kan sudah dalam seminggu itu 2 hari tahanan, 2 hari narapidana.
1: Okay.
2: Jadi saling bergantian. Kalau memang kita terima satu kali full. Tapi untuk titipan, itu titipan kita tetap layani untuk hari libur maupun hari terakhir. Jadi mereka sebenarnya di dalam lapas sana kalau saya melihat itu sebenarnya enak Bu. Enak karena enaknya karena memang sudah dilayani semua. Dan tidak enak hanya cuma mungkin
0: tidak bebas
2: saja. Itu yang mungkin tidak enak. Kadang-kadang kan mereka mungkin pengen tiap hari mau ketemu istri atau ketemu anak, kan dibatasi dengan jam-jam besok. Nah mungkin itu saya, mereka memang punya rasa jenuh di situ. Tapi kalau untuk di dalam itu sebenarnya sudah difasilitasi semua Bu. Apa saya mau sakit juga difasilitasi, tidur pun dijaga. Puru sakit sedikit dilapor untuk
1: diusi pengobatan.
0: Dan
2: belum tentu mereka di luar juga. Mereka di luar juga belum tentu juga rutin untuk mereka punya sakit, mereka rutin ke puskesmas atau
1: betul.
0: Kemarin pernah ketemu betul. Tuh dia bilang ibu dokter saya di sini potensi aja harus antri
1: itu memang salah satu faktor yang bikin kita malas ke rumah sakit dan puskesmas.
2: Mereka punya kebebasan itu yang mungkin dibatasi kebebasan saya. Tapi kalau memang persoalan yang ada di dalam ini sebenarnya enak sih Bu. Kalau kita melihat kayak macam contoh Pak Adam. Alhamdulillah Pak Adam rasa enak juga. Nah, mungkin selama di luar mungkin ini ya, kan bukan cuma palingan salah,
1: mengaji, ibadah lebih ditingkatkan lagi.
2: Jadi mungkin di luar orang kurang ibadah, di dalam mungkin fokusnya
1: ibadah. Memperbaiki diri ya.
2: Jadi hanya alhamdulillah mereka di dalam itu memang kalau mau bilang susah tidak susah.
0: Iya Pak.
2: Senang sebenarnya.
0: Apalagi cuma itu warga binaan itu Pak, dia tuh setiap ada warga binaan yang masuk, itu dibuatkan BPJS PBI-nya itu.
1: Oh begitu.
0: Iya, jadi udah kementerian itu udah ada kerjasamanya.
1: Oke.
2: Jadi kita bansos itu kan dalam sebulan itu kan kita kasih ke keluarga-keluarga yang kurang mampu, bansosnya kita kasih.
1: Iya.
2: Kita kasih kepada istrinya, keluarganya. Tapi kita lihat memang yang kurang-kurang ini kita kasih.
1: Oke, ada persyaratannya ya. Baik.
2: Karena memang kita bansos juga tidak terlalu seperti yang
1: di luar sana.
2: Di luar yang banyak harus terima.
1: Iya.
2: Iya. 50 kakak sudah.
1: Iya.
2: Kalau kita mau ikut oke. Tetapi tiap bulan kita minimal 2 kali.
1: Iya.
2: Kasih bansos.
1: Iya.
2: Ke luar-luar kita.
1: Iya. Ini sangat luar biasa sekali perhatian lapas ke warga binaan dan bahkan ke keluarganya ya, setiap waktu diberikan. Pendengar RRI Tual dimanapun Anda berada, kurang lebih 1 jam sudah kami bersama dengan Anda di Sangsi bersama dengan Kalapas Tual dan juga Dokter Lapas Tual. Insya Allah nanti di lain kesempatan bisa hadir lagi atau kami langsung terjun bebas ke lapas. Kita akan buktikan ada tidak sofa di sana, ada tidak batako di sana, ada tiga sayur mayur yang dibicarakan dari tadi, nanti kami akan sajikan untuk Anda. Terima kasih Pak Nur untuk waktunya sudah berkunjung ke studio.
2: Terima kasih Ibu.
1: Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Bu dokter, nanti kalau kami di sini sakit bisa minta-minta obat juga ya,
0: bisa,
1: atau bisa berobat ke sana
0: Allah
1: juga ya. Iya. Titip salam untuk saudara-saudara kita yang ada di sana.
0: Siap.
1: Insya Allah begitu keluar mereka punya keahlian atau skill yang bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka di luar nanti. Sukses Pak Nur, Bu Dokter, sukses juga untuk saudara-saudara kita yang ada di lapas dan pendengar. Nanti di lain kesempatan saya akan hadir lagi bersama dengan Anda di Sangsi Radio Republik Indonesia Tuar. Selamat pagi, jelang siang, sampai jumpa.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
6: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang, Mama. Beta su pulang sekolah.
1: Mama Pung Ana su pulang sekolah. Ada cerita apa tadi di sekolah, Kakak?
0: Ada, Mama. Beta mau cerita barang satu nih, Mama.
1: Apa itu, Kakak? Mari sini cerita di Mama. Kayak penting sekali, Kak.
0: Jadi begini, Mama. Tadi toh, beta pu teman Rian dia sing sekolah lai. Tambah ini su satu minggu dia sing sekolah.
1: Barang kenapa dia sing sekolah, Kakak? Sakit kan?
0: Bukan, Mama. Dia sing sekolah karena sing bisa bayar uang sekolah lai. Dong toh paling kasihan, Mama. Dia tiap hari datang sekolah sing bisa bawa jajan juga.
1: Kakak tahu dari mana?
0: Beta tahu, karena beta dengar teman-teman Nung bilang dia orang miskin, Mama.
1: Aduh, kasihan juga, Kalau gitu, Mama telepon Mama teman di kantor dinas sosial, tar bantu dong, Kakak.
0: Bantu bagaimana, Mama?
1: Begini, Kakak. Jadi di dinas sosial itu ada yang namanya program keluarga harapan atau PKH. Nah, salah satu programnya kasih sekolah gratis per keluarga miskin dan juga rentan miskin. Jadi Rian bisa sekolah gratis nanti, Kakak.
0: Begitu, Kak, Mama?
1: Iya, Kakak. Jadi sabar, Mama telepon Tante Fian, par nanti Tante Fian ke Kakak pun sekolah untuk cek.
0: Siap, Mama. Terima kasih lah semua bantu Kakak putemane, Mama.
1: Sama-sama, Kakak. Terima kasih juga sudah mau peduli dengan sesama, Kakak.
2: Implementasi program keluarga harapan dan bantuan sosial lainnya bertujuan untuk mendukung rumah tangga miskin. Mari bersama kita berantas kemiskinan dengan membantu penyaluran bantuan sesuai kepada yang diperuntukkan.

Selamat siang pendengar program Masatu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami masih sajikan informasi-informasi terkini dan acara-acara menarik lainnya juga yang nantinya kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di Pro 1 RRI untuk Anda yang masih saja bersama kami di frekuensi 103,6 MHz. Dan tampaknya di luar sana ya sudah terjadi hujan. Iya, memang saat ini di wilayah Maluku dan Papua terjadi hujan dengan intensitas ringan, tetapi insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap menjaga kesehatan kita. Jika kesehatan kita terganggu, maka segala aktivitas kita juga tidak berjalan secara optimal. Iya, pendengar, kami juga buka line telepon di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkini yang terjadi di Ohoy atau desa Anda di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara di Pro 1 RRI Tual.

0: hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: Mama, mengapa tante-tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kenapa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

Selamat siang pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi Pro 1 RRI Ritual. Satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengan Anda, pasokan hewan kurban Kabupaten Tangerang diperkirakan naik 10%. Pasokan hewan kurban Kabupaten Tangerang pada Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi diperkirakan naik 10%. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang menyampaikan perkiraan tersebut mencapai 35.000 ekor. Kepala Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan DPKP Kabupaten Tangerang Joko Ismadi mengatakan hewan kurban meliputi sapi, kerbau, kambing, domba. Joko mengungkapkan jumlah itu merupakan akumulasi dari hewan yang dipasarkan di seluruh lapak peternakan di Kabupaten Tangerang. Puluhan ribu hewan kurban di Kabupaten Tangerang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Hewan kurban di Kabupaten Tangerang sebagian besar dari Jawa Timur. Selain itu ada juga dari Lampung, Bima, Bali, Tasik, Cianjur, dan Garut. Joko menuturkan ketersediaan hewan kurban 2026 meningkat sekitar 10% dibandingkan tahun lalu, hanya 32.000 ekor. Seorang pedagang hewan kurban di Kabupaten Tangerang mengutamakan kelayakan dan kesehatan hewan untuk kurban. Ia memastikan pakan ternak yang diberikan secara rutin cukup berkualitas. Selain itu, pemeriksaan kesehatan dari pemerintah juga dilakukan menjelang Idul Adha tahun ini. Pemerintah Kabupaten Tangerang memeriksa kesehatan sejak hewan yang berasal dari luar kota menuju lapak penjualan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik.

0: Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tuang dimanapun Anda berada di acara Wil Ban-Banan pada siang ini. Kami akan berbagi informasi seputar budaya daerah, tradisi, potensi wisata, budaya desa, dan lain-lain sebagainya juga diselingi dengan lagu tradisional. Ya, ini tentang kuliner daerah dan baru saja kita sudah menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional di daerah MTB dan satu informasi, ya ini tentang kuliner dari masyarakat Maluku Tenggara Barat yang kini secara resmi dikenal sebagai Kabupaten Kepulauan Tanimbar, didominasi oleh pangan lokal non beras seperti umbi-umbian, kasbi atau singkong, keladi, sagu serta kekayaan hasil laut yang segar. Makanan khas dan kuliner tradisional utama dari masyarakat Tanimbar, pangan pokok olahan kasbi dan sagu. Sagu baba, makanan khas Tanimbar yang terbuat dari kasbi atau singkong parut. Hidangan berbentuk lembaran ini umumnya disantap bersama taburan kacang tanah goreng. Dan yang kedua adalah kacang botol dan pom-pom. Cemilan kering gurih khas wilayah Maluku Tenggara yang sering dijadikan buah tangan. Dan sinole singkong, makanan tradisional berbahan dasar parutan singkong yang dicampur kelapa muda lalu disangrai hingga bertekstur khas. Olahan protein laut dan daging, ikan bakar batu, metode memasak tradisional khusus untuk menyambut masa panen, ikan berukuran besar seperti tongkol atau kerapu, dibungkus daun pisang atau daun pepaya berbumbu, lalu dimasak di atas susunan batu membara. Lapis palaro, hidangan olahan daging sapi khas Maluku Tenggara Barat. Yang dimasak menggunakan racikan bumbu rempah tradisional yang pekat dan pangan endemik unik. Hotong atau botam, ya ini ada di desa wisata Tanimbar K. Tanaman pangan sejenis serealia endemik yang sangat terkenal di desa wisata Tanimbar K. Kandungan proteinnya lebih tinggi dari beras dan biasanya dimasak dengan cara dicampur bersama beras atau umbi-umbian. Ya pendengar, itulah informasi tentang kuliner masyarakat Maluku Tenggara Barat dan juga Kabupaten Maluku Tenggara dan desa wisata Tanimbar K dengan makanan khas mereka atau pangan endemik unik adalah hotong atau botan yang merupakan sejenis serealia endemik yang sangat terkenal di desa wisata Tanimbar K, Kabupaten Maluku Tenggara. Ya pendengar, nantinya kami akan informasikan ya terkait dengan menu atau kuliner-kuliner yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, ada juga di MTB dan MBD untuk Anda yang masih saja memantau siaran kami di Pro 1 RRI Tual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di program Masatu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar, masih juga di acara Well Ban-Banan, kami bahas terkait dengan makanan khas masyarakat K. Makanan khas utama dari masyarakat suku K di Kepulauan K, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual adalah Enbal. Makanan ini merupakan pangan lokal pengganti nasi yang memegang peran sangat penting sebagai identitas budaya masyarakat K. Olahan pangan pokok Enbal, tepung yang berasal dari singkong, ubi kayu beracun mengandung sianida tinggi. Lewat kearifan lokal, racun tersebut diperas dan dihilangkan hingga aman dikonsumsi. Ragam variasinya meliputi enbal bubuhuk, enbal bunga, enbal suami, hingga enbal love yang dicelupkan ke kopi atau teh. Yang berikutnya adalah hotong atau botan, tanaman pangan sejenis Cerealia mikro endemik yang banyak dibudidayakan di pulau adat seperti Tanimbar K. Biji hotong dimasak layaknya nasi atau dibuat bubur serta bernilai sakral dalam ritual adat.

Sementara itu hidangan pendamping dan sayuran lat atau salad tradisional khas Pulau King berupa anggur laut segar, sejenis rumput laut hijau berbentuk bulatan kecil. Hidangan ini disajikan mentah bersama campuran kelapa parut berbumbu, cabai dan perasan jeruk nipis. Sayur sirsir, tumisan tradisional yang memadukan daun singkong dan bunga pepaya, dimasak bersama santan encer untuk meredam rasa pahit bunga pepaya tersebut. Olahan lauk pauk ikan bakar colo-colo ikan laut segar hasil tangkapan nelayan lokal yang dibakar lalu dinikmati bersama bumbu colo-colo pedas asam gurih atau irisan bawang merah, cabai rawit, tomat, dan jeruk nipis. Sementara itu, jajanan tradisional masyarakat K, kue langar, cemilan gurih berbentuk stik panjang mirip kerupuk yang terbuat dari bahan dasar tepung embal dan kelapa. Kue forfor, kue legendaris manis khas Kepulauan Kei yang diwariskan secara turun-temurun. Iya, pendengar, itulah makanan khas utama dari masyarakat suku Kei di Kepulauan Kei, baik itu di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi, maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

Selamat siang pendengar, kami cukupkan keruan dengan Anda acara Wil Ban-Banan dan saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona, klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barha. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efisien.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina.
2: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today, Andrea made an incredible tournament.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan

0: kesan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar, and then you know to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
4: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolika Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking news.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
4: Ya. Program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI.co.id. Pada portal berita RRI.co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesa Bola Dunia. Silakan.

selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Sa Muti Atik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap mundur.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba. Ya,

0: kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Hana.
3: Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikianlah laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Demikian penyampaian dinamika olahraga program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas Samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil bukan hanya sekadar peserta, tetapi juga ikon utama Piala Dunia sepanjang sejarah.

0: Perkenalkan, nama aku Laut. Aku seringkali menangis karena aku dicemari oleh tangan-tangan yang tak bertanggung jawab.
1: Tapi kamu kan luas, banyak kehidupan yang kamu berikan. Ya, setidaknya ini jadi kebanggaan kamu.
0: Apa artinya aku jika kehidupan yang kuberikan dicemari oleh ulah manusia? Terumbu karangku, biota laut, pemboman ikan secara terus-menerus membuatku sedih. Sehingga aku tak dapat memastikan keberlangsungan hidup spesies laut.
1: Benar juga, kehidupan yang berkelanjutan adalah tugas kita bersama dalam memberikan perlindungan untuk kelestarian ekosistem laut.
2: Mari kita jaga dan lestarikan ekosistem laut Indonesia kita.

Selamat siang pendengar program Masa Tua Radio Republik Indonesia Tua dimanapun Anda berada. Ya, kami hadirkan lagu-lagu dangdut untuk menghibur Anda di siang ini, walaupun di luar sana kadang cerah berawan dan turunnya hujan dengan intensitas ringan atau sedang, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk Anda bergabung dengan kami di Pro Dangdut Program Masa Tua Era Ritual. Tentunya, iya, Anda bergoyang dangdut di Pro Satu Era Ritual. Anda menghubungi kami di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang bisa memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.

Iya, masih di Prodangdut Program 1 Radio Republik Indonesia. Tual pendengar, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dan iya, juga bisa kirim-kirim salam untuk keluarga tercinta Anda di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan di mana saja yang Anda tujui. Iya. Kita bergoyang dangdut di siang ini di 081354958875, di 081354958875, dan jangan lupa passwordnya dangdut adalah kita. Iya, ada Evita Malah, Luka di Atas Luka. Ayu Ting Ting, Kamu Kamu Kamu, dan Cincin Merah Delima, Ervi Karina. Untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut di edisi siar hari ini, ya, iya, tetap semangat untuk Anda yang masih saja menjalani aktivitas Anda seperti biasanya. Lebih asiknya juga Anda bergabung dengan kami di Pro Dangdut.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

0: Selamat siang pendengar, kami cukupkan ke ruang dengar Anda Pro Dangdut, dan saatnya kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ambon untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau di edisi siar Rabu 13 Mei 2026.
1: Sekian cek fakta.
2: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.
1: Selamat siang pendengar, bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami temani Anda pendengar di saat ini, Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3, dengan sejumlah informasi ke ruang dengar Anda. Dan berikut saya bersama saya Joe Serui di saat ini. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Konflik di Viditan menjadi atensi tersendiri bagi Polda Maluku. Selengkapnya dilaporkan Mei Materbongs.
2: Konflik yang terus berulang di Desa Viditan, Kota Tual menjadi atensi tersendiri bagi pihak Polda Maluku. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Operasional Kompol AOD Arif Jaya kepada RRI di ruang kerjanya. Dikatakan beberapa pejabat utama Polda Maluku bersama Polres Tual telah bertemu dengan pihak pemerintah Kota Tual membahas tentang penanganan konflik di Viditan. Pertemuan tersebut untuk memastikan Pemkot Tual turut membantu terkait hal tersebut. Kabak Ops Polres Tual menegaskan konflik yang terjadi di Viditan bukan antar kelompok, tetapi hanya segelintir anak muda yang selalu berulah di sana.
3: Yang dibahas itu tentang Viditan, kemudian ada konflik sedikit yang di Pertamina, tapi alhamdulillah sudah selesai. Yang ini yang kita genjot ini di Viditan, yang ini mana yang menjadi atensi, ya makanya di Bimas juga ada kerja, semua kerja dari tangan Bapak Kapolda untuk melaksanakan bagaimana konflik yang terjadi antara beberapa remaja ya. Jangan kita sampaikan bahwa Viditan baru, Viditan lama, ini bukan. Ini hanya beberapa pemuda saja yang memang selalu bikin onar dan memang selalu provokasi. Itu yang dicari titik masalahnya apa sih, sehingga langkah-langkah polisi sudah penyelesaian adat, kemudian kita padahal PAM di sana. Tapi kok masih ada saja oknum-oknum yang ingin merusak perdamaian-perdamaian itu.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual usai pertemuan mengatakan pihaknya memberikan masukan terkait dengan penanganan hukum untuk konflik yang terjadi di Viditan. Tindakan tegas dan terukur harus segera diambil agar memberikan efek jera.
4: Penegak hukum, karena sampai hari ini kan situasi Viditan sampai hari ini kan tidak ada kita. Kita harapkan mungkin itu yang menjadi catatan masukan di samping langkah-langkah lain. Karena memang kalau kita bicara tentang pendekatan adat kan ada kemarin kan sudah jalan. Kemudian yang terjadi anak-anak muda yang mungkin di situ, sehingga mudah-mudahan langkah-langkah. Sehingga mungkin dari itu jadi masukan mereka untuk bisa mereka bikin meeting lagi. Itu langkah-langkah sehingga segera, karena kemarin kan kejadian sampai terakhir kan posnya juga dibakar. Mungkin mereka juga bantu dalam rangka untuk langkah-langkah proses penegak hukum, maka dari juga bisa bantu dalam rangka untuk semua kan bisa dibukti-bukti sudah cukup jelas juga yang kejadian, yang panik, yang perempuan, sehingga itu tinggal saja kita minta kita masukan-masukan terkait itu. Kita harapkan mudah-mudahan supaya kondisi Viditan segera akhir.
2: Keamanan di Desa Viditan hingga saat ini terpantau aman dan kondusif, sekalipun sempat dibakar, pos pengamanan masih terus ada agar memastikan stabilitas Kamtibmas di sana. Dari Tual, Mei Materbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dari Tual kita ke RRI Ternate. Gubernur Serli ingatkan Bupati Wali Kota

0: Kabupaten dan Kota tidak lagi menempatkan sektor infrastruktur di bawah prioritas utama. Bahkan Seri menegaskan dirinya memiliki kewenangan untuk menolak menandatangani RAPBD Kabupaten dan Kota jika alokasi anggaran infrastrukturnya masih berada di bawah 10%.
1: Semua punya hak masing-masing. Saya sebagai gubernur pun tidak punya hak untuk mengatur terlalu detail, tetapi saya punya hak untuk menolak menandatangan RAPBD 2027. Jadi dari awal saya mau...
0: Serli mengaku memahami kondisi fiskal daerah saat ini mengalami tekanan akibat pengurangan transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Namun menurutnya pemerintah daerah tetap dapat meningkatkan belanja infrastruktur apabila mampu melakukan efisiensi anggaran birokrasi. Ia kemudian mencontohkan kondisi APBD pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025. Saat itu dari total APBD sebesar 3,7 miliar rupiah, belanja infrastruktur hanya mencapai 187 miliar rupiah dan sebagian berasal dari pergeseran anggaran serta efisiensi. Sementara pada tahun berikutnya, meskipun APBD turun menjadi sekitar 2,7 triliun rupiah, pemerintah Provinsi Maluku Utara justru mampu meningkatkan belanja infrastruktur hingga 550 miliar rupiah. Menurut Serli, kondisi itu membuktikan bahwa penguatan anggaran infrastruktur tetap bisa dilakukan apabila pemerintah daerah memiliki komitmen kuat melakukan efisiensi dan penataan belanja birokrasi.
1: Artinya bisa jika kita mau efisiensi mulai dari birokrasi kita sendiri.
0: Dalam forum tersebut, Serli juga memberikan apresiasi kepada sejumlah kabupaten yang telah mengalokasikan anggaran infrastruktur di atas 10%, bahkan ada yang mencapai 15%. Ia berharap seluruh kepala daerah di Maluku Utara memiliki komitmen yang sama agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan merata dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Dari Ambon, informasinya pendengar, harga komoditas di Pasar Mardika Kota Ambon variatif. Cabai kering tembus Rp60.000 per kilogram. Informasi ini dilaporkan berikut oleh Lina Tehupuring.
3: Harga sejumlah komoditas di Pasar Mardika Kota Ambon terpantau fluktuatif dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah komoditas mengalami penurunan, sementara beberapa lainnya justru mengalami kenaikan harga. Salah satu pedagang di Pasar Mardika Kota Ambon, Ani, mengatakan harga komoditas tomat kini turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya, harga tomat sempat berada di kisaran Rp30.000 per kilogram dengan modal pembelian Rp20.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai keriting mengalami lonjakan cukup tinggi. Dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Berbeda dengan cabai keriting, harga cabai rawit justru mengalami penurunan. Saat ini cabai rawit kecil dijual di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram.
4: Kalau sama sudah panen tuh terus yang ada pengiriman keluar lagi. Kemarin kan pemakaian dari mulai orang Sidi, puasa, Lebaran, jadi permintaan meningkat. Nah, insya Allah dia begini saja kapa.
3: Sementara itu, pedagang ikan di Pasar Mardika Wahyu mengatakan, harga ikan pelagis kecil juga mengalami penurunan. Kondisi cuaca yang tidak menentu di Kota Ambon tidak terlalu mempengaruhi harga jual ikan di pasaran. Jenis ikan seperti ikan layang atau ikan momar dan ikan kembung atau kawalinya kini dijual Rp20.000 per tumpuk. Sedangkan harga satu loyang ikan saat ini berada di kisaran Rp600.000 hingga Rp750.000. Harga tersebut turun dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp1.2 juta per loyang. Demikian Lina Tihupur yang melaporkan.
2: Terima kasih pendengar Anda bersama kami di Lintas Ribu Pulau Kuril Nusantara 3 edisi hari ini. Kita di Rabu 13 Mei 2026. Saya Josori. Selamat siang.
5: Sekian Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian lintas ribu pulau dari Pro 1 RRI Ambon. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ritual, kami kembali juga menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut, program 1 RRI Ritual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Ritual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, baru saja kita bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon mengikuti siaran jaringan lintas 1000 pulau. Pendengar, kembali bersama penyiar tampan di siang hari ini, pendengar, edisi Rabu 13 Mei 2026. Kami kru yang bertugas di lintas tual siang, saya Iksan Ariando, juga operator studio yang lebih ganteng, juga operator pemancar, pendengar. Ya, kita masih terus bergeol-geol bersama dengan irama lagu-lagu dangdut pilihan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami masih terus buka line telepon 0813-549-5875.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Penggunaan teknologi merupakan strategi pengembangan usaha yang dapat memberikan keuntungan besar bagi bisnis UMKM. Hal ini bisa berupa penggunaan software manajemen bisnis e-commerce atau alat digital marketing. Teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, kita masih bersama di program Masa 1 RRI Ritual di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik saudara pendengar, untuk Anda yang masih terus pantau siaran kami di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital Program Masa 1 RRI Ritual, silakan bergabung, kami masih buka layanan telepon 0813 549 5875.

0: Hujan nih bisa stop bisa. Pagi turun, siang turun, malam lagi ku turun.
1: Wih, pagi-pagi sumengelu apa lai?
0: Aduh, hawesa. Hujan turun terpakai spasi nih. Lalu katong mau pikir aja bagaimana?
1: Iya, namanya juga di pemusim tuh. Tapi tahu kah, Sing? Air hujan itu dia pemanfaat paling banyak sekali.
0: Manfaat apa? Paling kalau turun terus lalu banjir, longsor di mana-mana.
1: Jangan salah. Kalau katong itu bisa manfaatkan air hujan di katong pun hidup sehari-hari tuh, kayak bacuci, mamasa, terus untuk air minum, itu berarti katong su hemat penggunaan air tanah dan itu juga su bantu untuk mengurangi beban sungai saat hujan lebat.
0: Oh.
1: Yang penting katong tahu cara mengolah akang saja. Terus tuh kalau hujan turun begini, itu kas tambah jumlah air yang masuk ke dalam tanah sana. Dengan demikian katong akan terhindar dari kekeringan kalau musim kemarau tiba.
0: Oke.
1: Iya teh. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

0: Guarda Nacional donde no nos había llegado un pozo enteroso sus pantas cegas.
1: Permisi kak, maaf bisa dimatikan rokoknya? Saya sangat terganggu dengan asap rokok kakak.
2: Matikan? Rokok ini sejuta inspirasi untuk saya. Apapun aktivitas saya harus merokok.
1: Tapi apakah kakak tidak tahu apa yang terkandung dalam rokok ini? Kak, terdapat lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda ada dalam rokok ini kak. Terus 43 diantaranya diketahui sebagai penyebab kanker loh kak. Apakah kakak akan tetap merokok? Atau berhenti merokok setelah mengetahuinya?
2: Ah, tidak mungkin. Buktinya, saya sehat-sehat saja.
1: Setiap kali kakak itu menghisap rokok, rokok akan membunuhmu hidup-hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan juga jaringan vital tubuh kakak. Mulai dari jantung, paru-paru, mulut, gigi, tenggorokan, dan juga otak loh kak. Makanya, berhentilah merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup, berlahan tapi pasti loh kak.

bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Ya, kita cukupkan sampai di sini bersama Pro Dangdut. Terima kasih untuk Anda yang terus pantau siaran kami, pendengar. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Tual, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: asik jalan-jalan dengan motor. Tapi jangan lupa lo pakai helm ya.
1: Tidak usah, ini kan hari libur. Tidak ada petugas yang sweeping. Ngebut, ayo biar kita cepat sampai.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Woi, berhenti. Jangan kau lari. Tunggu.
1: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
0: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
1: Iya tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube kah?
1: Oh iya ya abang he. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih lagi.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tuval, selamat sore untuk semuanya. Tadi sudah dikumandangkan azan sholat asar untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara pendengar, bagi saudara semuanya di saat ini yang dari luar daerah yang baru menginjakan kaki di Kepulauan Ke, para wisatawan domestik maupun mancanegara yang terus menjelajahi destinasi wisata yang ada di Kepulauan Ke, baik di deretan, baik di daratan Ke kecil maupun di daratan Ke besar, mereka ya wisata, tempat wisata yang memanjakan mata, membuat Anda lebih rileks, lebih nyaman, lebih betah. Salah satu hamparan pasir putih yang lembut membentang panjang di pantai Ngurbloat, Kabupaten Maluku Tenggara, pendengar, seolah menyambut setiap pengunjung yang datang dengan ketenangan khas pesisir timur Indonesia. Saat cuaca cerah, gradasi warna laut tampak memukau, memancarkan biru kehijauan menyerupai batu emerald yang berkilau di bawah sinar matahari. Pemandangan itu membuat banyak wisatawan terpukau sejak pertama kali menjejakkan kaki di pantai Ngurbloat. Keindahan Ngurbloat semakin terasa karena pasirnya yang terkenal sangat halus, bahkan sering diibaratkan selembut tepung, ombak yang tenang dan angin laut yang berhembus perlahan menciptakan suasana nyaman bagi wisatawan yang ingin menikmati waktu santai di tepi pantai. Tidak heran jika pantai ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Maluku Tenggara. Pesona pantai Ngurbloat juga menarik perhatian wisatawan mancanegara yang datang bersama kapal pesiar Le Cequest Cartier yang sempat berlabuh pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Salah satunya adalah Francisca, turis asal Australia yang mengaku kagum dengan panorama alam yang disuguhkan pantai tersebut. Menurutnya, Ngurbloat terasa seperti surga yang menawarkan ketenangan dan keindahan alami yang sulit ditemukan di tempat lain. Tidak hanya panorama alamnya, keramahan masyarakat lokal juga meninggalkan kesan mendalam bagi para wisatawan. Francisca menuturkan warga setempat menyambut pengunjung dengan hangat dan penuh senyum, membuat dirinya merasa nyaman selama berada di kawasan pantai. Pengalaman itu menjadi pelengkap sempurna dari keindahan alam yang dinikmatinya. Francisca pun mengajak wisatawan lain yang mencari tempat untuk bersantai, berenang maupun snorkeling agar datang mengunjungi pantai Ngurbloat dengan air laut yang jernih, suasana yang tenang, serta panorama alam yang memanjakan mata. Pantai ini menjadi destinasi yang cocok untuk melepas penat sekaligus menikmati keindahan alam Maluku Tenggara yang masih alami. Silakan berkunjung untuk para wisatawan yang baru saja sampai di Kepulauan Ke. Jangan sampai ketinggalan. Anda pasti pulang dengan meninggalkan kesan yang begitu indah yang tidak mampu Anda lupakan. Selamat menikmati.

lagi saudara pendengar. Semangat untuk para pahlawan jasa, para pahlawan tanpa tanda jasa pendengar, para tenaga pendidik, para guru yang ada di Kepulauan K yang tidak mengenal lelah untuk memberikan pembelajaran, pengajaran, memberikan edukasi, memberikan bimbingan terhadap generasi bangsa, menciptakan generasi hebat, generasi emas, menjadi garda terdepan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pendengar, tenaga pendidik, penjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun, menegaskan bahwa kebijakan mutasi guru di lingkup pemerintah daerah dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di setiap satuan pendidikan. Dalam keterangannya baru-baru ini dalam diskusi panel di halaman Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Hanubun menjelaskan bahwa distribusi guru harus dilakukan secara proporsional agar tidak terjadi penumpukan atau kekosongan tenaga pengajar pada mata pelajaran tertentu di sekolah-sekolah. Ya, terkait status penempatan, Hanubun mengatakan berdasarkan regulasi yang berlaku, khususnya merujuk pada Permendiknasmen nomor 1 tahun 2025 tentang redistribusi guru, maka aparatur sipil negara ASN guru dengan status PNS diperbolehkan untuk mengabdi dan menjalankan tugas mengajar di sekolah-sekolah swasta atau sekolah di bawah naungan yayasan. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memeratakan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Maluku Tenggara tanpa membedakan status sekolah negeri maupun swasta. Lebih lanjut, ia memberikan catatan tegas bagi para guru yang mengajukan permohonan pindah tugas secara mandiri. Menurutnya, permohonan pindah tidak akan dikabulkan apabila sekolah tujuan sudah memiliki guru dengan mata pelajaran yang sama. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas kegiatan belajar mengajar di setiap sekolah agar tetap efektif dan efisien sesuai dengan analisis beban kerja guru. Penjabat Kadis Pendidikan menitipkan pesan mendalam bagi seluruh tenaga pendidik di Maluku Tenggara. Dirinya berharap dimanapun guru ditempatkan, baik di sekolah negeri maupun yayasan, fokus utama harus tetap pada pengabdian.

Membangun jaringan relasi dan kemitraan sangat menguntungkan untuk UMKM. Jaringan yang luas tentu saja dapat membuka peluang kolaborasi, akses ke sumber daya bisnis, dan peningkatan kredibilitas bisnis. Selain itu, UMKM juga dapat memanfaatkan jaringan untuk mendapatkan pengetahuan dan insight dari pelaku bisnis lain. Hal ini bisa diperoleh melalui workshop, seminar, atau mentoring. Jaringan yang kuat akan mendukung pertumbuhan bisnis UMKM dari berbagai sisi.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, sebelum kita beranjak pada menit ke-30 pukul 16 waktu Indonesia Timur, nanti kita akan mengikuti warta berita daerah bahasa KI. Kami masih hadirkan selingan musik-musik pilihan menemani waktu sore hari Anda, pendengar. Di saat ini yang sedang sibuk untuk terus menjalankan tugas-tugasnya, kami ucapkan selamat terus berkarya. Juga bagi Anda yang harus mengakhiri segala tugas-tugasnya, kami ucapkan selamat berakhir tugas Anda. Semoga Anda bisa kembali berkumpul bersama keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Juga buat Anda yang sedang melakukan perjalanan, apalagi yang harus menempuh jarak yang cukup jauh, lebih hati-hati dan waspada, tidak perlu kebut-kebutan, yang penting selama sampai tempat tujuan. Terlebih lagi bagi Anda yang harus nyebrang lautan menggunakan transportasi laut, mengingat situasi dan kondisi alam belum benar-benar stabil, agar lebih hati-hati dan waspada, terkhusus bagi Anda yang menggunakan armada tradisional, agar lebih hati-hati karena sewaktu-waktu tidak mampu menahan arus gelombang tinggi dan juga terpaan angin yang cukup kencang. Pendengar, dipastikan keselamatan diprioritaskan, pendengar. Baik, saudara pendengar, informasi perihal keakuratan arah pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas data ekonomi yang dihimpun dari masyarakat dan pelaku usaha. Sehingga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam memetakan kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh. Karena itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Maluku Tenggara, Stepanus Layanan, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar selama pelaksanaan sensus berlangsung. Pernyataan tersebut disampaikan Stepanus kepada awak media di ruang kerjanya pada hari Jumat lalu, tanggal 8 Mei 2026, terkait dukungan DPRD terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik. Sensus tersebut merupakan agenda strategis nasional yang memiliki peran penting dalam menyediakan data dasar perekonomian Indonesia yang akurat, mutakhir, dan komprehensif.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: tepat menit ke-30 waktu
1: saudara berangkat, tepat menit ke-30 waktu Indonesia Timur. Ya, tepat menit ke-30 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Pada saatnya kita akan mengikuti warta berita daerah bahasa KEI.

sakradir una aras batang nuhumit ni ibangsa ipo duk na blinsuman. Kenyaan LPP RRI tua Tran Yakobus Resubun nahob mo na dukung kubnin nuhu enhob instansi vertikal for fakuat terdayang tul kebijakan publik. Tabe hormat berang wali imbisa. Ibar ibakat enhob ibar untunan liyan ang tabdi nuhu kilkilun lerwahan i NB Fuan barin RRI tua mau mafadukung. Enhob iaw residen soin itfatlin ibarhin kanimun.

Hiriante TNI bo sakradir una aras batang duhumet ne di bangsa ifo dok na blinsuman. Nakroho berhe na adiduel tatai bisa fo ras batang folur bal rayat it i rad na hai habat na atatima. Ina dayang rehe i dan dim 1503 tua letkol infantri Andi Agus Salim. Dan dim na dayang rehe ne hal kam timas hoben tu brevo jad ibar penting rehe na anu tunduhu mo perlu rehe strategis ne rali iktukun fo bok rehe enhovuk subar deang tul ne ramak libur enhov te nyaan en radir u na anduhu i ne TNI vel te aktif rehov langsung buk mo ratung rehe lor bal rayat na oho lidar kerjahir i ni tujuan ne ramak libur fora faster enhov lor bal rayat. Dan dimna nilai ra berjuang won ibo langkah strategis en rehe na ara berjuang fo di nuhumet i bebas rehe ta furin fak rehe. Dan dim 1503 tua evil te na here he lor bal rayat na aduhu evav i for hovuk mo ranavuk peran aktif foras batang nutun ni nuhune ni wai doknean fo tafasuk rehe furin fak rehe enan ganggun nuhumet. Dan dim nahir he umat bisa folan it bisa tasabar fol ai tafikir blat en hof matak tadenar ibar iblis fo nan bawar frin fakr he wahad. Dan dim nanar ne prinsip ia kodim reperan fo sak aparat komando nuhu on i radukung kub ninduhu en hof hirian teke polisian fon humet eva i dok na flin tamuan suman. Tenyaan LPP RRI tua Toran Yakobus Resubun nahovuk mo na dukung kubnunduhu enhov instansi vertikal fo refakua tradeang tul kebijakan publik folan ivar pembangunan enhov ratur baris anggaran pendapatan belanja negara terafaliak enhov mem APBN ifolor balraya terakai sitil enhov bok netuntunan. Nadayang reheni fangnanan in a forum komunikasi tenyaan en rafaliak en hof kopi pagiran. Radad na aula kantor pelayanan perbendaraan negara KPPN tua idan semer. Resubun na farmaine, hobras mutuken ivar ina doksan alur balraya teran. Utin senib kebijakan kubni na tubur lur balraya teran ifo tuntunan bukub. Mo media ni peran strategis fo jatik tab kubni verlor bal rayat fo matak ivar ne fanganan sisan a kebijakan pembangunan wahad. Na asa dibunran resubuna ya kiangun instansi kubni bisa folan rapak rehe RRI fo sak media enadang tul ivar ne seni verlor bal rayat. Resubun vel tenategas bukne RRI tetap berkomitmen fo radan fungsi pelayanan publik meski bohang-hang rondok na araban orang rehe efisiensi anggaran. Nenadir lauk tabra kerjasama enhob kubinduhu RRI tua velte radan program rafayat ilmu kakayan enhob hiriante kejaksaan. Terkait enhob radeang tulka UHP vet enhob aturan ohoi tentang larang ngerin tuat arak na ohoi boho. Program rafayat ilmu kakayan i rayo atrehe hab-haba bukta rehe lur bal rayat utin ivar i radeang tul langsung na oho rehe media. Enraho rehen a forum komunikasi pimpinan kopi pagi Wakil Bupati Maluku Tenggara, Tenyaan DPRD Maluku Tenggara, Asisten Setda Kotua, Unsur TNI Polri, enho perwakilan unsur vertikal Lidian. Folan Rafadoar APBN, ya Tribun Rubu Tru Enean, enho hang-hang pembangunan duhuna Maluku Tenggara, enho Rubu Nyalin. Nelidar i ratuan enhov diskusi fora fakuat fada doar lintas sektor na arafa dukung pembangunan enhov radeang tul ivar berlor fo tuntunan na adhu i enhov nuhuyanat. Ivar inam erentav RRI tua.

Puan pendidikan na SMP Santa Teresia Hingur na ba in Hobok Rehe. Kepala Sekolah SMP Santa Teresia Hingur te Puan Francina Lere Bulan Ver RRI ina farmai rehene. Lidar ujian Satuan Pendidikan Indrahamak mulai tanggal 7 Mei famhe tanggal 13 Mei yaten Iran. Ne Indrahob na ujian Satuan Pendidikan RANI Iborohob na mata pelajaran Enfit. Ni soal mata pelajaran infak i gurgur enta berhedina serana rehewang enta nanghir fo rasusun ne mata pelajaran dilian enro ta nutun satuan pendidikan rasusun ini na asa digunggur mata pelajaran a klaster 2 kecamatan Huroa inut nutun SMP Budi Mulia Hingur SMP Seminari SMP Negeri 1 Huroa endof SMP Negeri 14 Huroa. Lere bulan na farmaine radat ujian i rali iklan rehero na amata pelajaran eane peserta ujian na SMP Santa Teresa Hingur rahai ham na asif entil endok peserta banyawut fak tomatil rayar na ajam 3 hovan ne pengawas rapak sistem silang ne peserta enroho rehena ujian i banyau ratut wutru tomat siu. Enhob na her he kokos kolfo inarulin raf adir meski bora ujian en ira masuk rehe waktu vakansi ine musti fo raf adir non ne tetenya narwari raskol ibo jad buktolak ukur siswa vet enra masuk Santa Teresia Hingur ne tetenya narwari raskol ibo jad buktolak ukur siswa vet termasuk SMP Santa Teresia Hingur. Ina dayang rehe i kepala sekol SMP Santa Teresia Hingur tep Tuan Francina Lere Bulan. Nira bentuk panitia raterim siswa vet enra dad USPIN norang fangna nanta rehe dinas pendidikan. Termasuk kuota enhok indikator enra wang norang ruang raf adir bisa enling enhok nantul rehe teten bangler drapa rehe yanardo raskol na SMP Santa Teresia Hingur. Utin koko siswa vet en redaftar arumur hir ibo utin en hok ia pengaruh hok skol vet wanglid en hok rafrawai teten ranitang non skol SMP Santa Teresia Hingur fo koko skol i wanglid reskol na askol i lere bulan anar hok ne tahap raterim siswa vet radad norang wai duk-duk ser en hok skol won oan Hingur mobet fil koko skol tab rehe murin iwahan teraterim norang rehe rir kakayan. Ne koko en raskol na ayat en ibo vangled rehe fil rabanding en hoviat en teru en nyala.

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, satu hal baru saja kita mendengarkan, menyaksikan warta berita daerah Bahasa Kei edisi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, berikutnya kami kembali hadirkan selingan musik dan informasi menemani waktu sore hari Anda di saat ini. Di bawah cuaca yang cukup adem ayem, ya apalagi yang sedang berada di kebun sana, tambah betah aja. Boleh betah ya, tapi ingat pulang. Gak baik juga kalau forsir tenaganya hari ini, sore hari ini, besoknya aduh, kurang lagi tenaganya. Apalagi buat bapak-bapak yang kanteng-kanteng, yang masih semangat di kebun-kebun sana, jangan terlalu lama-lama di kebun. Ingat pulang, apalagi harus menempuh jarak yang cukup jauh, jalan kaki lagi ya buat bapak-bapak. Ada baiknya pulang dah sekarang. Ya, atau mungkin masih ini ya, masih tunggu matangnya ini dulu, kombili atau kasbi yang sudah direbus sama mama-mama. Oh, enggak apa-apa, makan sore gitu. Tapi harus ingat, jalan pulang ini 1 jam, butuh waktu 1 jam. Aduh, lapar lagi nanti di tengah perjalanan. Syukur-syukur naik kendaraan, kalau jalan kaki lagi, lapar lagi. Ya mudah-mudahan tidak lapar lagi ya. Kenyang semua. Memang indah ya kalau suasana sore seperti saat ini di kebun itu, tambah syahdu. Para petani juga yang ada di lahan pertanian, yang ada di Ohoy-Ohoy Tel, semua yang ada di wilayah Kepulauan Kei yang masih bersemangat untuk bertani, bercocok tanam, atau yang sedang panen di saat ini, selamat menikmati hasil karya Anda pendengar. Juga buat saudara semua, para supir angkot, abang-abang ojek yang masih semangat menaik turunkan penumpang, hati-hati dalam berlalu lintas, tidak perlu kejar-kejaran ya. Begitu juga para pejalan kaki, tetap selalu perhatikan kendaraan berlalu lintas, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, juga buat Anda yang tengah melakukan aktivitas sore melawan hawa dingin di saat ini dengan beragam kegiatan untuk mendapatkan keringat segar di saat ini, lari sore enaklah, membentuk fisik, menjaga pola hidup sehat, salah satu cara olahraga sore untuk melunturkan lemak-lemak yang membandel. Ya, juga buat ibu yang sudah mulai TikTokan dengan alat-alat masak di dapur, persiapan masak-masak buat sang suami yang sebentar lagi akan sampai di kediaman atau di rumah masing-masing, spesial hari Rabu gitu loh. Apa sih menu makan sore atau makan malamnya, hanya ibu yang tahu. Pastikan dan kita percayakan kepada sang penguasa dapur ya. Baik saudara pengen, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Satu Era Ritual, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, kembali ke masa lalu dari Gamila Arif versus Iksan Akbar Brengar. Ya, boleh. Menengok ke belakang bukan berarti kita kembali ke belakang ya. Masa lalu biarlah menjadikan kenangan. Entah itu yang indah, yang pahit sekalipun, itu merupakan kenangan yang memang tidak bisa dirubah lagi, yang sudah berlalu. Rubah untuk sekarang. Bagaimana sekarang kita merubah untuk ke depan agar tidak mengalami seperti masa lalu yang kelam, masa lalu yang memiliki cerita yang tidak baik, masa lalu memiliki cerita yang sulit dilupakan, begitu buruknya masa lalu. Itu manusia, Prengar, hidup penuh dengan dinamika. Tidak semua orang memiliki masa lalu yang indah, tapi sebaliknya. Dan yang terpenting, kita tidak boleh terbelenggu dengan masa lalu. Kita tidak boleh meratapi masa yang sudah terlewati. Yang menjadi tugas kita adalah masa sekarang, untuk bekerja meraih masa depan yang lebih bagus lagi dalam hal apapun, Prengar. Saudara Prengar, kita tahu bahwa masa lalu merupakan momen yang sudah terlewat dan tidak perlu selalu diingat. Tengoklah sebentar ke masa lalu, hanya untuk membuatnya sebagai pelajaran agar tidak salah langkah pada masa kini dan masa depan.

0: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
1: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katong pung hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya.
0: Iya Adi.
1: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya.
0: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Ya, Anda masih terus mendengarkan siaran program Mas Ratu RR Ritual, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat petang untuk Anda semuanya di saat ini yang sudah berada di rumah masing-masing. Selamat menikmati kebahagiaan bersama orang-orang tercinta. Ya, masih kami terus imbaukan, mengingatkan kepada saudara semuanya agar lagi aktivitas, memperhatikan keselamatan, memperhatikan situasi dan kondisi alam di sekitar, patuhi peringatan dini dari MKG maupun dari BPBD setempat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena masih saja terjadi bencana alam di tanah air Indonesia, khususnya yang ada di Kepulauan Kei, seperti terjadi bencana angin puting beliung menerjang Ohoi Wire, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara pada hari Rabu hari ini, tanggal 13 Mei 2026 sekitar pukul 10 pagi tadi waktu Indonesia Timur, dan menyebabkan 3 rumah warga mengalami kerusakan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, para korban terpaksa mengungsi ke rumah tetangga karena kondisi rumah yang terdampak belum aman ditempati. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara langsung bergerak cepat setelah menerima laporan kejadian tersebut. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun segera menginstruksikan Wakil Bupati Carlos Fiali Rahantokna bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan DPKPP, Camat Kei Besar Utara Barat, serta instansi terkait lainnya untuk melakukan pendataan dan penanganan awal di lokasi terdampak. Sementara itu, Kepala Ohoi Wire Stepanus Tajanan saat dihubungi tim RRI melalui sambungan telepon membenarkan adanya kerusakan sejumlah rumah warga akibat terjangan angin puting beliung yang terjadi secara tiba-tiba. Ia mengatakan pemerintah Ohoi telah melaporkan peristiwa tersebut kepada Dinas Perumahan dan Permukiman serta BPBD untuk segera ditindaklanjuti. Menurut Stepanus, bantuan mendesak yang saat ini dibutuhkan warga berupa sandang pangan dan papan karena sebagian korban harus mengungsi sementara ke rumah kerabat dan tetangga. Ia berharap pemerintah daerah dapat segera menyalurkan bantuan darurat agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Berdasarkan data sementara yang dihimpun di lokasi kejadian, rumah milik Stepanus Tajanan mengalami kerusakan paling parah akibat terpaan angin kencang. Sementara rumah milik Christian Lasibyanan mengalami kerusakan pada bagian bumbungan dan kamar mandi. Sedangkan rumah Cornelis Buce Tayanan rusak pada bagian dapur dan kamar mandi. Peristiwa tersebut sempat membuat warga panik karena angin datang secara tiba-tiba disertai cuaca buruk. Hingga Rabu siang tadi, aparat pemerintah bersama warga masih melakukan pendataan serta membersihkan material bangunan yang rusak akibat bencana tersebut.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku menggandeng Dinas Koperasi, Diskop, dan UMKM Provinsi Maluku untuk memperkuat kelembagaan koperasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui pembentukan koperasi primer di bawah naungan Koperasi Konsumen Induk Imigrasi Indonesia, INKOPIM. Ia mengatakan penguatan koperasi menjadi langkah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi pegawai sekaligus mempererat solidaritas di lingkungan kerja. Menurutnya, koperasi memiliki peran penting sebagai instrumen ekonomi berbasis kebersamaan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi anggota, baik dalam aspek simpan pinjam, penyediaan kebutuhan konsumsi, maupun layanan jasa lainnya. Kegiatan penguatan dan sosialisasi koperasi tersebut diikuti seluruh pegawai Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku dengan menghadirkan tim dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku. Dalam kegiatan itu, penyuluh koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku, Sami Kolat Lena, memberikan pemaparan mengenai konsep dasar koperasi hingga teknis pembentukan badan usaha tersebut. Ia menjelaskan, materi yang disampaikan mencakup definisi koperasi sebagai badan usaha berbasis keanggotaan, landasan hukum koperasi di Indonesia, serta prinsip-prinsip utama seperti keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, dan pembagian sisa hasil usaha secara adil. Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman terkait bentuk dan jenis koperasi mulai dari koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam hingga koperasi jasa. Pembahasan mengenai permodalan koperasi turut menjadi sorotan dalam sosialisasi tersebut. Sumber modal koperasi dijelaskan dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib hingga modal penyertaan lainnya sebagai fondasi dalam menjaga keberlangsungan usaha koperasi. Para pegawai tampak antusias mengikuti sesi interaktif dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait syarat pembentukan koperasi, penyusunan anggaran dasar, serta mekanisme pengelolaan keuangan yang sehat dan terbuka. Abdur Abeli menambahkan pembentukan koperasi primer di lingkungan imigrasi Maluku diharapkan menjadi wadah ekonomi yang mampu memberikan manfaat finansial sekaligus memperkuat rasa kebersamaan antar pegawai. Menurutnya, langkah tersebut juga menjadi bagian dari transformasi birokrasi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pelayanan publik, tetapi juga pada penguatan kesejahteraan aparatur.

0: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia at Wal. Ya, kita akan menyimak bacaan ayat suci Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 1 sampai 4 dan seterusnya.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan segenap angkasawati Radio Republik Indonesia, Tual mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
1: Salim. Kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
0: Salim?
1: Bu?
2: Ya Allah, Salim. Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
1: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
3: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Itu ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega? Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: Sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Aku cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar. Dia butuh bantuan.
2: Pak Zulmi, selamatkan dia. Saya mohon.
0: Sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Iya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lainnya.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: Apakah mereka akan datang? Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim?
0: Ibu?
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Hutan Jadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, baru saja kita ikuti mini drama radio Pulang Jadi Abu, produksi RRI Gorontalo. Pendengar, sebelum kita beranjak pada pukul 19, nanti kita akan mengikuti warta berita daerah malam. Kembali kami hadirkan selingan musik dan informasi. Tetaplah bersama kami di Pro 1, RRI Tual terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, selamat malam untuk Anda di saat ini yang sudah berada di rumah masing-masing, yang sudah melepaskan segala kepenatan, segala kecapean setelah bersua kembali dengan keluarga tercinta. Sambutan hangat dari sang istri atau sang suami, juga tangisan anak-anak ya. Wah, kadang-kadang anak-anak kalau begitu melihat sang ayah atau sang ibu sampai di rumah menangis ya. Entah itu tangis bahagia atau mereka minta digendong atau macam. Mungkin ini menunjukkan rasa rindu seharian tidak bersua. Akhirnya Anda bisa quality time bersama keluarga di rumah. Selamat berbahagia untuk Anda semuanya. Informasi perihal Kabupaten Maluku Tenggara, Prekar. Kita tahu bahwa Kabupaten Maluku Tenggara terletak di Provinsi Maluku, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Langgur. Pada awalnya ya, sedikit sejarah ya, untuk mengulas kembali sejarah lahirnya ibu atau letak geografis Kabupaten Maluku Tenggara bagi Anda yang baru saja sampai di Kepulauan Kei atau yang masih bertanya-tanya, di mana sih Kabupaten Maluku Tenggara itu? Kepulauan Kei itu di mana? Ya, ibu kota kabupaten ini terletak di Langgur. Pada awalnya ibu kota berada di Kota Tual, namun setelah resmi menjadi daerah otonom, ibu kota kabupaten pun dipindahkan ke Langgur. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Banda di utara dan timur, Laut Arafura di barat, dan Samudra Hindia dan Kabupaten Maluku Tenggara barat di selatan. Kabupaten Maluku Tenggara terdiri atas 11 kecamatan, di antaranya Hoat Surbai, Kei Kecil, Kei Kecil Barat, Kei Kecil Timur, Kei Kecil Timur Selatan, Kei Besar Selatan, Kei Besar Selatan Barat, Kei Besar Utara Barat, Kei Besar Utara Timur, dan Manyu. Baik, saudara pendengar, sekedar memberikan informasi letak geografis atau tentang keberadaan Maluku Tenggara. Semoga bermanfaat untuk Anda yang masih bertanya-tanya, Kepulauan Kei itu di mana? Dan tepatnya Kabupaten Maluku Tenggara itu di mana, bagi para turis yang mau melancong untuk menikmati destinasi wisata yang ada di Kepulauan Kei, atau mungkin sekedar mencicipi kuliner khas Kei. Wow, pasar malam sudah mulai buka ya. Bahkan sejak tadi ini ada warung sir-sir, tersedia embal menjadi ciri khas, ada lat. Ada apa lagi di sana? Banyak ya, ikan kuah kuning, ada ikan cakalang asar, ikan momar. Kalau bahasa daerah lain mungkin beda lagi namanya. Kalau di Kepulauan Kei namanya momar ya. Juga banyak ya pilihan-pilihan menu spesial kuliner khas Kei. Bagi Anda yang sudah berlabuh di Pelabuhan Kei, jangan lupa berkunjung untuk menikmati kuliner-kuliner khas Kei, atau sekedar jalan-jalan dululah seputar Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di Kota Langgur. Selamat datang untuk Anda, anak-anak buah kapal dan juga para penumpang kapal yang sudah bersandar di pelabuhan. Selamat menikmati suasana alam di Kepulauan Kei. Saudara pendengar, kami masih terus memberikan informasi-informasi pilihan, informasi aktual, juga musik-musik pilihan menemani waktu Anda di saat ini jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Iya, sebuah pernyataan yang membahagiakan. Menyatakan bahwa mencintai seseorang dan mencintai pasangan sampai akhir nafasnya. Bahagia gak sih begitu mendengar ungkapan hati yang terdalam dari sang suami atau dari sang kekasih hati? Kalau mungkin sang kekasih belum tentu ya, tapi kalau sudah di ujung usia senja masih mengatakan kalimat itu, waduh, bahagia sekali ya. Selamat berbahagia buat opa oma. Iya, salam Angni, salam hangat selalu ya. Sehangat bahagia. Sehangat bahagianya rumah tangga yang sudah dibendung sekian puluhan tahun hingga akhir usia. Saudara pendengar, kami ucapkan selamat malam untuk Pak Saudara di Kepulauan Ki, bahagian di mana saja siaran kami masih Anda bisa mendengarkan di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital, Programa 1 RRI Dual. Ya. Kembali memperbaharui informasi Anda, pendengar, perihal pertemuan strategis antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman BP3KP Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berlangsung hangat dan penuh optimisme di Pendopo Bupati Maluku Tengah pada hari Senin malam 11 Mei 2026. Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir, Kepala BP3KP Maluku Peter Pakabu STMSI hadir guna melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program perumahan tahun 2026 sekaligus menyampaikan usulan program perumahan tahun 2027 di Kabupaten Maluku Tengah. Ya, saudara pendengar, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan warta berita. Namun sebelumnya kami kembali menyapa buat saudara semuanya di saat ini yang melihat kejadian atau peristiwa bencana alam yang terjadi di Kei Besar, pendengar, menjadi perhatian serius untuk kita agar kita lebih hati-hati karena cuaca belum benar-benar stabil. Masih terjadi cuaca ekstrim, angin puting beliung sehingga terjadi korban bencana di Kei Besar, pendengar. Agar kita lebih hati-hati dan waspada. Dan pendengar, saatnya kita mengikuti warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Bencana angin puting beliung menerjang Ohoi Wire, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu pagi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, menyebabkan 3 rumah warga mengalami kerusakan. Pemerintah Kota Tual memberikan peringatan keras kepada pedagang yang menjual bahan pokok di atas harga eceran tertinggi. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Rabu 13 Mei tahun 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Berita selengkapnya bersama saya, Iksan Aryando. Informasi pertama, bencana angin puting beliung menerjang Ohoi Wire, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu pagi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, menyebabkan 3 rumah warga mengalami kerusakan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, para korban terpaksa mengungsi ke rumah tetangga karena kondisi rumah yang terdampak belum aman ditempati. Staf khusus Bupati Maluku Tenggara, Luther Cakirhayaan, mengatakan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara langsung bergerak cepat. Setelah menerima laporan kejadian tersebut, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun segera menginstruksikan Wakil Bupati Carlos Viali Rhantoknam bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Camat Kei Besar Utara Barat, serta instansi terkait lainnya untuk melakukan pendataan dan penanganan awal di lokasi terdampak.
2: Lalu beta sendiri juga sudah pon camat untuk ke konfirmasi, terus telepon kepala OHOI-nya, lalu dong juga membenarkan bahwa telah terjadi ini tuh kerusakan rumah akibat angin puting beliung itu. Tiga rumah tuh jadi, ya intinya ada perkembangan ini tuh ada respon cepat dari Pak Bupati dengan su telepon ini tuh Pak Wakil, lalu telepon dinas-dinas terkait untuk segera identifikasi itu rumah-rumah itu.
1: Sementara itu, Kepala OHOI Wire Stepanus Tajanan saat dihubungi RRI melalui sambungan telepon membenarkan adanya kerusakan sejumlah rumah warga akibat terjangan angin puting beliung yang terjadi secara tiba-tiba. Ia mengatakan pemerintah OHOI telah melaporkan peristiwa tersebut kepada Dinas Perumahan dan Permukiman serta BPBD untuk segera ditindaklanjuti. Menurut Stepanus, bantuan mendesak yang saat ini dibutuhkan warga berupa sandang, pangan, dan papan karena sebagian korban harus mengungsi sementara ke rumah kerabat dan tetangga. Ia berharap pemerintah daerah dapat segera menyalurkan bantuan darurat agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi.
3: Di pagi hari ini sekitar jam 10 pagi terjadi angin puting beliung di Ohoi Wire sehingga menerpa 3 rumah rusak. Di antaranya satu rumah itu memang langsung rusak total. Sedangkan dua rumahnya itu satu dapur dan kamar mandi. Kami sudah melaporkan ke pemerintah daerah sehingga sudah direspon oleh camat. Kemudian Pak Bupati lewat perintah Pak Bupati untuk pemukiman dan dinas sosial sudah ada respon dan menunggu data tertulis dari saya selaku Kepala Ohoi ke perumahan dan pemukiman juga ke pemerintah daerah.
1: Berdasarkan data sementara yang dihimpun di lokasi kejadian, rumah milik Stepanus Tayanan mengalami kerusakan paling parah, sementara rumah milik Christian Lasipyanan mengalami kerusakan pada bagian bumbungan dan kamar mandi, sedangkan rumah Cornelis Buce Tayanan rusak pada bagian dapur dan kamar mandi. Peristiwa tersebut sempat membuat warga panik karena angin datang secara tiba-tiba disertai cuaca buruk. Hingga Rabu siang, aparat pemerintah bersama warga masih melakukan pendataan serta membersihkan material bangunan yang rusak akibat bencana tersebut. Pemerintah Kota Tual menyiapkan bantuan dan ganti rugi bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat keributan antar warga di Desa Viditan. Bantuan tersebut masih dalam proses pengajuan sebelum nantinya disalurkan kepada masyarakat terdampak. Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra mengatakan Pemerintah daerah telah mengusulkan bantuan bagi sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak keributan.
4: Nanti mungkin mereka juga bantu dalam rangka untuk langkah-langkah proses penegak hukum, maka berdari juga bisa bantu dalam rangka untuk. Tapi ini kan semua kan bisa dibukti-bukti, sudah cukup jelas juga yang kejadian, yang panik, yang perempuan. Nah, sehingga itu tinggal saja kita minta kita masukan-masukan terkait ini. Kita harapkan mudah-mudahan supaya kondisi binatang segera akhir, karena memang kita ada juga kasihan dari keluarga yang tidak bersalah di situ juga, contoh yang di Beten kan. Karena mereka di tengah-tengah, mereka juga akibat karena itu. Dan mudah-mudahan ini kami harapkan pihak kepolisian yang mungkin langkah-langkah pendekatan humanis juga tidak bisa.
1: Amir Umrah menjelaskan, saat ini proses pengajuan bantuan masih menunggu tahapan administrasi sebelum dapat direalisasikan. Pemerintah daerah berharap proses tersebut dapat berjalan lancar sehingga bantuan segera diterima warga.
4: Itu situasi untuk masalah Kaptimas yang terjadi yang tim itu, karena mereka anggap sudah cukup lama masalah Firtan, saya walaupun cuma letupan-letupan nggak sampai besar kan, cuma kecil, dan termasuk juga mungkin menyangkut dengan kewajiban Pemda dalam rangka untuk itu, ya kita bilang sudah lakukan lah, menyangkut dengan ganti rugi yang beberapa rumah yang itu sudah lakukan dalam kajian, karena itu kan tidak gampang, sudah usulan, tinggal saja proses yang administrasi jalan. Nah, kita juga tidak, walaupun bantuan-bantuan seperti itu kita juga hati-hati juga, tapi sudah prosesnya dan semua sudah aman, bisa juga untuk beberapa rumah yang ya terbakar ya dan rusak sangat.
1: Ia menambahkan, pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan keamanan, tetapi juga memperhatikan kondisi masyarakat pasca keributan. Karena itu, upaya pemulihan bagi warga terdampak terus diupayakan melalui berbagai bantuan yang tersedia. Pemerintah Kota Tual berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat yang mengalami kerugian. Selain itu, warga juga diimbau menjaga situasi tetap aman agar kehidupan sosial masyarakat kembali normal. Pemerintah Kota Tual memberikan peringatan keras kepada pedagang yang menjual bahan pokok di atas harga eceran tertinggi. Langkah tegas itu dilakukan

0: pemerintah akan meminta Bulog mencabut status mereka sebagai mitra resmi.
1: Nah, terutama ya mitra-mitra Bulog ya, dan mitra-mitra kita yang kita rekomendasikan, kalau kita temukan, tadi kita menemukan ada beberapa pelaku usaha yang menjual di atas head, itu kita akan rekomendasikan ke pihak Bulog untuk tidak disalurkan sampai mereka membuat pernyataan bahwa mereka tidak akan melakukan hal yang sama. Dan kalau kita mendapatkan lagi perlakuan yang sama, perbuatan yang sama yang menjual di atas ketentuan, maka kita minta kepada Bulog untuk menutup, tidak menjadi mitra Bulog, dan kami akan merekomendasikan untuk tidak menjadi mitra.
0: Langkah itu dinilai penting agar distribusi bahan pokok subsidi benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat. Pemerintah tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan program subsidi untuk keuntungan pribadi. Pemerintah Kota Tual berharap seluruh pelaku usaha dapat bekerja sama menjaga kestabilan harga di pasaran. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Upaya peningkatan kualitas pelayanan di Kota Tual terus dilakukan Dinas Kesehatan Kota Tual melalui berbagai intervensi. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
2: Upaya peningkatan kualitas pelayanan di Kota Tual terus dilakukan Dinas Kesehatan Kota Tual melalui berbagai intervensi, salah satunya melalui pemerataan tenaga kesehatan. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tual, Maswati Rumra, kepada RRI mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi kembali seluruh tenaga kesehatan yang ada di wilayah daratan Kota Tual untuk selanjutnya dimutasikan ke wilayah kepulauan. Selain pemerataan tenaga medis, langkah strategis lainnya, kata Maswati, adalah penataan sarana-prasarana. Pihaknya telah melakukan usulan secara resmi ke pemerintah pusat untuk pembangunan puskesmas yang baru, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan, guna menjawab rentang kendali yang masih dirasakan sebagian masyarakat.
3: Yang kami upayakan yang pertama, mengidentifikasi kembali seluruh tenaga kesehatan, terutama yang ada di wilayah daratan Kota Tual, untuk dimutasikan kembali ke wilayah kepulauan. Kemudian yang kedua, terkait dengan kondisi sarana dan prasarana, lewat pemerintah Kota Tual akan mengusulkan untuk pembangunan puskesmas yang baru ke Kementerian Kesehatan melalui APBN tahun 2026 dan dana alokasi khusus tahun 2027.
2: Tidak hanya itu, Maswati mengatakan Dinas Kesehatan Kota Tual juga secara berkelanjutan memantau stok obat dan bahan medis habis pakai atau BMHP dalam menunjang kebutuhan operasional di setiap puskesmas termasuk wilayah terpencil. Hal ini bertujuan memperkecil risiko keterlambatan penanganan. Maswati melanjutkan, pemenuhan stok obat dan BMHP dilakukan melalui pengelolaan terstruktur meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan ke Dinas Kesehatan, penerimaan, penyimpanan sesuai suhu dan jenis, serta pencatatan pelaporan untuk menjamin ketersediaan. Ia berharap petugas medis yang ditugaskan di setiap puskesmas dapat bersinergi dengan semua pihak serta mampu menggunakan setiap obat dan BMHP secara bijak dan tepat sasaran. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
0: Jelang Idul Adha 1447 Hijriah di akhir bulan Mei nanti, penjualan hewan kurban sudah mulai terlihat. Salah satunya di lokasi BTN Indah Kota Tual, di mana sudah mulai terlihat hewan kurban seperti kambing dan sapi yang mulai dilepas merumput di sana. Kamal Hadi, salah satu penjual hewan kurban, mengatakan, dalam beberapa tahun ini penjualan hewan kurban agak sepi. Ini bisa saja terjadi karena efisiensi yang sedang berlangsung, tetapi pihaknya tetap memudahkan orang berkurban dengan memberikan harga yang masuk akal.
4: Biasanya saya tuh menyediakan hewan kurban untuk di sini 300 sampai lebih 400 ekor. Cuman sapinya tuh lebih 100 ekor. Nah, tapi karena di 5 tahun ini terakhir sisa ini itu agak sepi sampai tahun kemarin juga sepi, apa mungkin kondisi keuangan dan lain sebagainya kan tidak berjalan pada seperti biasanya. Jadi istilahnya kita udah genjet harga supaya memudahkan orang juga untuk mau berkurban, tapi memang ya kondisinya memang sepi.
0: Sejauh ini Kamal Hadi menilai penjualan hewan kurban masih tetap berjalan sekalipun agak sepi. Meskipun menurun, pihaknya tetap menyiapkan ratusan hewan kurban demi memberikan pilihan terbaik bagi calon pembeli. Saudara, panitia sistem penerimaan siswa baru SMP

0: Budi Mulia Langgur telah menyusun program prioritas pada perekrutan siswa di tahun ajaran baru. Hal ini dikemukakan Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Engelbertus Retop, ketika dikonfirmasi RRI sehubungan dengan langkah strategis pihaknya untuk membuka ruang bagi peserta didik yang baru lulus SD dan ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP. Olehnya itu, arahan kepada panitia agar mengintensifkan sosialisasi ke seluruh satuan pendidikan dasar dan menyesuaikan kuota sejalan arahan Dinas Pendidikan Maluku Tenggara. Selain itu, minat orang tua menyekolahkan anaknya di institusi pendidikan ini telah nampak di awal komunikasi orang tua untuk melakukan registrasi peserta didik lewat komunikasi telepon maupun media email sekolah guna mendaftarkan anaknya sebagai murid baru.
1: Kita maklumi bahwa setelah pada bulan-bulan begini, panitia siswa baru sudah harus terbentuk dan sudah mulai bekerja, dan kita syukur puji Tuhan kita sudah mulai bekerja. Panitianya sementara merancang, mereka punya program, segala macam hal yang berhubungan dengan panitia siswa baru. Seperti biasa nanti kita juga akan turun sosialisasi ke sekolah-sekolah, itu program yang saya sampaikan kepada panitia. Dan buka pendaftaran, mungkin sehari dua pasti akan buka pendaftaran. Ada sejumlah orang tua yang memang hanya lewat telepon, lewat email sekolah, mereka sudah meminta untuk anak-anaknya didaftar. Untuk tahun ini memang kita juga harus fair bahwa penerimaan siswa baru kita juga lihat dengan kondisi ruang kita.
0: Retop optimis panitia akan bekerja maksimal dan membuka ruang bagi peserta didik baru. Pada awal semester ganjil tahun ajaran 2026-2027, melalui berbagai kriteria yang digunakan bagi siswa termasuk pertimbangan zonasi. Di samping itu, kuota siswa baru di tahun sebelumnya meningkat drastis, namun prioritas kemampuan sarana-prasarana pembelajaran menjadi perhatian serius pihak sekolah dengan target penerimaan tahun ini mencapai 160 siswa sesuai akomodasi ruang belajar. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Beras SPHP merupakan inisiatif pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras berkualitas dengan harga sesuai harga eceran tertinggi HET, guna menekan lonjakan harga beras SPHP yang diproses dengan mesin modern dan didistribusikan merata ke pasar tradisional, retail modern, dan outlet resmi. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Angki, yang ditemui di ruang kerjanya terkait pengawasan penjualan beras SPHP mengatakan pihaknya selalu melakukan pengawasan terhadap beras SPHP yang disalurkan di setiap rumah pangan kita, RPK, yang ada di seluruh Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2: Dari tahun lalu dia punya head untuk wilayah zona 3 ya, Papua itu 67.500 ya. Itu per kilo 13.500. Jadi kita punya apa, nanti kita lihat bahwa RPK-RPK setiap minggu nanti kita data di blog, tidak tidak RPK-RPK mana yang dalam minggu ini belum salurkan. Mas SPHP ini tidak bisa jual dari lebih dari harga head. Ya, kalau di sini di dalam kota Saumlaki dan sekitarnya dia punya RPK itu jual 65.000. Mungkin kalau sampai di darat juga 67.000 karena kita jarak transportasi saja. Ya. Tapi tidak bisa lebih dari 67.500.
0: Kepala Bidang mengatakan, pedagang dilarang keras menaikkan harga beras. Stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP Bulog di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Perum Bulog, dan Satgas Pangan dan akan menindak tegas para pedagang atau mitra yang terbukti menjual beras SPHP di atas head, termasuk memutuskan kerjasama. Sementara itu, secara aturan dilarang menjual beras stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP jika bukan merupakan mitra Bulog. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Angki, mengatakan mitra resmi Bulog seperti Rumah Pangan Kita, RPK, dan Retail Modern yang ditunjuk bisa menjual beras SPHP yang disubsidi oleh negara dan distribusinya dibatasi. Angki menjelaskan beras SPHP didistribusinya hanya melalui saluran resmi, bukan untuk dijual bebas oleh pengecer umum, reseller atau warung biasa. Kemudian beras SPHP tidak boleh dijual kembali oleh pihak yang bukan mitra resmi, apalagi dengan cara mengemas ulang atau menaikkan harganya.
2: Kita berkeburan mereka bisa menjual, setelah itu kita bisa mengevaluasi dengan Bulog, karena kita tahu bahwa ada temuan seperti ini. Kalau itu, kalau ada dokumentasi itu lebih bagus juga ketika itu, supaya yang petani dia punya jatah untuk ambil beratnya, kita tunda ke periode berikut, artinya minggu depan tidak bisa menjual lagi, karena kemampuan itu supaya mereka bisa tunda, mereka tidak bisa tunda.
0: Kepala Bidang menambahkan, beras SPHP ditujukan untuk konsumen akhir dengan pembatasan pembelian, biasanya dibeli hanya sebanyak 2 kemasan per orang. Ditegaskan, pengoplosan atau penjualan beras SPHP oleh pihak yang tidak berwenang dapat dikenakan sanksi hukum. Banyak bibit potensial di bidang bola kaki dan bola voli yang bisa dikembangkan di Desa Lermatang. Sejumlah remaja dan pemuda di Desa Lermatang dinilai sangat potensial untuk dikembangkan sebagai bibit-bibit berprestasi, khususnya pada bidang bola kaki dan bola voli. Hal itu disampaikan penjabat kepala Desa Lermatang, Eraim Lembiombir, menyusul bakat dan minat sejumlah remaja dan pemuda di desa itu. Karena itu, mereka perlu terus dibina dan dilatih untuk nantinya menjadi remaja dan pemuda yang tangguh, yang dapat mewakili daerah di tingkat daerah maupun nasional. Atas potensi tersebut, penjabat kepala desa Lermatang berencana merenovasi lapangan bola voli yang kini dinilai sudah tak layak, serta membangun lapangan bola kaki guna melatih para remaja maupun pemuda di desa tersebut.
3: Renovasi lapangan juga nanti ke depan ada juga lapangan bola kaki. Tapi tadi juga perbincangkan kalau kita karena olahraga seperti bola voli dan bola kaki itu justru dibangun secara bersama. Kenapa? Karena di Desa Lermatang ini atlet-atletnya juga terkendal ya. Karena mampu bersaing di tingkat kabupaten tapi juga di tingkat provinsi.
0: Lambiombir mengatakan, selama ini sebagian remaja dan pemuda di desa ini telah menunjukkan komitmen penuh dengan berlagak di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat provinsi, hanya saja butuh latihan intens sehingga kualitasnya jauh lebih baik. Kantor BPJS Kesehatan Samlaki percepat pengusulan PBIJK di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar bekerjasama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama seluruh operator SIX dari desa melakukan sosialisasi dengan tujuan untuk percepatan pengusulan data PBIJK bagi masyarakat yang ada di masing-masing desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga dipercepat validasi data tersebut. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Natalia Ona Parua, dalam keterangannya mengatakan kegiatan yang dilaksanakan BPJS Kesehatan Samlaki bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama seluruh operator 6NG dari desa bertujuan untuk mempercepat pengusulan data PBIJK bagi masyarakat yang ada di desa-desa sekepulauan Tanimbar. Menurutnya, percepatan atau validasi data tersebut karena sejauh ini untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar kuota untuk PBIJK di Tanimbar sekitar 22 ribuan jiwa yang belum memenuhi kuota tersebut dan masih memiliki kuota itu, maka peran dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar, khususnya peran dari operator SIKNG, sangat dibutuhkan. Percepatan pengusulan data peserta dari masyarakat yang sudah nonaktif atau belum terdaftar sama sekali untuk dimasukkan ke dalam PBIJK.
4: Jadi kami tadi ada kegiatan dengan Dinas Sosial dan seluruh operator 6NG dari desa. Itu tujuannya kami melaksanakan kegiatan tersebut adalah percepatan pengusulan data PBIJK bagi masyarakat yang ada di masing-masing desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar supaya segera ataupun dipercepat validasi data tersebut, karena sejauh ini untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu kuota untuk PBIJK di Tanimbar sendiri itu masih banyak sekali, masih ada sekitaran 22.000 jiwa yang belum memenuhi kuota tersebut. Jadi kita masih ada kuota sebenarnya. Jadi
0: Natalia mengatakan untuk PBIJK sendiri adalah anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN dan itu diperuntukkan bagi kelas 3, sama dengan PBPU Pemda yang selama ini sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah, maka yang harus diprioritaskan adalah PBIJK yang bersumber dari APBN. Dengan demikian, BPJS Kesehatan Somlaki sangat membutuhkan peran dari operator 6NG untuk dapat mengusulkan masyarakat yang memang berhak mendapatkan jaminan kesehatan PBIJK untuk segera melakukan pengusulan, sebab kuota di Tanimbar masih 22.000 jiwa yang belum terdaftar. Saudara, berikut kami menyampaikan informasi perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru. Pada Kamis 14 Mei 2026 yang dihimpun RRI pada Rabu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku, cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 11 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 85 hingga 86%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 84 hingga 86%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan hujan ringan, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 14 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 86 hingga 87%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi hujan ringan, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 9 hingga 12 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 84 hingga 87%. Peringatan dini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kepulauan K dan intensitas lebat hingga sangat lebat yang berpeluang terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sermata Leti Wetar, dan Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Bencana angin puting beliung menerjang Ohoi Wire, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu pagi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, menyebabkan 3 rumah warga mengalami kerusakan. Pemerintah Kota Tuan memberikan peringatan keras kepada pedagang yang menjual bahan pokok di atas harga eceran tertinggi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya, Iksan Naryando, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Saudara dengar, baru saja kita ikuti rangkaian informasi terkini dalam Warta Berita Daerah malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk Pak Saudara yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

103,3 MHz Radio Republik Indonesia Tua. Kembali menyapa Anda pendengar untuk edisi siar hari ini Rabu 13 Mei 2026. Anda bersama saya Debi Kelmas Kosu, ditemani rekan operator di meja putar dan rekan Sami Ohirat. Kami menyapa Anda yang sudah sejak pagi tadi memantau siaran kami, bahkan sampai dengan saat ini. Semoga kebersamaan kita lewat sajian berita, informasi, bahkan sampai hiburan ya, benar-benar menghibur dan bermanfaat untuk Anda pendengar. Apapun yang Anda lakukan di saat ini sementara memantau siaran kami dengan aktivitas Anda, kami berharap Anda juga menikmati sajian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk temani Anda di malam hari ini ya, lewat musik dan informasi. Saat ini Devi temani Anda hingga nantinya kita akan bergabung bersama Pro 3 dari Jakarta ya, di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Sebagai informasi juga untuk Anda pendengar, nantinya di pukul 22 malam ini kita akan ikuti nantinya Ruang Rindu Nasional ya, bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dengan di menghadirkan narasumber Vivi Kabuo, dipandu host Ita Purnamasari Yudi Ismail. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, musik dan informasi, kembali kita nikmati satu suara merdu dari Nafa Urbak ya, sementara mengalu di ruang dengar Anda saat ini, tak bisa teruskan. Spesial untuk Anda yang masih terus bersama kami hingga saat ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, pemerintah mau memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin melalui program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara Selasa 12 Mei 2026. Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan jumlah peserta didik Sekolah Rakyat akan meningkat signifikan pada tahun ajaran 2026-2027. Ia juga menjelaskan pada tahun sebelumnya jumlah siswa Sekolah Rakyat telah mencapai lebih dari 15.000 peserta didik. Dengan tambahan 32.000 siswa baru pada tahun ini, total penerima manfaat program tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 46.000 siswa. Menurut Gus Ipul, perluasan program Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat akses pendidikan bagi keluarga miskin dan kelompok rentan agar memperoleh kesempatan belajar yang lebih layak dan berkualitas. Selain membahas sektor pendidikan, Kementerian Sosial juga melaporkan perkembangan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Pemerintah, kata Gus Ipul, ingin memastikan bantuan sosial tidak menimbulkan ketergantungan, melainkan menjadi pintu masuk menuju program pemberdayaan ekonomi.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, Tual di Langgur Pendengar. Lewat musik dan informasi, kami kembali hadir untuk Anda. Informasi terupdate yang kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar, pemerintah akan menindak tegas penerima bantuan sosial yang terbukti bermain judi online atau judol. Pemerintah akan mencoret sebagai penerima manfaat bantuan secara permanen. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026. Kementeriannya akan terus berkoordinasi dengan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf yang memiliki data lengkap penerima bansos. Adapun Menteri Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul yang mengatakan pihaknya telah mencoret 11.000 penerima bansos karena judol pada triwulan pertama tahun 2026. Selanjutnya 75 keluarga penerima manfaat triwulan 2 karena terbukti bermain judol. Gus Ipul mengatakan ada 200.000 penerima bansos dicoret karena judol untuk 2025. Artinya ada penurunan drastis penerima bansos yang bermain judol. Gus Ipul menyampaikan apresiasi untuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Peran PPATK ini memberikan informasi kepada pemerintah untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pencoretan sebagai penerima bansos.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

Ya, pendengar manis sekali ya, satu sajian dari siar ini, semua karena cinta. Cinta memberikan semangat pastinya, apalagi dikelilingi oleh orang-orang yang begitu anda dambakan. Musik dan informasi masih bersama Livi dan juga rekan Sami Yohira di meja putar pendengar. Dan kembali kami perbaharui informasi untuk anda pendengar. Info ini kami kutip masih dari laman hrri.co.id pendengar. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan sebanyak 742 prajurit TNI siap diberangkatkan di Lebanon dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Pasukan tersebut pendengar dijadwalkan berangkat pada 22 Mei 2026 untuk menggantikan personel TNI yang saat ini bertugas di Lebanon. Pernyataan tersebut disampaikan Dudung usai meninjau kesiapan pasukan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI di Sentul, Bogor, Senin 11 Mei 2026. Peninjauan dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keagamaan Jamari Caniago. Dalam kunjungannya, Dudung memastikan seluruh pembekalan bagi pasukan perdamaian telah diberikan secara maksimal oleh PMPP TNI. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keselamatan prajurit selama menjalankan tugas di wilayah operasi. Selain keselamatan, Dudung meminta prajurit menjaga nama baik Indonesia di mata dunia internasional. Menurutnya, prajurit TNI selama ini dikenal memiliki sikap ramah, peduli, dan disiplin dalam menjalankan misi perdamaian. Dudung juga memohon doa masyarakat Indonesia agar seluruh personil dapat menjalankan tugas dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat. Pemerintah berharap misi perdamaian tersebut berjalan sukses sesuai mandat PBB. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono mengingatkan prajurit agar menjalankan tugas dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Menurutnya, meski bertugas sebagai penjaga perdamaian, wilayah operasi tetap memiliki risiko yang harus dihadapi dengan kewaspadaan tinggi. Selain Menlu, turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri PPN, Wakil Kepala Bappenas Febri Alpianto Rudiart, kemudian Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Amur Chandra Juli Buana dan Komandan PMPP TNI Maijen Iwan Bambang Setiawan.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Anda masih bersama kami dari Republik Indonesia, itu Aldi Langgur pendengar. Kembali baru-baru informasi ada di malam hari ini, buat musik dan informasi pendengar. Jadi berbagi untuk Anda mengulas tentang sejarah dan makna kenaikan Yesus Kristus bagi umat Kristen. Umat Kristen pendengar memperingati kenaikan Yesus Kristus pada hari ke-40 setelah perayaan Paskah setiap tahunnya. Perayaan tersebut menjadi momen penting dalam perjalanan iman kekristenan di Indonesia, seluruh dunia. Melansir dari Britannica, Yesus Kristus dipercaya naik ke sorga pada hari ke-40 setelah perayaan Paskah. Dalam tradisi Kristen, Paskah dihitung sebagai hari pertama sebelum peringatan kenaikan Yesus Kristus. Perayaan kenaikan Yesus Kristus memiliki kedudukan penting setara dengan Natal, Paskah, dan Pentakosta dalam kekristenan. Perayaan tersebut telah dirayakan umat Kristen Timur dan Barat sejak abad ke-4 Masehi. Sebelum abad ke-4, kenaikan Yesus Kristus diperingati bersamaan dengan perayaan turunnya Roh Kudus saat Pentakosta. Setelah itu gereja mulai memperingati kenaikan Yesus Kristus secara terpisah 40 hari setelah Paskah. Makna kenaikan Yesus bagi umat Kristen berkaitan dengan pemuliaan dan pengagungan Yesus setelah kebangkitannya. Peristiwa tersebut juga dipahami sebagai kembalinya Yesus Kristus kepada Allah Bapa di surga. Kisah kenaikan dalam kitab suci pendengar dalam Injil Yohanes, hubungan baru antara Yesus, Allah Bapa dan para pengikutnya menjadi penekanan utama. Karena itu kenaikan Yesus tidak sekedar dipahami sebagai perpindahan fisik dari bumi menuju surga. Menurut kisah para rasul, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada para rasul selama 40 hari. Setelah itu Yesus diangkat ke surga dan tertutup awan di hadapan para rasulnya. Awan dalam tradisi Alkitab sering digunakan sebagai simbol kehadiran Tuhan dalam berbagai peristiwa penting keagamaan. Meski demikian, penggambaran kenaikan Yesus dalam Perjanjian Baru memiliki penekanan berbeda di setiap kitab. Dalam Injil Yohanes, pemuliaan Yesus tampak terjadi segera setelah peristiwa kebangkitan dari kematian berlangsung. Sementara itu, Injil Lukas memiliki gambaran serupa kisah para rasul tanpa menyebut masa 40 hari. Kenaikan Yesus Kristus juga disebutkan dalam pengakuan iman para rasul pada gereja mula-mula saat pembaptisan. Pernyataan iman tersebut menjadi salah satu dari dasar penting dalam tradisi kepercayaan umat Kristen hingga sekarang. Tradisi dan liturgi kenaikan pendengar dalam tradisi gereja barat, perayaan kenaikan ditandai pemadaman lilin Paskah setelah pembacaan Injil berlangsung. Tradisi tersebut melambangkan kepergian Yesus Kristus dari bumi menuju surga setelah kebangkitannya. Meski menggambarkan perpisahan, masa kenaikan hingga Pentakosta tetap dipenuhi suasana sukacita bagi umat Kristen. Sukacita tersebut berkaitan dengan kemenangan akhir Yesus Kristus setelah bangkit dari kematian.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di saat ini sejian lagu pilihan dari IBCL. Mungkin suatu hari ya, sayang sekali kita tidak bisa kami selesaikan untuk Anda untuk membatasi kebersamaan kita pendengar. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, kembali kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan lembaga kantor berita nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi ada hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan

0: sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Bota Supal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Bota Supal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kas dan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.

0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas, untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam.
1: Iya, Alam.
0: Iya, Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
2: Haji mencakup.
0: Ya, baik. Alam.
2: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
3: Iya, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam sistem ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
2: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian, langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam

0: Negara Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
1: 15 tahun.
2: Ya, Ain. Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
3: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
4: Tapi sebelumnya, terus seluruh itu
1: ya, Rian. Rian.
4: Jadi sudah terjadi sekarang ini ya, kita uji dan belum mengetahui yang itu
1: menurut ya. Rian.
0: Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champion akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Damos comienzo a la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi, tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sure.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRI Programa 3.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia di Langkur kembali menyapa Anda pendengar. Baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta disampaikan Warta Berita Nasional. Saya Devi dan rekan Sami Wirat masih bersama Anda pendengar dan kembali kebersamaan kita berlanjut lewat Ruang Rindu.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Cara investasi yang baik adalah menentukan tujuan investasi yang realistis sesuai dengan kemampuan finansial. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu kita fokus dan membuat keputusan yang tepat. Misalnya, ingin berinvestasi untuk dana darurat, biaya pendidikan, atau membeli kendaraan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Hal yang penting diingat saat memulai investasi adalah jangan mengharapkan hasil instan atau keuntungan besar dalam waktu singkat. Mulailah dengan langkah kecil, namun konsisten agar kita lebih mudah mengelola ekspektasi dan tetap termotivasi dalam menjalankan investasi.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tuan Dilanggur Pendengar. Tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur, kembali kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Kami akan bergabung bersama Pro 1 dari Jakarta. Kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, dan narasumber yang akan hadir nantinya bersama Vivi Kabul. Izin terus bersama kami pendengar. Kembali kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertahta. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul
0: malam
1: sekali,
0: hari ini
1: mas.
0: Yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking
0: excitednya,
1: semangatnya.
0: Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik.
1: Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang jadi mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Assalamualaikum Mbak Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi? Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi.
1: Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado. Nanti kita telepon

0: Telepon kembali.
1: Kembali ya. Silakan ditelepon Mbak Vivi Kabul.
0: Siap.
1: Seru banget loh rock and roll music
0: aku
1: tadi.
0: Aku nggak nyangka ini Mbak Vivi yang nyanyiin loh, Mas Yudi.
1: Begitu ya?
0: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
1: Benar-benar banget, ngetop banget.
0: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
1: Warkop DKI.
0: Warkop DKI.
1: Dono Kasino
0: iya.
1: Indro ya.
0: Karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
1: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul. Yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
0: Ini
1: juga.
0: Lagu festival kok gak salah mas.
1: Bener lagu ya. festival populer lagu Indonesia tahun 78.
0: Nah itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian mas.
1: Oh ya.
0: Liriknya yang sangat
1: liriknya itu sangat positif membuat kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian di dunia ini.
0: Betul sekali mas.
1: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang ya.
0: Lagi banyak perang. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
1: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku gak pernah diajak.
0: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
1: Iya ya.
0: Deket banget.
1: Mungkin karena beda. Enggak.
0: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu mas.
1: Enggak loh.
0: Masih mau ngomong bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita.
1: Enggak.
0: Enak
1: mungkin
0: aja.
1: Karena aku belum rekaman. Makanya gak diajak sama Mbak Ita.
0: Ya benar.
1: Oke. Kita lagi itu, sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
0: Sambungan ke
1: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
0: Siap, ditunggu.
1: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya
0: nih.
1: Oh
0: iya, pecah banget Mas Yudi.
1: Oh gitu ya, UNESA ya.
0: Jadi itu konser kebangsaan di Universitas Negeri Surabaya di UNESA Surabaya. Oh aduh bener, itu yang nonton 10.000 lebih.
1: Oh ya, adaan di mana sih Makodam?
0: Di UNESA-nya.
1: Oh di UNESA
0: di lapangan di UNESA ya.
1: Oh.
0: Waduh keren banget. Dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfie Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, Shiana.
1: Tapi ada yang paling keren loh.
0: Ya Ageng Ganjur.
1: Ita Purnamasari.
0: Yang paling keren ini dong mas, Penari Ular.
1: Bawain lagu itu.
0: Enggak. Oh. Aku bawanya Re Ayo Re ya. Kan maklum kan di Surabaya.
1: Lagi di Surabaya. Oh iya. Melaku
0: gitu. Alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
1: Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama
0: selamat
1: kita
0: malam,
1: selamat malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
1: Berbagi? Kok kebagi?
2: Apa kabar Bang Yudi, Pak Isa?
0: Alhamdulillah
1: kabar baik.
0: Bang Benny.
1: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
1: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Mbak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi
1: apa? Iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titip saja ya pertanyaannya.
0: Oh iya boleh.
2: Ini Mbak Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari, ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
1: Mbak Vivi ini lagi. Ya. Mbak Vivi. Selamat malam Mbak Vivi sudah
0: selamat
1: bergabung.
0: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
1: Wah. Akhirnya tersambung.
0: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
1: rock
0: alhamdulillah.
1: And roll music.
0: Kangen banget kita semua ya.
1: Mbak Vivi
0: ya.
1: Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
0: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
1: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: salam kenal ya, selamat malam juga Mbak Vivi. Kan ada lagu Kini Kusadari, itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
0: Ya nanti akan dijawab.
2: Bukan, bukan. Ya, nanti akan dijawab. Itu ada pertanyaannya yang okay. Satu dulu okay. Nanti teman-teman
1: siap.
2: Lain melanjutkan.
0: Siap,
2: Mas Udi, salam tiga ya.
0: Siap,
2: boleh.
0: Siap. Monggo.
1: Boleh, boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nur di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Udi?
1: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
0: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnamasari nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya, ya kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya, ada jadi ada di situ ada ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali hempuran ya, karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga
0: di
3: rekaman yang lain gitu, jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Bana Perdamaian saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
1: Benar, alhamdulillah.
3: Iya betul kan Bu, tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bana Perdamaian gitu yang lain itu waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
1: Oke.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
0: Oh iya.
1: Siap.
0: Siap.
1: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
0: Mbak Vivi, baik. Ayo kapan keluar baik. Album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya yang lama itu yang senior-senior.
0: Nah.
3: Mbak Ita itu kan masih eks sampai sekarang.
0: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Oh. Kalau sekarang kita nyanyi kalau kebetulan sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu.
1: Okay.
3: Tapi sekali-kali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua biasanya di rumah saya yang di Bogor.
0: Iya benar.
3: Iya betul kan Bu, Mbak Ita juga pernah.
0: Iya berapa kali ke situ ya.
1: Kok aku enggak diajak?
0: Nanti ya mesti kenal Mama Judi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi.
1: Okay,
0: MC-nya
1: okay.
0: Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya nanti kita ajak.
0: Iya,
3: makasih lo ya kita sudah bincang di sini.
0: Iya Mbak Vivi, aduh udah
1: kangen. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado sekarang kita ke
0: Solo.
1: Sumatera Barat ya.
0: Bung Divo.
1: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam
0: udah.
1: Uncu Divo.
0: Selamat malam udah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo Kak Ita, halo Bang Ludi.
1: Yeah.
4: Ingin nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana. Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
1: Oke, siap.
0: Oke.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Boleh
0: silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang lebih tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnamasari.
0: Iya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
1: Iya.
4: Jauh Bung Leman di Lampung.
1: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
0: Bidan Luis.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Luis.
1: Halo Bidan Luis.
0: Halo.
1: Oh halo, oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke, Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
4: Ya.
5: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah sudah umurnya itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
0: Betul, ya, betul.
5: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya kita bisa
0: menjaga
5: latihan seperti itu.
1: Oke.
5: Okay. Kan kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
0: Allah Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
1: Mbak Vivi ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya.
0: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas berbahana perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
0: Oh iya, betul, festival.
5: Nah, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
1: itu. Bintang radio. Wah. Seru.
5: Lupa, jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan, juara Seriosanya itu Ibu Pranaweng Sisatampi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
0: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
5: Ya, pernah jadi Jumat tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang anak pedamber itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
1: Wow.
0: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
1: dilamar.
5: Dilamar jadi di polisi waktu itu. Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga. Tapi setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
1: Sebenarnya
5: itu juga lagunya banyak-banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Dara Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua, saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja. Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya, mau jadi juga, mau jadi istri juga, jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillah ya, walaupun gitu aja, bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya itu tetap masih bisa berkarya gitu. Dan kalau ada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih, lagi seneng-senengnya tapi saya harus memutuskan.
0: Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya. Aduh Mbak Vivi luar biasa ya.
1: Okay. Ini ada orang Palembang, ada lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Siap, selamat malam.
0: Iya Oma.
6: Cintaku padamu
0: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
1: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul,
0: dengan
1: Oma
0: Mbak
1: Ana.
0: Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul.
5: Selamat malam.
6: Aduh, kalau dengar suaranya ini udah memang gak diragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
0: Betul.
1: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Vivi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
1: Nah, oh iya itu dong.
6: Apakah
1: iya,
6: memang iya asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi? Itu di tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
6: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
0: Nanti akan dijawab Om.
1: Dijawab ya Oma ya.
6: Selalu ya, siap selalu ya Mbak Pipi.
1: Siap.
6: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
0: iya, Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
0: Silakan, boleh dong Oma, silakan
6: ya,
0: Oma.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Ada nggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
1: Siap, terima kasih.
6: Satunya, terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
0: Selamat malam Bu Ana.
1: Bu Ana.
0: Bu Ana.
1: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
0: Betul.
1: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
7: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
0: betul,
7: itu.
0: Betul, betul Mbak Vivi.
7: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua.
0: Iya,
7: dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
1: Oh gitu ya?
7: Iya.
1: Oke.
7: Kan pertanyaannya adalah bisa
0: ya dalam membawakan lagu ini.
7: Memang betul ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya itu sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia.
0: Iya, Bina Vokalia. Iya.
7: Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
1: Oke.
7: Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga jadi suka ikut ngajar juga di sana.
1: Waduh.
7: Ya gitu. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
0: Iya betul. Nah,
7: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elva Sisioria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua.
1: Okay.
7: Jadi membuka dia kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya gitu. Muridnya secara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu.
1: Oke. Okay.
7: Ya, jadi sangat panjang sekali untuk saya, cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya, jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
0: Iya.
7: Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga. Mereka
1: oke. Iya.
7: Yang bisa saya sampaikan. Jadi
1: siap.
7: Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Masih kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
0: Wah.
7: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
0: Wah, luar biasa.
1: Siap. Nah ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
0: Oh,
1: kan
0: iya,
1: tadi sudah disebutkan tahun 74.
0: Ya.
1: Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
0: Gimana Mbak Vivi? Aduh.
7: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling nggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan kata-kata kan ada Seriusa, ada Keroncong, dan ada hiburan. Mm-hmm. Ya, saya juaranya di hiburan begitu.
1: Siap.
7: Nah, itu 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Mm-hmm. Sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal. Tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
1: Siap.
7: Terus akhirnya saya nikah.
1: Oke. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
0: Halo Mas Gilang.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mas Gilang.
8: Kita temunya seru nih.
1: Oh iya dong.
0: Mbak Vivi Kabul. Iya. Silakan Mas Gilang.
8: Assalamualaikum Mbak Vivi Kabul.
7: Ya.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi Kabul. Iya.
7: Waalaikumsalam.
8: Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi. Selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya, di istana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
0: Betul, ya. Betul Mas.
1: Oke, Mas Gilang.
8: Salam dulu ya Mas.
0: Silakan Mas, Mas Gilang.
8: Salam tadi Mas Benicio juga dari Manado, Bu Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Kaltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari
1: Sosono.
8: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut nge.
1: Nge.
0: Monggo, matur nuwun Mas.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
0: Mbak Vivi?
7: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
0: Asinya
7: albumnya
0: banyak, ya,
7: tapi enggak terlalu ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
1: bener.
7: Ya, sudah saya lagu-lagu juga ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
1: Siap,
7: ya. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu, ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
1: Benar.
7: Bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja. Diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya nggak pernah. Iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebenarnya biasa saja, mungkin karena direkam ulang,
1: kirim
7: ke Inggris. Malah saya di apa? Alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
1: Siap kalau satu begitu.
7: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, jadi saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu
1: aja. Oke. Okay. Mbak Vivi. Dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
0: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
1: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
7: Bukan. Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya, pertama karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Slitong, ada ya, Lex Trio
1: kan. Benar.
7: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
1: Iya.
7: Bagus. Satu lagi rock and roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada rock and roll.
1: Okay.
7: Kemudian Deloitte, terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
0: Gitu ceritanya.
7: Nah, itu loh, itu loh. Jadi oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
0: judulnya rock and roll.
1: Judulnya
0: tapi asik
1: rock and roll.
0: Lagunya Mbak Vivi ya.
1: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi?
7: Ini juga.
1: Ya, gimana gitu. Gimana?
7: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Hamzah ya. Ya.
0: Judulnya apa Mbak Vivi?
7: Dua Remaja.
1: Kisah Dua Remaja ya.
0: Kisah Dua Remaja.
7: Nah. Itu sebetulnya kalau di ini juga bagus sampai sekarang juga ya itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
1: Oke.
0: Lagunya. Memang suaranya Mbak Vivi kan tinggi.
7: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
1: Gitu. Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
0: Akan hadirkan ini Mbak.
1: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio
0: iya,
1: ya
0: ini,
1: termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
0: Mantap.
1: Mbak Vivi kita jeda dulu nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
0: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
1: Ada Kisah Dua Remaja berikut ini yang barusan kita obrolin.
0: Ya.
1: Saudara pendengar buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021 344 0696 atau 021 344 1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lho ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke, buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi, Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Pipi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double app ini ya Pipi. Saya lihat di TikToknya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Pipi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Pipi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Pipi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Pipi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Pipi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita. Siap. Mbak Ita.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Mas Benijo di Manado. Untuk Ucu DP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk Bersama Genda di Bondowoso.
0: Oke. Okay.
3: Semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung masuk dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis ya, dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah detail banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan, nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiket.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis kan ya, kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Terus kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Ditira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong.
1: Iya.
0: Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-temannya. Iya.
0: Oh, oke.
5: Okay. Doa saya yang terbaiklah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Baru perdana gabung Bang Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam.
6: Cantik
1: Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan ya, langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kak Bu. Apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke. Okay.
6: Dan berkecimpung di di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya. Dunia musik maksudnya
6: ya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi ya. Gitu ya, ya. Itu dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, terus Bu Ana. Dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus ya. Oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu Mas Yudi. Saya kirim salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti ya.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul, ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi
0: untuk
7: RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti.
1: Terima kasih
7: Mbak Haryanti. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
1: Purnamasari.
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini. Mbak Vivi ada. Ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda. Dulu Camat apa Lurah sih?
1: Teh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh. Ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul, kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya,
2: betul
1: sekali. Oh, tahu lu Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini. Kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya iya. Ya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Yansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Alhamdulillah kalau nggak salah bener.
0: Iya, Om Yansen namanya.
8: Ya, Om Yansen itu tentara juga Teh. Jadi waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Yansen. Ya Allah. Jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya. Gitu. Iya, ya, nggak jauh-jauh lah. Juga dari RRI Bogor ya. Gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah terus apa tadi satu lagi
0: rock and roll music.
1: Rock and roll music,
8: rock and roll music.
0: Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian
8: itu lagu gimana
1: keren banget
8: gitu.
1: Ya Teteh ya banget, bahana perdamaian Teteh. Aku masih SD saat itu loh Teh,
8: nuansanya tuh dapet banget gitu banget. Nah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi,
0: ditungguin nanti ya. Oke okay.
8: Ya. Terima kasih okay. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Ya udah, nanti akan dijawab. Itu aja dari Teh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Produsernya
0: Mas Dwiki. Iya, Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Ya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Okay. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik.
2: Begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti jejak saya.
1: Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra-putrinya semua canggih loh main musiknya. Bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra-putrinya Mbak Vivi ini.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
2: Jadi oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki sore-sore jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan apa, ya. Apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah betul, masih betul. Sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Zaman dulu Mbak Vivi.
2: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
2: tahun
1: model,
2: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
2: ya, betul. Betul ya. Dulu kan kita bukti.
1: Keren loh itu.
2: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai kayak itu lah, pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
2: Waktu zaman dulu seperti itu kita senang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul.
2: Lanjut
1: gitu, ya.
2: Sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab saya, ya Bu bidan lu siapa Mbak Ana ya, Bu Ana tadi.
0: Bu Ana
1: ya.
0: Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa. Boleh dijawab,
1: pokoknya yang pasti
0: boleh tidak
1: Mbak
0: gitu ya.
1: Itu awet muda titik udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa itu pertanyaan dari
1: Bu Ana
0: di Sorong.
2: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekalian nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
2: Dikasih ini, ya alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
2: Nah, iya. Nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Oh ya Pak kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71 tahun.
0: Waduh, tapi Mas luar biasa.

0: juga waktu itu yang menciptakan adalah ada juga Titi Hamzah dari dalam
1: Putri Cinta. Mbak Titi, Istana,
0: ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Yopi Hitam di situ.
2: Okay.
0: Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita, ya saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
2: Sudah dirilis.
0: Tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromoin
2: ya.
1: Belum sempat dipromoin ya, Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Okay. Baru nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian. Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan seperti itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
0: Okay. Yang lain kan banyak. Ya di take 2 kali langsung crack sudah selesai
1: katanya. Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
0: Iya bungkus gitu. Biasanya yang lain kan masih inilah masih itu.
1: Iya Mbak.
0: Ya, artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu
2: tentang
0: lagunya.
2: Oh baik. Ada rencana kolaborasi kah?
1: Iya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri Millennium, atau siapa gitu?
1: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di
1: Oh iya.
2: Oke. Okay.
1: Mbak Neni, iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Ada 30 lah semuanya tuh ada Tessy Kadi semua.
1: Yeah.
0: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya.
1: Iya.
0: Walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Iya. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
1: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Kok kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya
1: betul
0: bintang radio
1: sekali,
0: RRI.
1: Betul sekali Mbak Vivi. Ya,
0: tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya pastinya,
0: gitu.
1: Pastinya
2: Mbak. Oke. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap.
1: Siap.
2: Mbak Vivi. Ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Karena kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang apa yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Yopi Hitam, Nah, itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
2: Gitu. Siap kalau betul, begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak
0: yang
1: Vivi
0: lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu ya.
1: Ya, Mbak Vivi ya.
2: Boleh,
0: iya. Sebentar, mana ini? Oh, oke. Ada Dita Adikusumo di Depok. Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu Off Air penyanyi 70-an.
1: Ayo, siap.
0: Oh siap.
1: Ayo, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi,
1: iya, iya.
2: Kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya, tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
2: Kemala. Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tri Brata, Jalan Darmawangsa.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Tri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, jadi, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh, siap.
0: Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin ke admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya
0: pada siap. Oke, oke.
2: Betul. Gitu. Nanti siap. Saya sama Mbak Ita
1: deh. Iya, siap Mbak Vivi. Siap-siap, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke, okay. Kita terima penelpon terlebih dahulu. Ada Bang Andi di
1: Dari Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Jadi berulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu lagi ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapan amin, dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima Oke, kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Ini yang tadi. Mas.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Malam Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya. Iya, halo ya. Mbak. Saya mau saya halo. Cuman halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Mm. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, ya seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh. Belum ada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap. Oke. Okay. Terima kasih.
5: Buat Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: terima
5: Bali,
1: kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa. Betul.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: artis RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya, itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi. Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang Mbak Vivi, kok. Ya? Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Yeah.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, okay, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
1: Aduh, ayo apa Mbak Vivi?
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Padahal satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titipus
0: pas. Iya, di album albumnya Mbak Titipus pas itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan. Udah.
1: Lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Maafkan. Oh,
1: maafkan. Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian, selain maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni Winarto.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Mbak Vivi nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Ya betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jaman? Aduh, lupa deh. Aduh, lupa deh. Aduh, ini saya nyerah semua deh. Kalau itu saya benar-benar ini.
0: Nyerah semua ya. Nyerah
1: semua.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat.
1: Ingat ya. Gak Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya. Silakan Mbak Ita.
1: Pada album Pop Volume 2, album Vivi kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silakan.
1: Ayo Mbak. Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan, sekarang,
0: bukan ya. Memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Jopi yang hitam. Ya Jopi Item tuh wah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh maklum deh.
0: Okay, ini nyerah. Namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua okay. Kayaknya Dede.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Oh, Alvarez Combo, ya Allah Mbak Ita ya. Karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya. Jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga nggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong Mbak.
2: Mohon maaf, ini saya sebelumnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Uh-huh.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar ini Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini.
1: Iya,
2: dan
1: iya.
2: Saya juga di RRI. Uh-huh. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Berpindah-pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi. Aduh.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang kayak ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih tuh udah ditaruh.
0: Oh siap kalau begitu.
1: Oke Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya.
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini nggak dapat donat Mbak.
2: Nggak apa-apa Mbak. Nanti lain kali sekarang. Alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul. Ya,
0: siap
1: Mbak Vivi.
2: Pun katanya kalau saya.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, selamat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur? Assalamualaikum.
2: Halo. Halo
6: dengan suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang ya, judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputar.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, dong, lagunya.
6: Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria. Pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan. Ayo. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga berpura malu. Nah, ya sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Cik Guria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Cik
0: puas.
2: Iya, mohon maaf Guria.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa,
1: ada berbahasa Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja,
0: bahasanya
1: Sunda
0: ada yang bahasa
1: ya,
0: Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa, ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, ya.
1: Iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi sekali-sekali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu loh.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI Pro 1.
2: Rindu. Wah,
1: benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa
1: dong. Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Voice-nya. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Okay.
3: Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya.
1: Dari Yogyakarta.
0: Kayaknya. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra-putri.
0: Oh, jejak putra-putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Udah belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang menggedi saya karena profesinya berbeda-beda.
0: Berbeda-beda,
2: tapi semuanya
0: ya.
2: Senang nyanyi,
1: semuanya suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, ya, okay.
1: Itu dia. Nah, siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya. Banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiat ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio.
1: Betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita?
4: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuar, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
5: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tuan di Langgur Pendengar. Baru saja kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama pendengar Ruang Rindu Nasional. Semoga menghibur Anda pendengar. Dan sudah di penghujung acara, kami temani Anda pendengar. Waktunya kami bertugas, IDB dan juga rekan Sami Wera di meja putar pamit. Kami ucapkan selamat malam untuk Anda. Selamat beristirahat. Semoga malam ini kita semua dalam perlindungan Tuhan, tidur yang nyenyak, dan yang pastinya apa yang menjadi harapan kita untuk besok hari semuanya dapat terlaksana dengan baik. Selamat malam dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan.
6: Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Debbie Kalmaskosu, operator studio Sami Ohirat, dan pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tuhan.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, kembali bersama Anda pendengar untuk edisi siar Kamis 14 Mei 2026. Anda bersama saya Debbie Kelmoskosu, ditemani rekan operator di meja putar pendengar. Kami menemani Anda hingga nantinya di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda, selamat memulai aktivitas Anda di hari ini dengan rasa syukur karena campur tangan Tuhan bagi seluruh kehidupan kita pendengar. Kita boleh menghirup udara pagi ini. Semoga dengan rasa syukur apa yang kita lakukan di hari ini benar-benar mengandalkan Tuhan, dan pastinya rencana-rencana yang kita lakukan bisa terlaksana dengan baik. Semoga kita dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami kembali menyapa Anda pagi ini, menemani Anda di dalam memulai aktivitas Anda di pagi hari ini pendengar, lewat Mutiara Hati Katolik. Dan untuk kebersamaan kita lewat Mutiara Hati Katolik pendengar, nantinya kita akan bersama di pagi hari ini dan mengawalinya dengan sajian lagu rohani. Sebelumnya kami ucapkan selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus untuk Anda umat Kristen yang merayakan kenaikan dan dalam persiapan untuk melaksanakan ibadah Minggu di hari ini. Pendengar, semoga kenaikan Yesus memberikan pengharapan bagi kita semua, memberikan kita kekuatan dalam menjalani seluruh tanggung jawab kita. Baik pendengar, kita nikmati sajian lagu-lagu rohani di pagi hari ini lewat Mutiara Hati Katolik.

seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu.

Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu takjub memandang ke langit? Sebagaimana kamu melihat Yesus naik ke surga, demikian ia akan datang kembali. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom, salve, jumpa lagi dalam acara Mutiara Hati pagi ini. Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke Surga, Kamis 14 Mei 2026, dengan tema permenungan kita, Pergilah, Jadikanlah Semua Bangsa Muridku. Mari kita membuka acara Mutiara Hati pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pada hari yang mulia ini, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Perayaan hari raya kenaikan Tuhan pertama-tama mau mengungkapkan iman gereja akan Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Ungkapan naik ke surga mengungkapkan bahwa Yesus yang wafat dan bangkit kini dimuliakan ke tempat Allah sendiri. Ia duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepadanya diberikan kuasa Allah sendiri atas surga dan bumi. Kenaikan Yesus ke surga bukanlah sebuah perpisahan dengan kita, umatnya, sebab ia tetap hadir di tengah-tengah kita, namun dalam bentuk yang berbeda dari saat ketika ia masih hidup dan bekerja di Palestina sebelum wafatnya. Yesus Kristus kini hadir di tengah-tengah kita dalam macam ragam cara dan bentuk. Namun hanya dalam Ekaristi, kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu menjadi paling istimewa dan mencapai puncaknya. Sekarang menjadi tugas gereja untuk bersaksi mengenai Kristus kepada dunia. Akan tetapi, Kristus tetap menyertai seluruh hidup dan perutusan gereja melalui kekuatan Roh Kudus yang akan dicurahkan pada hari Pentakosta. Jadi peristiwa kenaikan Kristus ini bukan perpisahan, melainkan awal dari perutusan gereja. Yesus yang bangkit tidak meninggalkan kita sendirian, tetapi menyertai kita senantiasa. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan menguatkan para muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, membaptis dan mengajar, serta menjadikan semua orang muridnya. Kita pun dipanggil untuk melanjutkan karya keselamatan ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita membuka hati kita agar melalui permenungan Mutiara Hati pagi

ini kita diteguhkan dalam iman dan semakin setia menjalankan tugas perutusan sebagai saksi-saksi Kristus di dunia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memuliakan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dengan kenaikannya ke surga. Ia tetap menyertai kami dan mengutus kami untuk menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami setia melakukan perutusan-Mu, mewartakan Injil kepada semua orang, dan hidup sebagai murid-murid-Mu yang sejati. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembah dia, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini gereja merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hal ini berarti setiap tahun kita dibantu untuk merenungkan tugas pelayanan Yesus di dunia. Setelah ia berkeliling dan berbuat baik, kini tiba saatnya ia kembali kepada Bapanya untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Ia sendiri mengatakan bahwa di rumah Bapanya ada banyak tempat. Ia pergi untuk menyiapkannya, dan ketika sudah siap, maka ia akan datang kembali dan menjemput kita, supaya di mana ia berada, kita pun berada bersama dia. Sebagaimana dicatat dalam kitab suci Injil Matius, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai dan dengan 3. Ia kembali kepada Bapa, tetapi ia sendiri sudah berjanji untuk mengirim Roh Penghibur untuk menyertai, membimbing, mengajar, dan mengingatkan para muridnya untuk mengasihi. Tentang kenaikannya ke surga, Santo Matius menceritakan bahwa Yesus mengajak para muridnya untuk pergi ke sebuah bukit yang sudah ditentukannya di Galilea. Para murid melihat
dan menyembahnya. Dan Yesus berpesan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan apabila mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Hal yang menarik perhatian kita adalah kenaikan Tuhan Yesus adalah awal perutusan gereja. Seringkali kita berpikir bahwa kenaikan Yesus ke surga berarti ia pergi jauh dari kita. Namun justru sebaliknya, ketika Yesus naik ke surga, ia membuka jalan bagi gereja untuk melanjutkan karya keselamatannya. Para murid yang dulu takut, ragu, kini menerima tugas besar, mewartakan Injil kepada semua bangsa. Artinya, iman kepada Kristus tidak boleh disimpan untuk diri sendiri. Iman itu harus dibagikan melalui hidup kita, melalui perkataan yang membangun, melalui tindakan kasih, melalui kepedulian kepada sesama. Kedua, dengan kuasanya, Yesus mengutus para muridnya untuk menjadi saksi yang bisa membaptis dalam nama Allah Tritunggal. Kita menjadi saksi Kristus tidak selalu berarti berkhotbah di mimbar atau pergi menjadi misionaris jauh. Kita dapat menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita, yakni di tengah keluarga kita dengan saling mengasihi dan mengampuni, di tempat kerja kita dengan sikap kejujuran dan penuh tanggung jawab, di masyarakat kita dengan membantu yang membutuhkan. Orang lain seringkali lebih percaya pada kesaksian hidup daripada kata-kata. Ketika orang lain melihat kebaikan, kesabaran, dan kasih dalam diri kita, mereka dapat merasakan kehadiran Kristus secara nyata dalam hidup mereka. Yang ketiga, Yesus tetap menyertai hingga akhir zaman. Ia menyertai kita semua dengan Roh-Nya. Gereja tetap merasakan kehadiran Yesus Kristus secara nyata dalam Roh Kudus. Pada akhir Injil hari ini, Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah janji penghiburan yang sangat kuat. Walaupun Yesus naik ke surga, ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia hadir melalui Roh Kudus, sabdanya, sakramen-sakramennya, dan melalui gereja. Karena itu, kita tidak perlu takut menjalankan misi kita sebagai murid-murid Kristus. Ibu dan bapa, saudara-saudari, orang muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan pertama yang dikutip dari Kisah Para Rasul, Santo Lukas menyatakan kepada kita bahwa pertama, Yesus Kristus datang ke dunia untuk mendirikan kerajaan Allah melalui semua pekerjaan dan tanda-tanda heran dan juga segala perkataan yang diucapkannya dalam segala pengajarannya. Kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke surga mau mengatakan kepada kita bahwa hidup Kristiani akan bermakna ketika kita memiliki optimisme dan harapan untuk tinggal bersama Tuhan Yesus. Dengan mata yang terus menatap ke langit,
kita melihat masa depan dengan optimisme dan dengan penuh harapan bahwa Ia akan datang kembali dan membawa kita ke tempat di mana Ia berada. Ketiga, kenaikan Tuhan Yesus ke surga membantu kita untuk selalu bersuka cita sepanjang hidup kita. Kita bersuka cita karena penebusan berlimpah yang boleh diberikan kepada kita. Pemazmur mengatakan, Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi sangkakala. Yesus menghendaki mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem sambil menantikan kedatangan Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus memampukan mereka menjadi saksi dari kota Yerusalem sampai ke ujung dunia. Setelah para murid menyaksikan kenaikannya ke surga dengan mulia, awan gemawan menutupinya. Sambil memandang ke langit, tampaklah dua malaikat yang berpakaian putih berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang naik ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Kisah para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-11. Laporan Santo Lukas ini menunjukkan persekutuan yang mendalam antara Yesus dan para muridnya, atau antara Yesus dengan gerejanya. Yesus naik ke surga untuk bersatu kembali dengan Bapa. Dialah sabda yang menjadi manusia. Tugas pengabdiannya di atas muka bumi sudah selesai. Tetapi Ia akan tetap bersatu dengan gerejanya. Ia menjiwai gereja, menghantar gereja untuk terus melanjutkan karya penyelamatan bagi seluruh umat manusia. Para murid yang selalu memandang ke atas menunjukkan kerinduan dan harapan akan tempat istimewa yang dijanjikan Yesus kepada mereka. Kita pun boleh mengangkat mata kita ke atas sambil memuji dan menyembah Dia dalam doa-doa kita. Kita percaya akan sabdanya bahwa Ia sendiri akan datang kembali untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Santo Paulus dalam bacaan yang kedua, surat kepada umat di Efesus, pasal 1 ayat 17 sampai dengan 23, menghimbau agar kita meminta Roh dalam hal ini, Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Allah dengan benar dan membangkitkan harapan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dialah yang memiliki kuasa dan kehendak untuk menguduskan kita sebagai orang-orang kudusnya. Tuhan Allah telah membangkitkan Yesus Putra-Nya, dan kini Ia duduk di sebelah kanan-Nya di surga. Sebagaimana dikatakannya sendiri dalam Injil Matius, Yesus memiliki segala kuasa yang diberikan Bapa kepada-Nya untuk surga dan bumi. Kita sebagai gereja, tubuh mistiknya yang dikuduskannya, Ia menjadikan kita sempurna dan kudus sebagai anak-anak Allah. Sabda Tuhan pada hari ini mengorientasikan kita untuk tetap bersatu dengan Tuhan. Ia memiliki rencana supaya mata kita selalu tertuju kepada-Nya, dan dengan bantuan-Nya kita juga dapat bersatu dalam himpunan para kudus-Nya. Ia naik ke surga dengan tubuh-Nya yang mulia,
dan akan datang kembali untuk mengadili orang-orang hidup dan mati. Katekismus Gereja Katolik juga mengajarkan kenaikan Tuhan Yesus ke surga menggambarkan langkah masuk yang definitif dari kodrat manusiawi Yesus ke dalam kemuliaan Allah di surga. Dari mana ia akan datang kembali, tetapi untuk sementara tersembunyi bagi pandangan manusia. Kini dia menjadi satu-satunya pengantara kita kepada Bapa. Katekismus Gereja Katolik nomor 665. Akhirnya, ingatlah janji Yesus. Aku menyertai kamu senantiasa. Kita tidak diutus sendirian. Roh Kudus memberi kekuatan, kebijaksanaan, dan keberanian. Jika setiap orang Katolik menjalankan perutusan kecilnya dengan setia, dunia perlahan berubah. Kenaikan Tuhan bukan alasan untuk menatap ke langit, tetapi undangan untuk melangkah ke bumi membawa kasih Kristus kepada semua orang. Semoga demikian. Mari kita menutup permenungan kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah naik ke surga dalam kemuliaan, namun Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tetap hadir dan menyertai kami sampai akhir zaman. Kami bersyukur atas sabdamu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Bukalah mata hati kami, bukalah pikiran kami, agar kami mampu memahami kehendakmu dan setia melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Utuslah Roh Kudusmu kepada kami semua, supaya kami berani menjadi saksi kasihmu di tengah keluarga, masyarakat, dan dimanapun kami berada. Kuatkanlah kami agar melalui perkataan dan perbuatan kami semakin banyak orang yang mengenal Engkau dan mengalami kasih-Mu. Semoga hidup kami sungguh menjadi tanda kehadiran-Mu. Amin. Mari kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita dalam Mutiara Hati pagi ini, Kamis 14 Mei 2026, Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke Surga, dengan tema permenungan, Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, sudah selesai. Alleluia, alleluia. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia.

Ikuti kemana engkau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu, sumber hidupku.

0: 103,3 MHz Radio Republik Indonesia atau Lilanggar pendengar Mutiara Hati Katolik. Pagi ini kami akhiri untuk Anda dan kembali ajak Anda pendengar untuk mengikuti penyampaian warta berita daerah era ritual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, Pro 1 RR Ritual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Konflik Timur Tengah turut mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan di Kepulauan Kei. Pelayanan KBI bergerak yang dilakukan di Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendekatkan akses pelayanan kontrasepsi kepada masyarakat, khususnya pasangan usia subur di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Kamis 14 Mei 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Dipikal Maskosu dan Betu Sailolin, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Saudara, konflik Timur Tengah turut mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan di Kepulauan Kei. Hal ini diungkapkan oleh rekanan pelayanan wisata Australasian Expedition Services, Angelina Heatubun, saat ditemui di destinasi wisata Ngur Bloat Beach, Maluku Tenggara baru-baru ini. Heatubun menjelaskan kehadiran kapal pesiar Le Jacques Cartier di Kepulauan Kei pada Senin pagi 11 Mei 2026 merupakan kebanggaan tersendiri karena semakin membuka akses masuk bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Kepulauan Kei. Kehadiran para wisatawan tersebut dinilai sebagai sebuah perkembangan positif terhadap promosi pariwisata Kepulauan Kei. Dijelaskan, bila pada kunjungan-kunjungan sebelumnya jumlah wisatawan dalam Australasian Expedition Service di Kepulauan Kei cukup banyak, namun kali ini hanya berkisar 100 orang. Kondisi tersebut turut mempengaruhi layanan dan jamuan yang diberikan kepada para turis asing. Yaitu pun mengungkapkan turunnya jumlah pengunjung asing mengakibatkan permintaan terhadap produk-produk lokal minim serta sajian seni budaya Kei tak mendapatkan ruang dan kesempatan yang cukup untuk ditampilkan. Olehnya itu diharapkan situasi konflik di berbagai kawasan segera reda agar mengembalikan minat dan gairah berkunjung ke destinasi-destinasi penting, diantaranya Kepulauan Kei dapat berjalan dengan baik. Yaitu pun mengungkapkan hingga bulan Mei dan Juni pada tahun-tahun sebelumnya, sebanyak 3-4 kapal pesiar dengan jumlah wisatawan yang cukup banyak telah berlabuh di perairan Kepulauan Kei. Namun hingga bulan Mei di tahun 2026, tercatat baru 2 kapal yang masuk dengan jumlah wisatawan yang minim. Sementara itu, jadwal kunjungan selanjutnya dalam tahun ini pun belum diterima pihaknya, sehingga semua pihak diminta bahu-membahu dalam mendukung promosi wisata Kepulauan Kei agar semakin menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke wilayah ini. Saudara, rumah BUMN Telkom Tual berkomitmen membangun komunitas usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang sehat dan berjaya. Melihat peluang yang ada di Kei, hal itu bukan saja mimpi, tapi bisa diwujudnyatakan dengan kerja sama dan kerja keras yang dibangun bersama. Hal ini disampaikan fasilitator rumah BUMN Telkom Tual, Vivi Hahuri. Dikatakan, saat ini pihaknya fokus untuk melakukan pendampingan pada para pelaku UMKM, mulai dari ultra mikro hingga bisa ke tahap mikro.
1: Australasian Expedition Service.
2: Melakukan pendampingan saat naik kelas. Biasanya, ya, jadi dari ultra mikro dia bisa naik sampai mikro. Jadi itu hitungannya dari total omset per tahun. Jadi kalau untuk Kota Tual dan Maluku Tenggara sendiri itu rata-rata itu ultra mikro. Hanya itu tidak sampai 300 juta per tahun.
0: Hanuri menegaskan dengan langkah dan strategi yang tepat, pelaku UMKM bisa berkembang dengan baik, bahkan bisa terus berlanjut ke usaha yang lebih besar. Dirinya berharap pelaku UMKM bisa memanfaatkan rumah BUMN sebagai wadah berkembang dan bertumbuh guna memajukan UMKM di Kepulauan Kei. Saudara, realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru hingga triwulan pertama 2026 masih tergolong rendah dibanding pagu anggaran yang tersedia. Kondisi tersebut diungkapkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual Muslim dalam Forum Komunikasi Pimpinan untuk Penguatan Sinergi atau Kopi Pagi di Aula KPPN Tual Selasa kemarin. Menurut Muslim, rendahnya realisasi belanja daerah perlu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi perputaran ekonomi dan pelayanan publik di daerah. Ia menyebut realisasi belanja Kabupaten Kepulauan Aru baru mencapai Rp146 miliar rupiah dari total pagu Rp669 miliar rupiah, sedangkan ke Kabupaten Maluku Tenggara baru terrealisasi Rp131,98 miliar rupiah dari pagu Rp603 miliar rupiah.
3: Nah, ini per kabupaten kota ya, untuk di wilayah Maluku. Jadi kalau kita lihat untuk mungkin yang wilayah pembayaran kategorinya ada kota tua, pendapatannya sudah mencapai 211,25 miliar, belanjanya 114 ya. Saat itu kemandirian fiskal ya 1,87%. Ini artinya belanja yang dibiayai dari pendapatan asli daerah. Untuk kota tua hanya 1,8 miliar. Dan jadi masih sangat tergantung sekali dari praktek ya. Kalimantan Tenggara masih lebih tinggi ya, 11%, 11,07%.
0: Selain itu, KPPN Tual juga mencatat tingkat kemandirian fiskal sejumlah daerah di Maluku masih rendah. Kota Tual tercatat memiliki tingkat kemandirian fiskal sebesar 1,82%, Maluku Tenggara 11,07%, sedangkan Kabupaten Kepulauan Aru masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Meski demikian, secara umum kondisi APBD regional Maluku hingga awal tahun masih menunjukkan tren positif. Pendapatan daerah mengalami peningkatan dari sektor pajak daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lainnya. Musli menegaskan pemerintah pusat terus mendorong penyederhanaan mekanisme penyaluran dana transfer agar daerah lebih cepat melakukan realisasi belanja. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Saudara, pelayanan KB Bergerak yang dilakukan di Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendekatkan akses pelayanan kontrasepsi kepada masyarakat, khususnya pasangan usia subur di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PPKB Kabupaten Maluku Tenggara, Hasyim Rengil, saat ditemui di ruang kerjanya Selasa kemarin. Rengil menjelaskan tujuan dari program pelayanan KB Bergerak, yaitu menekan angka unmet need, yakni menyasar pasangan usia subur yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan namun belum menggunakan alat kontrasepsi. Selain itu, mengatur jarak kelahiran, dalam hal ini membantu keluarga untuk mengatur jarak kelahiran anak agar ibu memiliki waktu istirahat yang cukup yang berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Tujuan lainnya dari pelayanan KB Bergerak yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dimaksudkan agar melalui pengaturan jumlah dan jarak anak diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup. Selanjutnya, pengendalian pertumbuhan penduduk yakni membantu menurunkan angka total kelahiran di wilayah Maluku Tenggara. Program ini juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu meningkatkan cakupan ekseptor KB baru dan aktif melalui pelayanan langsung di lapangan, termasuk di tingkat OHOI dan pasar tradisional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Dinas PPKB Maluku Tenggara menggandeng Dinas Kesehatan, khususnya Puskesmas MUN, dalam kegiatan pelayanan KB Bergerak yang berlangsung pada tanggal 7 dan 8 Mei 2026. Pada kegiatan tersebut, tim mengunjungi 3 OHOI di Kecamatan KI Besar Utara Barat, masing-masing Werfrafaf, Uat, dan MUN OHOIR.
4: Pelayanan KB Bergerak, kalau selama ini kan mereka ke Faskes, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Puskesmas terdekat. Namun karena kondisi kita yang memang kadang masyarakat mengalami kendala di transportasi, kita mencoba mendekatkan pelayanan bergerak. Jadi kemarin itu, Dinas Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dalam hal ini melalui Puskesmas MUN, melakukan kegiatan pelayanan keluarga berencana yang dilakukan secara langsung dan terpadu oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat di 3 OHOI, yakni OHOI MUN OHOIR, OHOI Werfrafaf, dan OHOI UAT.
0: Rengil menjelaskan, pada kegiatan selama 2 hari, sejumlah kegiatan dilaksanakan yaitu sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, edukasi kepada wanita hamil dan calon ibu terkait pentingnya ber-KB. Salah satu hal penting yang disampaikan dalam kegiatan tersebut yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama calon ibu dan ayah, akan pentingnya perencanaan dalam rumah tangga agar seberapa banyak anak yang dilahirkan dapat disesuaikan dengan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan berbagai segi dan faktor. Saudara, tes kompetensi akademik yang diterapkan Kementerian Pendidikan merupakan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pembelajaran selama 1 semester. Penilaian ini disampaikan Kepala SMP Santa Teresia Langgur, Fransina Lerebulan, menyusul pelaksanaan TKA yang berlangsung awal April lalu. menandakan keseriusan pemerintah dalam melakukan refleksi terhadap pembangunan pendidikan di tanah air, sekaligus pengawasan ketat terhadap aktivitas ujian yang diselenggarakan setiap satuan pendidikan di Maluku Tenggara, dan hasilnya menjadi data faktual terhadap potret pembelajaran baik siswa maupun ukuran kualitas satuan pendidikan seiring hasil ujian yang dilaksanakan oleh kementerian yang berkompeten.
5: TKA kita akui ini yang dilaksanakan oleh kementerian memang sangat bagus. Artinya bahwa ketika ada kecurangan-kecurangan yang terjadi di satuan pendidikan masing-masing, itu tidak diperbolehkan sama sekali. Karena itu sangat ketat berkaitan dengan sistem pengawasan yang dibuat oleh kementerian. Artinya untuk menguji tingkat kemampuan anak itu dilakukan seperti TKA, dan soal seperti begini memang pemerintah juga tidak rugi. Kita juga di satuan pendidikan juga kan tidak rugi. Kualitas sekolah itu ditunjukkan sudah lewat hasil seperti begini. Itu sistem pengawasannya ketat sekali, tidak diperbolehkan satu orang pun masuk ke dalam ruangan.
0: Lera Bulan menambahkan, siswa dibekali kemampuan sebelum melalui tes kompetensi akademik dan ujian satuan pendidikan, termasuk penggunaan media digital yang disiapkan sekolah, disertai pendampingan maupun penguatan kemampuan akademik terhadap materi ujian, sehingga kapasitas siswa lebih fleksibel guna menyelesaikan tes yang dilaksanakan secara online, merujuk pada ketentuan teknis yang direalisasikan Dinas Pendidikan maupun Kementerian Pendidikan bagi terwujudnya pembangunan pendidikan yang berkelanjutan yang juga berdampak positif terhadap kemajuan daerah Maluku Tenggara. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tuan Dilanggor, dirilai Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tuan di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, demi memperkuat komitmen pelayanan kesehatan semakin nyata, diwujudkan oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanibar, Juliana Ratuanak, dengan mengunjungi kantor Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Tanibar. Wakil Bupati Kepulauan Tanibar, Juliana Ratuanak, menggelar pertemuan khusus bertempat di ruang rapat Dinkes PPKB Kabupaten Kepulauan Tanibar, yang diikuti oleh seluruh Kepala Puskesmas Kabupaten Kepulauan Tanibar.

0: Distribusi tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan, dan tantangan geografis di wilayah kepulauan, semuanya dibahas secara terbuka demi mencapai satu tujuan, yaitu pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas untuk seluruh masyarakat di Tanibar. Masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja setiap puskesmas demi membenahi sektor kesehatan dari hulu, sehingga kebijakan yang diambil ke depan akan lebih tepat sasaran, karena kesehatan di Kepulauan Tanibar adalah tanggung jawab bersama. Saudara, Bupati Kepulauan Tanibar Riki Jaurisa ke Jakarta untuk mengawal kebutuhan dasar masyarakat Tanibar. Bupati bertemu langsung dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan baru-baru ini. Hal ini disampaikan menanggapi desas-desus sejumlah kalangan yang mempertanyakan maksud dan tujuan Bupati yang selalu keluar daerah. Dikatakan tugas keluar daerah yang dilakukan mempunyai alasan tersendiri. Jaurisa menjelaskan kehadirannya di Jakarta belum lama ini guna memperjuangkan kebutuhan daerah, yakni irigasi untuk mendukung pertanian di Tanibar, air tanah sebagai sumber air bersih masyarakat, air baku untuk PDAM agar distribusi air minum menjadi lancar, pembangunan bendungan sebagai infrastruktur jangka panjang. Langkah yang diambil oleh Bupati merupakan upaya nyata pemerintah daerah dalam mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung dengan tujuan agar Tanibar lebih siap menyongsong pengembangan Blok Masela dan memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat melalui dukungan kementerian terkait di Jakarta. Jaurisa juga menegaskan infrastruktur air yang kuat adalah kunci. Tanpa air yang cukup berkualitas, pembangunan pertanian, kesehatan, dan industri tidak akan berjalan optimal. Karena itu perjuangan ke pusat harus terus dilakukan sehingga pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanibar berkomitmen jemput peluang, kawal kebutuhan, dan pastikan Tanibar tidak tertinggal. Saudara, Babin Kamtibmas Desa Matakus, Bribka Brian Christoffel menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan menggandeng para pemuda setempat dalam kegiatan bakti sosial membersihkan jalan tani di sekitar desa. Kegiatan ini difokuskan pada pembersihan rumput liar dan sampah yang selama ini menghambat akses para petani. Jalan tani tersebut merupakan akses penting bagi warga Desa Matakus untuk mengangkut hasil bumi. Kondisi jalan yang dipenuhi rumput laut dan ranting pohon dinilai sangat mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga pembersihan dilakukan demi memperlancar mobilitas warga. Dalam kegiatan itu, Bribka Brian bersama para pemuda tampak kompak mencangkul dan memangkas dahan pohon yang menjorok ke jalan. Kebersamaan tersebut mencerminkan kedekatan Polri dengan masyarakat, khususnya kalangan muda. Di salah kegiatan, Bribka Brian juga berdialog sambil menyampaikan pesan dan imbauan Kamtibmas agar para pemuda menjauhi minuman keras, narkoba, serta turut menjaga keamanan lingkungan. Secara terpisah, Kapolsek Tanibar Selatan itu Herpin Sima mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga sosial kemanusiaan. Ia menilai penyampaian pesan Kamtibmas akan lebih mudah diterima dalam suasana kekeluargaan dan gotong royong, serta berharap Bribka Brian dapat menjadi contoh bagi Babin Kamtibmas lainnya dalam merangkul seluruh elemen masyarakat demi terciptanya lingkungan yang bersih, produktif, dan aman. Saudara, Desa Fursui, Kecamatan Selaruh yang dikenal dengan salah satu desa penenun ikat Tanibar, dari waktu ke waktu terus dikembangkan dengan berbagai motif dan gambar, itu pun tidak terlepas dari ciri khas budaya Tanibar termasuk perkembangan saat ini. Kepala Desa Fursui, Kecamatan Selaruh, Maxton Fordalkosu menjelaskan, kegiatan GBR destinasi tenun ikat Desa Fursui sebagai beranda terdepan NKRI, terutama di Kabupaten Kepulauan Tanibar, itu sangat penting karena hampir semua kegiatan tenun ikat Tanibar ada di Desa Fursui. Terbukti bahwa tidak hanya orang dewasa yang menenun, tetapi siswa SD sampai SMA pun ikut dalam menenun.
1: Kegiatan GBR destinasi wisata tenun ikat Tanibar Desa Fursui sebagai gerbang selatan NKRI ini sangat penting karena hampir ke kegiatan-kegiatan di sini untuk tenun ikat Tanibar rata-rata itu ada di sini, dan harapan saya ke pemerintah daerah khususnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk bagaimana fokus untuk melihat potensi yang ada di Desa Porsi dalam hal ini

0: destinasi wisata pendidikan Tanimbar ditetapkan sebagai destinasi sebagai gerbang selatan NKRI.
1: Dengan demikian, jumlah penenun di Desa Fursui sampai hari ini berjumlah 200 penenun dan jumlah tersebut melebihi semua desa yang terlibat dalam tenun ikat Tanimbar. Untuk itu, Kepala Desa Fursui berharap kiranya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih fokus untuk melihat potensi destinasi tenun ikat Tanimbar yang ada di Desa Fursui untuk ditetapkan sebagai destinasi gerbang selatan NKRI. Sementara itu, salah satu siswi kelas 6 SD Kristen Fursui, Berlian Abelia Fordatkosu, saat dikonfirmasi RRI mengatakan dirinya menekuni aktivitas menenun sejak duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Hal ini dilakukan setelah menerima dukungan dari orang tua, khususnya sang nenek yang juga seorang penenun. Menurut Fordatkosu, dalam memulai karirnya sebagai penenun yang masih usia dini, membutuhkan waktu yang banyak sekaligus kemampuan, sebab menenun tidak semudah yang dipikirkan. Karena proses awal membentuk benang menjadi gambar dan motif sampai pada memintal hingga menenun harus diteliti dengan baik untuk menghasilkan sebuah tenun ikat, baik sial maupun kain tenun dan lain sebagainya, agar menjadi produk yang menarik minat para pembeli.
2: Beta mengenal tenun dari nenek gitu. Beta bisa tenun dari kelas 4. Selesai sekolah, saya pulang sekolah baru saya bisa tenun. Ya. Ada harapan untuk kita bisa kalau pergi sekolah ke SMA ini bisa kita jual dan bisa menghasilkan uang dan membiayai kehidupan kita sehari-hari.
1: Dari pengalaman itu, Berlian terus tekun dalam menenun ketika pulang sekolah, sebab waktu yang bisa digunakan adalah usai pulang sekolah atau pada waktu libur, di situlah hasil tenunannya dikerjakan. Maka dengan bakat itu, Berlian pun berharap agar hasil tenunannya dibeli untuk membiayai uang sekolah ketika dirinya melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas maupun sampai pada perguruan tinggi. Dan saudara, untuk mengetahui perakiran cuaca hari ini, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual bersama Rian. Selamat pagi, Rian.
3: Selamat pagi.
4: Silakan laporan Anda.
3: Baik. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Jam 09.00 WIT. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi berawan hingga hujan ringan, siang berawan, sore hingga dini hari berawan hingga hujan ringan. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi berawan hingga hujan ringan, siang berawan, sore hingga malam berawan hingga hujan ringan, dini hari berawan. Suhu udara diperkirakan 23-30 derajat Celcius. Kelembapan udara 95% angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2-15 knot. Sementara untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori sedang, yaitu berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan rata-rata 10-12 knot dan peningkatan kecepatan angin sesaat mencapai 22 knot. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Seharian dari Stasiun Meteorologi KRL 17 Maluku Tenggara, kembali ke studio RRI.
4: Laporan Rian dari Stasiun BMKG Maluku Tenggara dan Kota Tual. Terima kasih, Rian.
3: Baik, terima kasih.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Konflik Timur Tengah turut mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan di Kepulauan Kei. Pelayanan KBI bergerak yang dilakukan di Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendekatkan akses pelayanan kontrasepsi kepada masyarakat, khususnya pasangan usia subur di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dipi Kelmaskosu dan Petu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia Tuli Langgur bersama Anda pendengar, dan baru saja disampaikan warta berita daerah era ritual. Semoga sajian informasi di pagi ini bermanfaat untuk Anda. Saya Dibi dan rekan Petrus Nailulin masih terus bersama Anda pendengar, dan kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 7 waktu Indonesia Timur kembali hadir lewat Uwab Menyapa. Dan di pukul 8 nantinya pendengar, jangan lewatkan, kami akan menyiarkan secara langsung misa kenaikan Yesus Kristus ke surga pendengar nantinya di Gereja Katolik. Untuk itu pendengar, tetap stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

Dari Republik Indonesia Tuli Langgur pendengar bersama Anda di pagi hari ini lewat perakiran informasi perakiran cuaca ya pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota seprovinsi, ibu kota provinsi se-Indonesia Kamis 14 Mei 2026. Perakirawan BMKG Mas IUF mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut pendengar. Yang pertama di wilayah Sumatera, Banda Aceh berawang tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Bengkulu dan Palembang hujan disertai petir, Bandar Lampung berkabut. Wilayah Jawa di Serang, Jakarta dan Bandung hujan dengan intensitas ringan. Yogyakarta berawan, Semarang dan Surabaya berawan tebal. Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Mataram dan Kupang hujan dengan intensitas ringan. Di wilayah Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Banjarmasin hujan disertai petir. Di wilayah Sulawesi, Mamuju, Makassar, Palu, Kendari dan Gorontalo hujan dengan intensitas ringan. Manado hujan disertai petir. Dan di wilayah Maluku dan Papua, Ternate hujan disertai petir. Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan.

Penggunaan teknologi merupakan strategi pengembangan usaha yang dapat memberikan keuntungan besar bagi bisnis UMKM. Hal ini bisa berupa penggunaan software manajemen bisnis e-commerce atau alat digital marketing. Teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

Pendengar, Kementerian PKP bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP menyinkronkan skema bantuan perumahan rakyat agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran. Sinkronisasi tersebut dilakukan untuk mempercepat penyaluran bantuan bahan bangunan kepada masyarakat penerima bantuan. Dalam pembahasan tersebut, LKPP menegaskan pengadaan bahan bangunan penerima bantuan tidak termasuk skema pengadaan barang jasa pemerintah BPJ, karena itu bantuan pemerintah untuk sektor perumahan dinilai memiliki karakteristik berbeda dibandingkan mekanisme pengadaan pemerintah pada umumnya. Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Ditki Koril mengatakan sinkronisasi kebijakan diperlukan agar pelaksanaan bantuan tidak menimbulkan multi tafsir di lapangan. Menurutnya kepastian norma dibutuhkan agar pelaksanaan program perumahan rakyat berjalan lebih cepat dan akuntabel. LKPP juga meminta penggunaan istilah yang berisikan mekanisme pengadaan pemerintah dihindari dalam program bantuan perumahan, karena itu terminologi seperti tender disarankan tidak digunakan agar tidak menimbulkan bias penafsiran di lapangan. Kementerian PKP bersama LKPP saat ini mematangkan rumusan teknologi dan norma pelaksanaan bantuan perumahan rakyat. Langkah tersebut dilakukan untuk memperjelas tata kelola bantuan pemerintah sektor perumahan kepada masyarakat penerima bantuan. Selain mekanisme bantuan, pembahasan juga mencakup pengembangan sistem referensi harga bahan bangunan nasional. LKPP menilai sistem informasi pasar material dan bangunan SIPASTI masih memerlukan penyempurnaan referensi data harga. Meski demikian, pendengar, LKPP tetap mendorong pengembangan sistem harga bahan bangunan yang mendukung transparansi program bantuan perumahan. Sistem tersebut diharapkan mampu memperkuat efisiensi sekaligus pengawasan pelaksanaan bantuan perumahan di berbagai daerah. Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Fitra Nur, ia mengatakan Kementerian PKP sedang menyiapkan rumusan norma T1 Program Perumahan Rakyat. Langkah tersebut dilakukan agar tahapan perencanaan program tahun anggaran berikutnya dapat dimulai lebih awal. Kementerian PKP berharap sinkronisasi bersama LKPP dapat mempercepat pelaksanaan bantuan perumahan rakyat di berbagai daerah Indonesia. Selain itu, hasil pembahasan diharapkan memberikan kepastian tata kelola bagi pemerintah daerah, pendamping, dan masyarakat penerima bantuan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

2,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kodari mengatakan capaian tersebut menunjukkan program MBG terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Kodari menjelaskan seluruh penerima manfaat program MBG kini dilayani oleh 28.390 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, pendengar, sebanyak 15.735 SPPG atau sekitar 55,42% telah memiliki sertifikat Like Hygienis Sanitasi. Menurut Kodari, pemerintah menyadari pengelolaan program MBG dalam skala besar memerlukan penguatan tata kelola secara berkelanjutan. Karena itu, pemerintah terus melakukan penyempurnaan pada seluruh aspek pelaksanaan program. Penguatan tersebut mencakup perencanaan menu makanan, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, hingga penerapan standar operasional higienitas dan distribusi makanan. Pemerintah juga memperkuat mekanisme pelaporan serta penanganan insiden di lapangan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pengawasan menjadi fokus penting dalam pelaksanaan program MBG. Langkah tersebut dilakukan agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat secara aman dan konsisten. Pemerintah menargetkan program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat secara bertahap hingga akhir 2026. Program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

Bapakku yang Maha Tahu, ku akui seringkali imanku ku jangkarkan pada tanda dan mujizat, bukan pada Allah semesta alam yang berdaulat. Sadarkan aku bahwa Engkau tidak akan bekerja hanya untuk membuat aku terkesan, melainkan menerima Engkau walaupun tidak ada bukti yang meyakinkan.

Pendengar di Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda memantau siaran kami, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Anda yang tengah memantau siaran kami sebagai informasi di perayaan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, pendengar, kita akan menyiarkan secara langsung silang misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Santa Perawan Maria Hati Tatarnoda Langgur pada pukul 8.00 waktu Indonesia Timur. Sajian lagu-lagu rohani masih terus kami hadirkan untuk Anda pendengar, 10 menit bersama kita hingga di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu. Sungai hidupku.

0: Radio Republik Indonesia itu dilanggar pendengar. Kami akhiri untuk Anda sajian lagu-lagu rohani dan kembali ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung Misa Kenaikan Yesus Kristus langsung dari Gereja Santa Perawan Maria Hati Kudus Tabar Noda Langgar.
1: Sudah.

Ya, Katedral Santa Perawan Maria Hati Tak Bernoda. Misa Ekaristi pagi hari ini akan dipimpin Pastor Anelis Yamlean MSC. Bersama saya Mei Maturbongs, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki perayaan iman yang kudus ini. Kita satukan niat kita dalam doa dan selamat mengikuti.

0: Selamat pagi, selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam rumah Tuhan ini. Hari ini gereja Katolik seluruh dunia merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh orang-orang yang ada di situ. Ini adalah peristiwa dan fakta iman, bukan cerita omong kosong, tapi adalah sebuah fakta karena disaksikan oleh orang-orang yang ada di situ. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita sekalian, tapi pesannya dia tidak meninggalkan kita seperti orang yatim piatu, tapi Roh Kudus akan dicurahkan atas kita sekalian. Roh kebenaran akan menuntun kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Itulah janji Yesus kepada kita semua. Marilah para saudaraku terkasih, kita mengawali dan mempersiapkan perayaan suci ini dengan pertama-tama tunduk di hadapan Tuhan, mengakui dan menyesali kelemahan dan keberdosaan kita, seraya mohon ampun supaya dipantaskan merayakan misteri suci ini. Bersama-sama kita ucapkan doa, saya mengaku
1: kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara yang kami bahwa saya adalah dusta dengan diri dan kata-kata dengan nama Allah dan nama
0: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah berkenan menerima persembahan hidup putramu dengan kenaikannya ke surga. Semoga berkat kenaikannya ini semakin kokohlah iman dan harapan kami akan kehidupan kekal yang Kau janjikan, dan semakin kuatlah usaha kami untuk menjadi saksi cinta kasih-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa,

hukumnya selesai, ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

0: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaannya yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ, Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Bait pengantar Injil umat dimohon berdiri.

Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Demikian.

0: Bapak Ibu para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Gereja Katolik seluruh dunia merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Maka tadi pagi itu kita mendapatkan banyak sekali foto, video, dan ucapan perayaan hari ini. Tapi yang menarik adalah banyak orang mereka buat video AI, lalu mereka buat video di mana Tuhan Yesus dia terangkat ke surga. Jadi video, banyak sekali video yang dibuat oleh orang-orang dengan kreasinya masing-masing, menggambarkan bagaimana Yesus dia terangkat ke surga, masuk ke dalam awan-awan, lalu ada yang buat lagi ketika Yesus naik ke surga itu, nanti bisa nonton itu, ada pesawat yang lewatlah, ada burung yang lewatlah, ois. Pokoknya banyak sekali video yang menggambarkan tentang peristiwa kenaikan Tuhan. Lalu saya membayangkan pada waktu Tuhan Yesus dia naik ke surga, saat itu kalau sudah ada handphone, wis, berarti gagah sekali. Sedangkan orang menari bulan saja dan bisa buat sampai jadi ramai. Orang pergi di sini membuat itu saja jadi ramai, apalagi ya orang-orang biasa yang cuman buat sesuatu diviralkan jadi ramai, apalagi ini Tuhan Yesus ini. Wah, saya membayangkan waktu itu kalau sudah ada handphone, pasti orang-orang Yerusalem, orang-orang Galilea itu semua angkat handphone. Lalu apalagi bayangkan waktu itu kalau zaman itu sudah ada FB Pro, mami, pasti orang dapat uang banyak itu. Dong masak saja bikin FB Pro dan dapat uang, apalagi Tuhan Yesus terangkat ke surga, woi, pasti lebih banyak lah. Tapi sayangnya waktu itu belum ada handphone. Lalu orang bertanya, Yesus dia naik ke surga ini betul atau tidak? Karena kan di video-video itu digambarkan bagaimana Yesus terangkat ke surga. Lalu ada orang komentar, ya pasti orang di luar Gereja Katolik pasti mereka akan bertanya, dia naik ke surga ini betul atau tidak? Nah, kita sebagai umat Kristiani harus memberikan jawaban. Jawaban yang pertama yang harus kita berikan adalah tercatat dalam kitab suci, dan itu fakta. Faktanya ada di mana? Orang-orang Galilea berdiri di situ dan melihat. Murid-murid berdiri di situ dan melihat bagaimana Yesus terangkat ke surga. Itu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Kedua adalah kalau masih ragu lagi, Yesus naik ke surga ini betul atau tidak? Kau jawab sederhana saja. Kau ingat ya, hari ini kita libur nasional, libur seluruh dunia, karena Yesus terangkat ke surga. Nah, itu berarti ada pengakuan. Karena kalau Yesus tidak terangkat ke surga, hari ini kita semua pergi sekolah, hari ini kita semua pergi di kantor. Tapi karena Yesus naik ke surga, tanggal merah bos, dia jadi alasan, maka tidak bisa terbantahkan. Bapak ibu para saudaraku terkasih, peristiwa Yesus terangkat ke surga itu lokasinya berada di lereng Bukit Zaitun, di sebelah timur Yerusalem, dan di situ kita akan naik ke sebuah puncak. Di puncak itu ada satu gereja kecil disebut sebagai Kapel Kenaikan Yesus Kristus. Kapel itu sangat kecil, lalu ada kubahnya, keren sekali di situ, kita masuk. Nah, setelah kita masuk dalam kapel itu, nanti kita akan diarahkan. Mari kita keluar dan melihat sesuatu di depan kapel itu. Nah, di depan kapel, persis di depan kapel Kenaikan Yesus Kristus itu ada satu kota kecil yang berada di depan situ. Lalu kemudian guide-nya akan membuka, lalu mereka akan bilang, nah, inilah bekas kaki Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Dan bersyukur karena kami sudah pergi ke sana dan lihat, oi, memang ada bekas di situ, dan hawanya dingin sekali, ada aura yang sangat bagus di situ. Dan kita lihat ada bekas di situ, kaki Yesus ini besar sekali. Kalau di dalam ruangan ini mungkin Bapeleo Ohera ke apa, mungkin Yesus di kaki besar dulu, Yesus dia besar Leo Ohera mungkin, jadi kakinya besar sekali. Nah, itu menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus dia terangkat ke surga. Maka kita bersyukur Karena gereja Katolik bisa mencatat hal-hal ini, gereja Katolik bisa membukukan dan gereja Katolik bisa menjaga hal-hal ini, sehingga ketika pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan peristiwa hari ini kita bisa menjawab dengan pasti berdasarkan fakta-fakta kitab suci, tapi juga ada tradisi dan juga ada fakta-fakta yang bisa dilihat secara real di situ. Nah, itulah peristiwa pada hari ini. Nah, Bapak Ibu para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan utama Yesus dia terangkat ke surga itu pertama-tama dia sudah katakan jauh sebelum itu. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia bilang kepada para murid, "Aku akan pergi kepada Bapa." Lalu dia bilang lagi dalam Injil Yohanes, "Ketika aku pergi kepada Bapa, aku akan menarik semua orang kepada Bapa." Lalu kemudian Injil Yohanes bab 14 dikisahkan dengan sangat indah bagaimana tujuan Yesus dia terangkat ke surga itu. Dia bilang, "Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu, supaya di mana aku berada, di situ kamu pun berada." Lalu dia bilang, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi menyediakan tempat itu untuk kamu." Nah, itulah tujuan utama Yesus dia terangkat ke surga. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Lalu dia bilang, "Aku akan kembali dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada." Itulah surga yang hari ini dituju oleh Yesus. Setelah itu kemudian Yesus dia mengatakan secara lanjut jalan menuju ke surga itu. Thomas dia bilang, "Bagaimana? Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan menuju ke surga itu?" Lalu Yesus dia bilang dengan jawaban yang sangat indah, "Aku ini jalan, kebenaran dan kehidupan." Yesus dia tunjuk itu, "Aku ini jalan." Karena mau menuju ke sana, dipu jalanin saya sudah ini. Karena Yesus dia bilang, "Barang siapa melihat aku, dia akan melihat Bapa." Ini aku ini jalan ini sudah. Jalan menuju ke surga itu saya tahu karena saya sudah pergi ke surga. Saya sudah pergi ke surga, maka saya tahu jalan menuju ke situ. Oleh karena itu jalan yang saya tunjukkan itu adalah jalan yang benar. Dan jalan yang benar itulah menghantarkan manusia kepada keselamatan. Setelah itu kemudian Yesus dia bicara tentang arti keselamatan itu. Keselamatan itu ada dalam diri Yesus. Orang berjuang masuk ke dalam surga. Oleh karena itu supaya masuk surga, Yesus dia bilang hari ini perintahnya kepada kita semua, "Pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadikanlah semua bangsa muridku." Karena tujuan utama manusia adalah mengalami kebahagiaan dalam kerajaan surga. Oleh karena itu syarat masuk surga harus percaya kepada Kristus, karena dia yang menjadi penunjuk jalan. Bagaimana supaya percaya kepada Kristus? Orang harus dibaptis terlebih dahulu. Maka perintah Yesus hari ini, "Pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Karena melalui pembaptisan kita diangkat menjadi anggota gereja. Melalui pembaptisan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Melalui pembaptisan kita masuk sebagai anggota gereja Katolik yang sah. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Melalui pembaptisanlah kita kemudian diselamatkan. Maka penting arti dan makna pembaptisan itu. Maka kita bisa melihat arti air baptis itu, arti pembaptisan itu dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, coba perhatikan waktu kita atau orang-orang yang masuk Katolik. Melalui pembaptisan dia diangkat menjadi anggota gereja Katolik yang kudus. Itu melalui air baptis itu. Dan ingat, ketika kita mati itu kita diantar masuk ke dalam gereja. Di depan pintu gereja sanalah kemudian imam mengangkat air itu, lalu kemudian memberkati. Memberkati dan mempersilakan kita masuk ke dalam gereja untuk terakhir kalinya. Lalu kita ingat, sebelum peti ditutup dengan tanah, jenazah itu diberkati. Lalu ada rumusan di situ, melalui air suci ini mengingatkan engkau akan pembaptisan. Lalu kemudian imam mengatakan, pergilah menghadap Tuhan dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kau masuk surga. Karena melalui pembaptisan tadi, melalui air baptis tadi, maka penting Yesus hari ini menggarisbawahi, kalau mau selamat maka orang harus dibaptis terlebih dahulu. Kalau mau selamat maka kau harus ikut Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sebagai sebuah katekese, semua umat beriman dia harus dibaptis terlebih dahulu. Karena kalau kau tidak dibaptis, kita tidak bisa melayani kamu yang mati itu. Oleh karena itu, gereja sebagai sebuah katekese, dia kasih kesempatan kepada kita semua. Ada yang namanya baptis darurat. Jadi karena pembaptisan itu penting supaya seorang diangkat menjadi anak Allah, supaya dia diselamatkan, maka orang, misalnya anak kecil yang baru lahir, dia harus dibaptis terlebih dahulu. Jangan biarkan dia meninggal tanpa dibaptis. Lalu orang bertanya, lah kira-kira kalau pastor tidak ada bagaimana? Nah, gereja dia mengajarkan ada baptisan darurat. Jadi misalnya Bapak Uta Saf-Saf Ubun, dia jalan depan rumah sakit, terus kemudian ada satu anak yang dia, satu ibu yang melahirkan, lalu kemudian sudah dalam keadaan parah. Di situ daripada aku datang panggil Pastor Budi lagi, mobil bawa dari sana ke sini, orang sumati, lebih baik dilakukan baptis darurat. Caranya adalah, ya Bapak Uta Saf-Saf Ubun berdiri di situ, pegang air, lalu kemudian tanya sama di orang tua, kau mau kasih nama dia apa? Lazarus kah? Benedictus kah? Siapa kah? Kasih tahu nama, kemudian angkat air itu dan katakan dengan singkat, dengan penuh keyakinan, Yohanes, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sah. Itu baptis darurat. Dan langsung sah, dia langsung diangkat menjadi anggota gereja Katolik yang kudus. Tapi setelah itu, Bapak Uto, kau harus datang di pastoran, lalu kau bilang begini, Bapak Pastor, tadi ada orangnya dari Abian sana didatang lalu melahirkan, lalu anak semua mati, jadi saya baptis darurat. Nah, sehingga saya catat di situ dia terdaftar sebagai anggota gereja Katolik yang kudus. Lalu dikasih kode di situ, baptis darurat. Sehingga kita pergi melayani dia. Karena kalau belum dibaptis berarti dia belum jadi anggota gereja Katolik yang kudus. Bagaimana kita mau pergi melayani orang yang bukan anggota gereja Katolik? Maka dia harus dibaptis. Salah satunya tadi adalah baptis darurat. Tapi saya suka studi perasia ini, sehingga baptis darurat itu hanya berlaku untuk baptis darurat. Itu harus dijelaskan baik-baik lagi, kalau tidak nanti mumpung ada RRI itu. Jadi ini hanya berlaku untuk baptis darurat. Jangan sampai kamu pulang begini baru ada yang melahirkan begini, ay, Pastor Budi bilang kata, gas sudah mau, baptis darurat sudah mau. Tidak, itu tidak sah. Yang itu berlaku untuk baptis darurat. Jadi kalau situasi seperti itu, baptis darurat karena demi keselamatan. Tapi kalau cuma normal, aku bilang, karena insian sebihan toh, jadi nanti lah baptisan lah, orang lihat ketemu baptis lah, ya lebih baik saya gas di sini sudah lah, pilapor kata ini. Nanti dong pura-pura kata saya, pastor, tadi saya punya anak itu dalam keadaan darurat, jadi saya baptis. Dan ketemu beliau, anak dia itu menangis-menangis, bagus-bagus ini. Tapi itu hanya berlaku untuk baptis darurat. Tapi tujuan utama adalah, Yesus hari ini menggarisbawahi adalah untuk keselamatan. Orang harus dibaptis supaya mengalami keselamatan. Menutup renungan ini, kita semua hari ini mendapatkan tugas dan tanggung jawab pergi mewartakan Injil itu. Pergi untuk menjadikan segala bangsa muridku. Membaptis mereka. Kita semua punya tanggung jawab menjadi saksi Kristus. Kita semua punya tanggung jawab untuk pergi dan memberitakan Injil. Injil adalah kabar gembira. Maka kabar gembira itu harus diwartakan. Apa yang dimaksud dengan kabar gembira itu adalah kabar tentang sukacita, kabar tentang keselamatan, kabar tentang kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Itu yang kita wartakan, sehingga setiap orang tertarik untuk mengimani Kristus dengan tujuan utama adalah mengalami kebahagiaan dalam kerajaan surga. Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita semua, supaya dari hari ke hari kita semua tetap percaya kepada Kristus karena Dia adalah sumber keselamatan kita, tetap berpegang kepada Kristus karena Dialah penjamin keselamatan kita, Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan kita. Dan semoga hari ini membantu kita semua supaya menjadi orang Katolik yang sejati, pergi menarik orang, pergi mendekati orang, lalu kemudian dibaptis untuk mengalami kebahagiaan, mengalami keselamatan ketika dia mati nanti. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita bangkit berdiri setelah mendengarkan sabda Tuhan, mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah. Kita bersatu dalam doa umat. Saudara-saudari terkasih, sebelum naik ke surga, Kristus bersabda, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa." Maka marilah kita berdoa kepada Bapa dengan kepercayaan bahwa Kristus akan mengirimkan kepada kita apa yang telah dijanjikan Bapa bagi kita.
1: Hendaknya umat menjawab, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi Bapa Suci, para uskup dan segenap pejabat gereja, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada Sri Paus, para uskup dan segenap pimpinan gereja, agar mereka membangun gereja untuk masa depan dengan mantap dan penuh semangat. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi hati dan budi para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat memperkembangkan diri mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga para penderita terhibur serta tumbuh harapannya berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita, agar kita dapat berharap pada suatu waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus, sanggup melaksanakan tugas di dunia dewasa ini dengan tabah dan mantap. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, ya Tuhan.
0: Silakan duduk. Dalam perayaan ini juga, ya Tuhan, kami mau berdoa bagi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang memohonkan doa secara khusus. Kami berdoa bersama keluarga M. Suripati Semar. Kami berdoa bersama seseorang. Berdoa bersama Ibu G. Esomar, berdoa bersama Ibu G. Esomar, berdoa bersama Ibu Dominika Dumatubun, kami berdoa bersama Jenny Oisia, kami berdoa bersama seseorang, kami berdoa bersama Kristina, Ibu Kristina Talaut, berdoa bersama Bapak Rifai Fadil Ubun Maskim, kami berdoa bersama Ibu Megi dan anak-anak, berdoa bersama Iin Tarob Maskim, kami berdoa bersama keluarga Bapak Fitus Safsaf Ubun, kami berdoa bersama Ibu Esti Layan dan anak-anak, kami berdoa bersama Franciscus Setitit, kami berdoa bersama Franciscus Setitit, kami berdoa bersama keluarga Bapak Zakaria Serenyut, kami berdoa bersama keluarga Markus LW Retob, kami berdoa bersama Ibu Filti, kami berdoa bersama keluarga Valentinus Refra, berdoa bersama Nia Leftungun, kami berdoa bersama keluarga S. Rahabab, kami berdoa bersama Indah Safsaf, Sari Indah Safsaf Ubun, kami berdoa bersama Sari Indah Safsaf Ubun, kami berdoa bersama Yolanda E. Russell Omaratan, kami berdoa bersama seseorang, berdoa bersama Eta Arlai, berdoa bersama Alphonse Renyut, kami berdoa bersama keluarga Benedictus Alfonso Renyut, kami berdoa bersama keluarga Bapak B. Rahayaan, berdoa bersama keluarga Bapak Eusebius Uta Safsaf Ubun, berdoa bersama seseorang, berdoa bersama keluarga Eusebius Uta Safsaf Ubun, berdoa bersama Ibu Felicitas D. Safsaf Ubun, berdoa bersama Ibu Tin Bile Ohiwirin, berdoa bersama Hugo Ohlejaan. Tuhan Bapa di surga, inilah doa-doa permohonan yang umat-Mu panjatkan kepada-Mu pada hari ini. Engkau tahu apa yang menjadi doa permohonan, maksud hati pribadi mereka masing-masing. Maka ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, dengarkanlah setiap doa permohonan yang mereka panjatkan kepada-Mu pada kesempatan ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang mencari pekerjaan menemukan pekerjaan yang layak, yang mencari jodoh semoga menemukan jodoh yang pantas, yang saat ini berada dalam masalah semoga menemukan jalan keluar dari masalah mereka, dan mereka yang berhari ulang tahun diberikan kesehatan umur yang panjang, yang memohonkan berkat untuk pekerjaan dan usaha semoga diberkati, dan yang meninggal dunia dianugerahkan keselamatan jiwa. Kami mohon Bapa, inilah doa dan permohonan kami, dengarkan dan kabulkan karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.

Terpujilah Engkau ya Tuhan semesta alam, dari kemurahan Kami menerima roti yang Kami persembahkan, hasil bumi dan dari usaha manusia, yang bagi Kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama.

Terpujilah Engkau ya Tuhan semesta alam, dari kemurahan Engkau menerima anggur yang kami persembahkan, hasil pokok anggur dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan dan kami hunjukkan kepadamu, kami mohon berkat-Mu untuk memperbarui hubungan kami dengan Dikau dan sesama dengan pengantaran